0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Good Sound Best.
2: Don't forget to breakfast, Bayam Muda. Ya masa iya di program Morning Breakfast kamu yang gak sarapan gitu. Karena sambil nemenin sarapin gak tuh, sambil nemenin sarapannya kamu. Kali ini berita pertama dari Indonesia tuh datang dari perjudolan gitu. Tenang, karena judol nih udah bener-bener diberantas gitu kan. Walaupun mati satu tumbuhnya sejuta, tapi pemerintah Indonesia tuh tetap ngeberantas. Terutama buat mereka-mereka yang dapat bansos, tapi uang bansosnya gak dimanfaatkan sebaik mungkin, malah dibikin judol. Itu kan kayak meresahkan banget kan. Akhirnya mensos kita nih Gus Ipul gitu kan bilang kalau pemerintah tuh udah nyor kurang lebih ada 11.000 keluarga gitu kan penerima bansos yang keindifikasi bermain judi online. Bahkan kompas.com tuh juga bilang kalau Gus Ipul tuh bilang angka ini itu justru turun drastis loh dibandingin sama tahun kemarin gitu kan. Karena gitu di tahun kemarin itu hampir di 11.000 lebih gitu. Jadi Gus Ipul juga ngapresiasi gitu kan data dari PPATK yang ngebantu pemerintah buat ngelusurin data penerima bansos gitu kan, yang termasuk transfer-transfer ke judi-judi online gitu. Karena info dari PPATK itu pemerintah bisa lebih tepat sasaran buat ngasih bansos, Bayam Muda.

0: Cuma di Kalimaya Baskara.
1: Emang kalau ngomongin judol itu jadi salah satu hal yang susah banget buat diberantas, tapi pemerintah kita tuh sama sekali gak pesimis gitu kan. Walaupun kayak aku bilang definisi mati satu tumbuhnya sejuta tetap kayak diblokir terus, bahkan kayak di beberapa tahun yang lalu tuh kayak 150 juta lebih situs itu udah berhasil keblokir sama Komdigi gitu kan. Dan kali ini kalau kamu ini sekedar informasi aja ya, kalau judol di Indonesia tuh perputaran uangnya tuh angkanya bukan miliar lagi, tapi udah nyampe ke triliun sebaya muda gitu kan. Jadi ini kalau aku dispil sama kompas.com gitu kan, PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia baru aja ngecatat gitu, perputaran uang dari judi online ini ada di 286 triliun di tahun 2025, dan angka ini turun sekitar 20% di tahun 2024 yang ada di 359 triliun gitu. Jadi bahkan PPATK tuh bilang gitu kan, kalau angka ini tuh benar-benar kayak penurunan juga jumlah tren deposit di judi online gitu. Bahkan PPATK juga ngecatat kurang lebih ada 12 juta orang itu ngelakuin deposit judol gitu kan, lewat e-bank, e-wallet, Qris dan lain sebagainya nih sebaya muda. So kita harus ngeberantas gitu kan. Bahkan katanya Kapolri Jenderal Listio Sigit sih itu juga bilang kalau udah ngeblokir 241 juta konten situs judi online loh.

0: bosen banget nih sebaya muda nge-thrift. Karena kalau nggak nge-thrift sepatu, ya nge-thrift baju gitu kan. Apa aku nge-thrift motor aja ya sebaya muda? Nah, ngomongin soal nge-thrift motor nih, sini aku kasih tahu. Terutama buat kamu pejuang motor. Apa yang nyicil kek, yang beli motor bekas gitu kan. Udah motornya kinclong, tapi masih red flag nih, soalnya pajaknya kamu ghosting terus. Sini merapat. Yeay, Gubernur Jawa Timur mau bagi-bagi kejutan nih, super cuan spesial buat kamu arah-arah Kota Malang dan semua Jawa Timur. Jadi PKB dan BBNKB resmi gak naik guys. Yaps, masih stay chill kayak tahun 2024 sampai 2025. Dan siap-siap nih, ini yang paling plot twist, BBNKB kendaraan bekas. Gratis dong pastinya. Iya, ini serius, gratis, no typo, no prank deh sebaya muda. Jadi, jangan kalah gercep sama mantan kamu yang move on duluan. Langsung aja OTW ke Samsat Malang Kota di Jalan S. Supriyadi nomor 80A Kota Malang. Nah, kalau kamu masih bingung, masih ragu gitu kan, atau malu bertanya, ingat pepatah malu bertanya sesat di jalan gitu kan. Nah, sini aku kasih tahu, kamu chat aja Sipsam di nomor 0857-778-9611 atau kepoin Instagram Samsat Malang Kota. Ingat ya Besti, pajak yang aman, nongkrong tuh jadi tenang. By the way, pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malang Kota.
1: Pulang-pulang malah burn out. Radio Aike ditemenin sama Radio Kalimaya Baskara, dijamin energi kamu langsung full lagi deh.

0: 21 Good Song Best Station.
1: Indonesia, dung dung dung dung. Ini benar-benar kalau udah ada yel-yel ini, pasti kamu langsung keingat ke Thomas Abercup nggak sih sebaya muda? Soalnya ini tuh kayak jadi salah satu yel-yel buat badminton Indonesia nggak sih? Aku masih kurang tahu ya. Apakah Indonesia deng-deng-deng itu juga ada di beberapa cabang olahraga lainnya? Tapi kalau menurut aku yel-yel barusan aku omongin ini tuh kayak melekat banget di badminton. Nah, aku kan udah ngeyel-yelin badminton nih sebaya muda, so pasti aku bakal bawain info tentang badminton. Jadi kali ini datang dari Antara News yang baru aja meninggalkan aku karena dia habis nonton Thailand Open sendirian nih sebaya muda. Jadi dia nginfoin aku nih si Antara kalau ganda putra Indonesia Leo Roli Cormando dan Daniel Martin itu udah masuk ke dalam babak 16 besar di Thailand Open 2026 setelah ngecatat kemenangan yang sangat amat meyakinkan banget di laga babak pertama yang ada di Bangkok Selasa kemarin gitu kan. Jadi Leo Daniel gitu kan tampil gak ada kesulitan sama sekali gitu kan waktu ngehadapin wakil dari Taiwan Lau Po Yu dan juga Shai Fu Cheng dengan kemenangan 2 game dengan angka 219 dan 218 gitu. Jadi kalau kata dari salah satu dikutip dari resmi PBSI ya, ya puji Tuhan bersyukur kita bisa ngelewatin babak pertama dengan kemenangan. Kondisi angin sih lumayan kenceng ya, tapi gak mempengaruhin kok, dan juga bisa ngontrol permainannya katanya Daniel. Jadi kalau dari awal pertandingan ya kayak dilihat sama Antara tuh Leo sama Daniel tuh emang langsung ngambil inisiatif serangan dan bisa ngejaga ritme permainan walaupun kondisi anginnya tuh cukup kenceng banget gitu yang kayak dibilang sama si Daniel gitu kan. Jadi Daniel bilang kalau kemenangan ini kayak kerasa spesial banget karena ini jadi penanda gitu ya, tampil back again gitu di turnamen internasional. Karena Daniel ini juga udah cukup lama absen ya gara-gara cedera gitu kan. Jadi dia menilai kalau laga comebacknya kali ini jadi langkah penting banget ya buat nentuin ritme pertandingan di level yang kompetitif. Jadi ya buat ngomongin Leo sendiri, dia tuh bilang kalau kemenangan ini juga gak lepas ya dari persiapan yang matang dilakuin selama latihan. Karena Leo juga bilang komunikasi, evaluasi itu jadi kunci utama gitu kan buat ngejaga konsistensi permainan ini. Bahkan Leo juga nambahin ya, sekarang mereka berdua tuh lagi nunjukin perkembangan dalam permainan, terutama dari sisi kedewasaan dan kemampuan adaptasi di lapangan. Wah, big applause banget deh buat ganda putra Indonesia.

0: Sekali Maya.
1: Gebrak menggebrak brak brak brak. Apaan Div tiba-tiba gebrak menggebrak brak brak brak? Ya ini datang dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri nih sebaya muda. Kenapa ngegebrak gitu kan? Jadi kalau ngomongin polisi kan jadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat gitu kan. Nah, jadi karena jadi garda terdepan harus dong punya baju atau seragam yang bisa melindungi diri gitu kan, selain anti peluru dan lain sebagainya. Dan kali ini Polri udah nyiapin seragam baru gitu kan, anti panah buat anggota yang bertugas di wilayah konflik. Jadi kalau katanya kompas.com ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit itu bilang kalau Polri udah nyiapin perlengkapan baru gitu kan, seragam dan alat pelindung diri buat anggota yang bertugas di wilayah rawan konflik ya, termasuk daerah yang sering jadi serangan panah. Beliau juga bilang ya, di kegiatan Rakernis Logistik Polri itu juga diperaga kan gitu kan, kemampuan perlengkapan baru yang bisa ngelindungin anggota dari serangan panah. Nah ini benar-benar berguna banget gitu. Bahkan kalau katanya Pak Jenderal ya, perlengkapan itu juga dipersiapin buat ningkatin keselamatan personil waktu bertugas ngadapin potensi kerusuhan ataupun ancaman di lapangan. Jadi selain perlindungan dari panah, Pak Sigit juga bilang kalau perlengkapan baru ini juga disiagain buat ancaman dari bom molotov sampai tembakan. Ih kata aku mah ini keren banget ya sebaya muda.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Kickstart your day with us.
2: Nah, kalau ini jamnya berangkat kerja nih sebaya muda. Sekarang aku lagi ada di pertigaan Ahmad Yani, lebih tepatnya di pertigaan Sabilillah. Jadi kalau kamu dari arah Ahmad Yani, dari arah exit tol gitu kan, mau menuju nih ke daerah Borobudur atau kamu lurus juga masih ke Ahmad Yani nih sebaya muda. Menurut pantauan cctv.malangkota.go.id ini lagi terpantau cukup padat ya pagi hari ini. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI, and don't forget to riding safely.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Jangan lupa start your day with Kalimaya Baskara FM dan juga sarapan nyarap di Morning Breakfast. Anyway, kamu boleh banget loh request lagu favorit kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok di @kalimaya_malang. Dan kali ini aku bakal ngajak kamu buat tamasya nih. Sebaya muda, siapa sih yang gak suka tamasya gitu kan? Ibu-ibu suka, ciwi-ciwi suka. Tapi tamasya yang kali ini aku jamin sih buat ibu-ibu pekerja pasti suka banget. Nah, emang kenapa, Div? Jadi aku dikasih info nih sama Antara News gitu kan, kalau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN itu baru aja gitu kan bilang ada yang namanya program Taman Asu Sayang Anak atau tamasya, dan itu bakal jadi salah satu bukti keberpihakan pekerja gitu kan, terutama buat pekerja perempuan gitu, karena banyak banget ya perempuan-perempuan yang harus bekerja nih sebaya muda, dan gak banyak juga perempuan-perempuan yang bekerja ini itu punya anak, busui atau bungil. Jadi kalau katanya Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga BKKBN, Ibu Fabiola Tazrina, waktu konferensi pers di Jakarta kemarin gitu kan, program tamasya ini juga sejalan banget sama arahan Pak Presiden gitu kan, waktu peringatan Hari Buruh Internasional kemarin, waktu May Day, pas buruh tuh nyampein aspirasi tentang kebutuhan daycare gitu. Jadi sebenarnya program ini udah mulai dijalanin Kemendukbangga dari tahun kemarin gitu. Nah, awalnya tuh atas inisiasi Bu Menteri gitu, buat ngedukung keberpihakan ke perempuan yang bekerja. Bahkan Bu Fabiola juga negasin kalau Indonesia sekarang tuh ada di masa bonus demografi, jadi salah satu syarat buat manfaatin adalah ya ningkatin partisipasi perempuan nih buat angkatan kerja gitu. Tapi daycare ini juga jadi salah satu solusi ya buat perempuan biar tetap bekerja, bisa bekerja dengan aman dan nyaman tanpa mengabaikan kualitas pengasuhan anak gitu. Jadi Bu Fabiola juga bilang gitu kan, saya pernah menjadi pengguna daycare dan ngerasain manfaatnya, terutama buat keluarga muda yang gak punya support system ya. Jadi bakal ada 4 layanan tamasya yang jadi nilai tambah dibandingkan sama daycare biasa. Emang apa gitu kan, jadi tempatnya lebih proper, atau program penilaian kerja perusahaan di Kementerian Lingkungan Hidup ini atas advokasi dari Kemendukbangga gitu. Jadi kebijakan ini masih berlanjut sampai di tahun 2026. So gimana nih sebaya muda, apakah gitu kan tamasya ini semoga ya bisa terus berjalan walaupun ganti presiden, tetap ada ya program tamasya ini.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua Komisi 10 DPR RI Hayati Fas Jayapudian mengingatkan pemerintah untuk memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Menurut politisi fraksi Partai Golkar itu, surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 sangat bagus. Namun alangkah baiknya, kebijakan tersebut harus memperhatikan kondisi nyata pendidikan di lapangan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri meminta pemerintah terus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran daerah agar tata kelola keuangan dapat termanajemen dengan baik.
1: Memang penerimaannya malah justru turun yang dari sini. Nah, oleh karenanya kita juga minta satu sisi dari sisi penerimaan itu bisa terus diperbaiki, sisi yang lain kita juga dorong agar pengawasan khususnya dari Kementerian Keuangan ya, kaitannya mulai dari perencanaan, pengadaan dan lain sebagainya itu bisa lebih diintensifkan sehingga tata kelola di daerah itu benar-benar baik dan punya sensitivitas lah terhadap problem-problem yang muncul di masyarakat sekarang.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap jalur resmi penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu menanggapi kasus penangkapan 3 warga negara Indonesia oleh aparat keamanan Arab Saudi atas dugaan keterlibatan dalam praktik penawaran haji ilegal di Mekah. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyebut pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan melalui mekanisme resmi karena bukan semata persoalan administratif tetapi juga menyangkut perlindungan negara terhadap keselamatan dan hak-hak jemaah selama berada di Arab Saudi.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Pilihan nasib buat kamu.
4: Radio iCare.
3: Bikin hidup hype abis.

0: Bingung bedain hoax atau fakta yang lagi viral di mana-mana? Yuk main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Morning Breakfast. Stay tuned.
1: Your daily motivation, listen to Kalimaya Baskara FM.
2: Hayo, siapa di sini yang suka banget sama yang namanya maca? Dikit-dikit maca, dikit-dikit maca. Gak bisa banget kalau gak ngemaca satu hari. Nah, ngomongin soal maca, sebayang mudah hari ini aku barengan sama Cek Fakta bakal nge-spill kamu 7 manfaat dari maca gitu kan. Jadi apa aja sih manfaat maca? Halo Dok tuh bilang gitu kan, maca gitu kan itu kayak lagi populer banget, dan ini dikenal jadi salah satu superfood yang banyak banget nutrisi dan senyawa bioaktif yang bisa bermanfaat buat kesehatan kamu gitu kan. Nah pertama nih, maca gitu kan itu mengandung yang namanya antioksidan atau katekin gitu. Jadi maca ini punya katekin dalam jumlah yang tinggi banget, khususnya di epigallocatechin gallate atau EGCG, yang itu dikenal banget punya sifat antioksidan yang kuat banget. Jadi katekin ini di maca bisa ngebantu ngelawan radikal bebas gitu. Bahkan penelitian juga bilang gitu kan, kalau di maca tuh ngandung sampai 137 kali lebih banyak katekin dibanding sama teh hijau biasa. Nah jangan salah, kalau maca itu gak punya kafein, kamu salah banget. Karena kafein di maca itu bisa dilepaskan secara bertahap gitu kan, dan ngasih dorongan energi yang lebih stabil gitu, dan gak ngebikin lonjakan yang mendadak kayak kopi.

Kamu tahu kan, sebagai muda setiap daerah itu selalu punya tantangannya masing-masing dan gak bisa disamain nih satu daerah sama daerah yang lain. Dan kali ini datang dari Kemendagri, jadi Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto itu minta ke semua kepala daerah buat ninggalin pola rapat yang sifatnya tuh seremonial gitu kan, dan mulai fokus ke eksekusi langsung sama program lintas sektor. Nah, hal ini juga disampaikan langsung dalam kegiatan rapat kerja barengan sama gubernur di Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, lebih tepatnya di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Beliau juga negesin ya, tantangan yang dihadapin kepala daerah sekarang itu emang makin kompleks banget gitu, apalagi dengan kondisi global yang up and down banget. Dan terlebih kepala daerah juga harus diminta untuk ngawal berbagai macam banget gitu kan, program strategis nasional gitu kan, termasuk program makan bergizi gratis. Di sini Pak Bima tuh kayak ngedorong kepala daerah buat ngesampingin ego sektoral gitu kan, khususnya dalam pendistribusian pasokan pangan. Selain isu pangan gitu ya, Pak Bima juga nyorotin tentang pentingnya percepatan transisi energi, khususnya buat ngembangin ekosistem kendaraan listrik nih sebaya muda. Beliau juga minta ya ke semua kepala daerah untuk punya pemahaman yang sama gitu kan, tentang surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 April 2026 tentang pembebasan penuh pajak daerah bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan listrik. Nah, sebaya muda, kalau kamu pengen dapat info lebih update dan terkini

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Feel alive. Feel the music.
2: Udah masuk ke segmen Manja Corner Sebaya Muda, dan dunia internasional tuh sekarang lagi rame banget sama yang namanya Hanta Virus ya Sebaya Muda. Kali ini masih tentang satu universe Hanta Virus. Kenapa? Ada nih cowok dari Spanyol gitu ya kan, yang dinyatain positif Hanta Virus, dan itu tuh kayak diketahui setelah dievakuasi dari kapal pesiar gitu kan. Jadi dia tuh kayak nunjukin gejala-gejala Hanta Virus gitu. Bahkan kalau Kompas.com tuh bilang cowok ini tuh jadi salah satu dari 120 penumpang dan awak kapal yang dievakuasi dari MV Hondius gitu kan, yang berbendera Belanda, yang nasibnya lagi micu kekhawatiran internasional banget gitu, karena ada 3 penumpang yang meninggal karena Hanta Virus. Jadi pasien itu kemarin dinyatain positif Hanta Virus gitu kan. Jadi buat sementara Kementerian Kesehatan Spanyol itu kayak masih belum ngasih detail lebih lanjut tentang identitasnya gitu kan. Kemarin pasien ngalamin demam ringan dan gejala pernapasan ringan ya, walaupun kondisinya masih stabil, gak ada penurunan kondisi klinis lainnya, tapi tetap harus diobservasi nih Sebaya Muda. Karena gitu kan, di antara pasien yang masih hidup ada 7 kasus yang udah dikonfirm dan 1 kasus terdaftar sebagai probable.

Capek dengerin drama orang? Radio Aegean. Radio Kalimaya Baskara siap ngehibur kamu, gak pakai ribet.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Flat music flow through you.
2: Masih soal perhanta virusan nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin asalnya dari mana sih di virus yang rame ini. Jadi awalnya itu dari kapal pesiar gitu kan. Jadi kalau kamu kayak bertanya-tanya, wabah hantavirus ini asal-muasal dari kapal pesiar MV Handias yang udah jadi perhatian dunia banget gitu kan. Karena penumpang dan juga 7 dari kru yang dalam di sana tuh juga dinyatakan terinfeksi nih sebaya muda. Bahkan WHO tuh bilang kalau 7 kasus udah ke-confirm dan satunya tuh masuk ke dalam kategori probable atau dugaan kuat kalau katanya laporan FVP. Kompas.com juga bilang gitu kan kalau 3 orang dilaporkan meninggal dunia dengan 2 diantaranya dipastikan keinfeksi hantavirus dan satu lainnya dikategorikan sebagai dugaan kuat sama juga kayak probable case gitu. Jadi otoritas kesehatan juga masih nyelidikin kasus-kasus suspek lain gitu kan yang sempat kontakkan erat sama si pasien-pasien itu. Jadi gitu kan, 2 warga Belanda ini yang pertama kali ini sebaya muda ngecatetin ada hantavirus di HMV Hondius ini gitu kan. Dan satu orang lainnya tuh kayak masih terinfeksi gitu. Jadi mereka ini naik dari Amerika Selatan gitu kan sebelum ke kapal Ushuaia di Argentina 1 April jadi korban pertama gitu. Dan semoga ya hantavirus ini kayak enggak jadi yang semenakutkan kayak COVID dan cepat terlewatkan.

Capek dengerin drama orang? Radio Aiken. Radio Kalimaya Baskara siap ngehibur kamu, gak pakai ribet.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: And your hits tunes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Masih di 102,1 Sebaya Muda barengan sama aku Hitsmaker Diva pastinya di program Morning Breakfast yang nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi ya. Dan kalau tadi kan hantavirus nih Sebaya Muda, jadi di dunia ini ya, kayak sejauh ini ada 7 orang yang kesuspek gitu kan, dengan 3 orang yang udah 2 orang yang meninggal gitu. Dan kali ini aku gak akan ngebahas hantavirus lagi, waktunya kita move on karena aku bakal ngerilis TikTok. Jadi ngerilis TikTok, aku bakal ngebahas TikTok. Jadi sekarang nih TikTok tuh baru aja ngerilis paket langganan bebas iklan gitu. Jujur, iklannya TikTok tuh yang kayak gimana sih? Karena aku kan kayak agak jarang main TikTok ya, jadi kayak gak ngeh ini tuh antara iklan atau konten orang gitu kan. Jadi kalau ngomongin TikTok, sekarang tuh mereka baru aja nge-launching gitu kan, namanya TikTok Ad Free di Inggris nih Sebaya Muda. Jadi kalau layanan ini kamu tuh bayar Rp90.000 per bulan gitu kan, jadi bisa bebas iklan dan kayak matiin pelacakan data buat iklan personalisasi. Dan ini kayak masih uji coba di Inggris dulu ya. Dengan step ini buat TikTok tuh ngikutin jejak Meta yang sebelumnya udah dulu ngasihin paket bebas iklan di IG dan juga di FB di Eropa sama di Inggris.

Bosen sama playlist yang gitu-gitu aja. Radio iCare. Guys, dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Some of your day, Kalimaya Baskara.
2: Yuk, waktunya bacain requestan dulu sebaya. Udah ada kamu yang request lagu Tame Impala featuring Jen yang Dracula. Terus juga Halsey yang Carry the Wage. Terus kamu request tadi lagu si Vera Jam Lab yang Rasa. Terus juga request lagunya sama Salsabil Hell Tunggu Dulu. Terus ada kamu yang request lagunya The Boy Is Mine. Sama lagunya tadi Keisha Lefronka yang judulnya Aku Bukan Dia. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, gercepin di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang ya. Karena abis ini aku ada banyak banget berita dari manca yang pastinya bakal nambah insight kamu sebaya muda.
3: Insight

0: Live Love Love kali Maya Baskara.
1: By the way, waktunya dapat info just lagi nih sebaya muda kali ini gitu kan. Bukan aku sih, Antara News aja nih yang lagi naik MV Hondius gitu kan. Karena dia lagi ada di situ sih Antara News. Kenapa? Karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu kan akhirnya resmi mengidentifikasi 11 kasus hantavirus gitu di penumpang dan awak kapal pesiar Belanda MV Hondius gitu kan, yang terdampak wabah dari hantavirus ini. FYI, 9 diantaranya itu dikonfirmasi sebagai strain Andes gitu kan. Dan ini disampaikan langsung sama Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di hari Selasa tanggal 12 Mei kemarin. Bahkan WHO juga nerima laporan ya kalau wabah hantavirus yang mematikan di kapal ini waktu itu ngedekati Cabo Verde awal Mei itu memicu kekhawatiran internasional gitu. Soalnya para penumpang tuh turun di Tenerife di Spanyol di minggu kemarin gitu kan. Jadi sejauh ini ada 11 kasus dilaporkan termasuk 3 kematian, dan semua kasus itu berasal dari penumpang atau awak kapal, dan 9 diantaranya confirm sebagai virus Andes gitu kan. Nah, kalau 2 lainnya itu kemungkinan besar nih, kata Tedros waktu siaran pers barengan sama Perdana Menteri Spanyol ya Pedro Sanchez. Di sini beliau juga negesin gitu kan, kalau semua kasus suspek maupun terkonfirm itu udah diisolasi dan ada di bawah pengawasan medis yang ketat gitu. Jadi resiko penularannya itu bisa diminimalisirkan. Nah, rekomendasi WHO sih adalah mereka tuh harus terus dipantau secara aktif di fasilitas karantina tertentu atau di rumah selama kurang lebih 42 hari sejak paparan terakhir, yaitu 10 Mei sampai 21 Juni nih sebaya muda. Jadi kayak bener-bener biar memastikan bahwa virus itu gak kemana-mana dan ada di situ-situ aja. WHO juga nekenin ya, kalau siapapun yang nunjukin gejala tuh harus segera diisolasi. Nah, negara-negara tujuan repatriasi penumpang itu kayak juga punya tanggung jawab buat mantau kondisi kesehatan mereka. Jadi WHO tuh minta negara-negara ngelaporin secara sistematis perkembangan kesehatan penumpang dan awak ini ya, awak dari CMV Hondius ini gitu kan, sesuai sama regulasi kesehatan internasional nih. Semoga aja hantavirus ini cepat berlalu ya sebaya muda, dan kita semua sehat-sehat.

0: sebenarnya muda, kamu tahu nggak sih kalau sekarang tuh di Indonesia ada 10 provinsi yang kegabung jadi MPU. Emang MPU tuh apa sih kepanjangannya? Jadi adalah Mitra Praja Utama. Nah, emang apa aja sih MPU ini? Nah, sini aku spill nih, sebenarnya muda kali ini Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Ahmad Wiyagus itu negesin kalau pemerintah daerah itu nggak lagi bisa bekerja secara sendiri-sendiri gitu kan. Tapi sekarang tuh udah masuk ke era di mana pemerintah daerah itu gitu kan harus bisa kerjasama gitu, dan untuk ngebangun entah itu di daerahnya atau kolaborasi secara nasional nih. Karena menurut beliau ya, sinergi dan kolaborasi lintas daerah itu udah jadi kebutuhan strategis nasional buat ngadepin berbagai macam tantangan global gitu. Mulai dari krisis energi, perubahan iklim, sampai ke nggak pastian geopolitik dunia yang lagi dihadepin satu bumi ini sebaya muda. Nah, hal ini juga disampaikan langsung di kegiatan Gladiner Malam Keakrapan Mitra Praja Utama atau MPU di Semarang, Jawa Tengah di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Di sini Pak Wiyagus juga nyorotin ya tentang peran penting 10 provinsi anggota MPU yang dinilai itu punya kapasitas fiskal yang kuat dan kontribusinya tuh besar banget ya ke perekonomian nasional. Beliau juga bilang kalau kawasan Pulau Jawa nih emang sekarang tuh lagi banyak nyumbang nih. Kenapa? Karena FYI di Pulau Jawa tuh kayak nyumbang lebih dari 57% ke pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi potensi tiap daerah itu harus banget saling lengkapin gitu lewat keunggulan komparatif masing-masing. Jadi dalam rangka nguat ketahanan nasional, beliau juga ngedorong gitu kan penguatan konektivitas antar wilayah, entah itu di sektor logistik, perdagangan, energi ataupun digitalisasi pemerintah. So, sebaya muda dapetin informasi up to date lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah khususnya dari Kementerian Dalam Negeri. Sama jangan lupa ya follow juga akun Instagram resmi @kemendagri.
1: Kapan lagi dengerin radio bisa dapat ide kreatif? Radio Aiker. Gas Radio Aiker, Berkalimaya Baskara.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: By the way, ini buat kamu yang suka dengan ChatGPT, dikit-dikit ChatGPT benar-benar hidup tuh nggak bisa gitu kan. Kalau nggak ada ChatGPT, pernah nggak sih kamu kepikiran kayak sehari aja mikirin si ChatGPT nih sebaya muda? Kenapa gitu? Walaupun dia robot, aku yakin sih dia punya perasaan asik. Emang perasaan apa sebaya muda? Jadi perasaan buat ChatGPT itu kayak selain buat ngebantu nulis ya, ternyata ChatGPT itu sering banget dipakai buat beberapa hal ini gitu. Nah ini kayak jarang banget dipakai gitu kan. Jadi si ChatGPT ini pertama dia tuh sering banget buat nulis, nyusun dan ngedit materi komunikasi gitu kan. Terus Kompas.com juga bilang kayak buat bikin DIY, terus juga kayak tutorial sesuatu, cari informasi, konsultasi kesehatan, kebugaran dan juga beauty, belajar, ngebimbing dan juga ngajarin bisa nih ChatGPT. Terus juga kayak curhat gitu kan. Terus riset produk juga bisa, brainstorming, kegiatan kreatif dan ngebuat gambar juga bisa, coding juga bisa, bahkan kayak nge-analisis dan ngekalkulasi. Tapi ini kayaknya buat ChatGPT Pro ya. Kalau kamu ChatGPT gratisan sih udahlah, mending kamu curhat-curhat aja.

Kenapa ya sekarang kalau baca buku gampang bosen? Cobain. Radio iCare. Bisa jadi bestie terbaik pas baca buku favorit.

Yah, sebaya muda nggak kerasa banget. Ternyata udah hampir jam 9 pagi. Tandanya apa? Iya, tandanya Diva udah 3 jam aja nemenin kamu di program Morning Breakfast. So, thank you so much nih sebaya muda. Udah seru-seruan 3 jam ini barengan sama aku Hitsmaker Diva. Tapi tenang, habis ini di jam 9 pagi nanti aku bakal talk show barengan sama Universitas Kanjuruhan Malang. So, buat kamu yang kepo nih, calon-calon maba-maba gitu kan, dedek-dedek yang bingung mau kuliah di mana, jurusannya apa, stay tune terus ya. Dan aku juga harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. So keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits

0: Kudet Kudet Club kalau kamu dengerin ngopi, ngobrol, inspirasi bareng radio favoritmu. Kalimaya Baskara, live on air, streaming Jux dan YouTube Sebaya Muda. Serunya lagi, kamu juga bisa join via IG Story, YouTube, dan WA Call atau chat di nomor 0822-622-0021. Asik banget kan? So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Sebaya Muda, hi, good morning. Welcome di Ngopi, ngobrol inspirasi. Dan di pagi hari ini, Sebaya Muda ngobrol inspirasinya gak sendiri, tapi Diva udah ditemani dengan Ibu Ayu Liskinasi SSMPD selaku Kepala PMB dari Universitas Kanjuruhan Malang. Boleh say hello dulu Ibu Ayu ke Sebaya Muda.
3: Oke, halo, selamat pagi Sebaya Muda. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya sebagai Kepala PMB dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Terima kasih Mbak Diva dan juga Kalimaya Baskara. Hari ini saya sudah diundang di Ngopi. Betul. Semoga bisa bermanfaat ya untuk para pendengar.
2: Amin. Terutama nih buat maba-maba yang sudah tercium aroma yang kayak pengen banget kuliah, pengen banget nih Bu, apa namanya, ngerasain gitu kan, pakai seragam yang bebas, sepatu warna-warni gitu kan. Apalagi kalau ngomongin Unikama Malang ini, emang temanya tuh kan Gen Z banget ya, Sebaya Muda. Dan apakah betul nih Bu, Unikama ini mengangkat tema Gen Z sebagai branding kampusnya?
3: Iya, kalau kita ngomongin Gen Z, memang sebagian besar mahasiswa kita itu Gen Z ya saat ini ya. Dan kalau kita tahu, Gen Z itu memang karakternya adalah teman-teman yang kreatif dan juga adaptif terhadap teknologi dan suka lingkungan belajar yang suportif. Nah, dengan mengetahui Gen Z ini seperti apa, ini kami ingin hadir untuk juga menjadi kampus tempat belajar yang memahami seperti apa mahasiswa yang sedang belajar di Unikama dan juga adaptif terhadap peserta didik kita. Seperti itu, Kak.
2: Wow, jadi benar-benar kayak sesuai dengan Gen Z banget. Jadi yang Gen Z itu gak cuman muridnya, tapi juga para pengajarnya memiliki pola pikir yang seperti Gen Z. Kreatif, adaptif, dan suportif nih Sebaya Muda. Kreatif untuk mengapa ya, kayak mencari-cari tahu bagaimana nih yang cocok untuk Gen Z. Karena Gen Z sekarang ya Bu ya, kayak aduh gak cocok sama dosen ini, udah gak mau kelas gitu kan.
3: Betul, jadi memang kita harus tahu cara berkomunikasi, cara menghadapi teman-teman Gen Z ini seperti apa dan juga cara belajar mereka seperti apa gitu. Kan mereka juga gak bisa belajar yang terlalu lama gitu.
2: Betul.
3: Ya, fokusnya memang lebih singkat daripada generasi-generasi sebelumnya dan juga lebih banyak melibatkan teknologi. Nah, itu yang ingin kita ambil Kak di kuliah di Unikama, seperti itu.
2: Wow, seru banget nih Sebaya Muda ya, jadi benar-benar kampusnya Gen Z abis. Nah, kalau kita udah tahu nih Unikama ini kan memang brandingnya kampus Gen Z, bisa dijelaskan gak Bu, untuk aku unggulan apa aja sih yang dimiliki sama Unikama?
3: Oke, jadi di Unikama kita ada 22 prodi. Jadi untuk pilihan jurusan itu banyak ya Kak ya, ada 22. Kemudian akreditasi dari kampus kami itu baik sekali dan juga prodi kami sudah terakreditasi unggul Kak. Kemudian dari penelitian dan pengabdian kita ini masuk di klaster utama. Jadi termasuk klaster yang tinggi Kak di Indonesia. Kami juga mempersiapkan mahasiswa melalui kurikulum dan juga kerjasama dunia industri. Yang paling penting nih Kak, biayanya tentunya terjangkau.
2: Nah itu dia nih Sebaya Muda, gak kaleng-kaleng ya Unikama, akreditasinya sendiri udah baik sekali nih buat prodinya. Kampusnya juga akreditasinya unggul ya Bu ya, dan juga udah di klaster utama untuk penelitian. Jadi benar-benar menunjang kamu sekali nih Sebaya Muda, dan pastinya bakal ada beasiswa-beasiswa yang bakal difaspil habis ini. So buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh banget langsung aja kirim pertanyaan kamu di 0822-622-0021 atau join di live aku ya di YouTube di Kalimaya Malang.

0: Kudet Kudet Club. Kalau kamu dengerin ngopi, ngobrol, inspirasi bareng radio favoritmu, Kalimaya Baskara. Live on air, streaming Jux dan YouTube Sebaya Muda. Serunya lagi, kamu juga bisa join via IG Story, YouTube, dan WA Call atau chat di nomor 0822-622-3021. Asik banget kan? So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Good morning Sebaya Muda, masih di ngopi ngobrol inspirasi, dan pastinya di ngobrol inspirasi kali ini kita nggak sendirian Sebaya Muda Diva, tapi kali ini Diva ditemani dengan Ibu Ayu Liskinasi SSMPD selaku Kepala PMB dari Universitas Kanjuruan Malang. Selamat pagi Ibu Ayu.
3: Pagi Mbak Diva.
2: Pagi, wah cerah sekali ya Sebaya Muda, bajunya pink nih, memang menggambarkan Gen Z banget ya Bu ya, sesuai dengan branding dari Unikama yang mengangkat temanya tuh vibesnya Gen Z. Di segmen sebelumnya Sebaya Muda kita sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu gitu kan tentang keunggulan apa saja yang dipunya sama Unikama nih, mulai dari akreditasi prodinya itu diunggul, kemudian kampusnya akreditasinya baik sekali, kemudian klaster untuk penelitiannya ada di klaster utama, berarti memang sudah sangat amat berkompeten. Nah, kayaknya nggak afdol ya Bu Ayu kalau Diva tuh tidak menanyakan tentang apakah ada fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung mahasiswa, apalagi kan kalau penelitian-penelitian gitu kan nggak mungkin nih kayak fasilitasnya setengah-setengah, apalagi udah masuk ke klaster utama untuk penelitiannya.
3: Oke, benar Mbak. Jadi memang untuk fasilitas, kita ada fasilitas akademik ya, seperti laboratorium-laboratorium yang penunjang untuk kegiatan penelitian dan juga pendidikan. Kemudian kita juga ada perpustakaan yang pasti ya Kak ya. Kemudian selain itu juga ada fasilitas untuk non-akademik Kak, seperti olahraga, jadi lapangan tenis, kemudian lapangan voli, basket, dan banyak sekali ya fasilitas olahraga yang kami siapkan untuk menunjang pengembangan diri mahasiswa. Kemudian kami juga ada asrama Kak, jadi kalau misalnya nih teman-teman calon maba yang dari luar kota atau punya saudara nih yang sekarang di luar kota ingin kuliah di Malang, biasanya yang ditanyakan kan akomodasi nih ya.
2: Betul, kos-kosan.
3: Benar, karena Malang nih terkenal agak lumayan pricey ya.
2: Pricey
3: bahasa anak Gen Z. Nah gitu, di Unikama kita ada asrama mahasiswa yang cukup terjangkau Kak. Nah itu mungkin menjadi salah satu fasilitas yang bisa mendukung untuk mahasiswa seperti itu. Selain juga kita banyak sekali kegiatan dan juga himpunan komunitas begitu. Karena kita percaya Kak, kalau kita namanya belajar gak hanya di dalam kelas ya, tentunya harus ditunjang dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar kelas untuk mendukung jejaring seperti itu.
2: Betul, wow Sebaya Muda, fasilitasnya gak kaleng-kaleng banget ya buat menunjang selama pendidikan kamu di Unikama, mulai dari lab, perpus, lapangan olahraga sampai ke asrama pun juga dipikirin nih sama Unikama. Dan kalau tadi kan Bu Ayu bilang kalau asramanya kan harganya terjangkau, nah tadi juga sempat disinggung sama Bu Ayu nih tentang bebas DPP atau beasiswa. Adakah Ibu ini program dari Unikama? Kalau yang saya baca Unikama ini punya program bebas beasiswa DPP 100% dan juga ada program beasiswa Disnatalis. Itu bagaimana Ibu? Mungkin
3: okay,
2: boleh dijelaskan?
3: Ya, jadi ada beasiswa prestasi Kak. Jadi okay, itu kami ingin mengapresiasi teman-teman calon maba yang memiliki prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Mereka bisa menggunakan sertifikat prestasinya atau raport begitu ya, untuk mendaftar melalui jalur prestasi. Nah, di jalur prestasi ini teman-teman bisa mendapatkan free DPP 100% Kak. Gitu, jadi untuk uang masuk di awal itu bisa free. Nah, yang kedua seperti Kak Diva tadi bilang, ada beasiswa Disnatalis. Nah, kebetulan Unikama sedang merayakan hari jadi yang ke-69 tahun. Wow. Dan kami ingin memberikan penghargaan nih untuk masyarakat dengan memberikan beasiswa sebesar 50% Kak, DPP-nya free. Itu sampai 12 Juni Kak. Jadi saat ini masih terbuka sampai 12 Juni. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar ke Unikama, baik itu melalui jalur reguler dan juga RPL yang nanti mungkin kita akan bahas ya Kak ya.
2: Baik, kita akan bahas nanti RPL Sebaya Muda.
3: Seperti apa itu RPL? Khusus S1 untuk semua program studi, silakan mendaftar dan memanfaatkan diskon DPP 50% melalui beasiswa Disnatalis.
2: Wow, sebaya muda beasiswanya banyak banget. Jadi gak ada alasan, aduh aku gak pengen, gak bisa kuliah nih karena kekurangan biaya. No, buat kamu yang berprestasi non-akademik, akademik, pakai rapot, pakai juga sertifikat, mungkin kamu anaknya olahraga banget, bener, anaknya olimpiade banget, boleh bisa dapat bebas DPP 100%. Atau kamu nih yang lagi ulang tahunnya di bulan yang sama ya, kayak Unikama, bisa banget dapat bebas DPP 50% sampai tanggal 12 Juni buat kamu yang daftar spesial di Disnatalisnya Unikama. Dan kamu penasaran banget kan sebaya muda Unikama ini ada apa aja? Nah, stay tune ya barengan sama Hitsmaker Diva.

0: Kudet-Kudet Club. Kalau kamu dengerin ngopi, ngobrol, inspirasi bareng radio favoritmu. Kalimaya Baskara, live on air, streaming Jux dan YouTube Sebaya Muda. Serunya lagi, kamu juga bisa join via IG Story, YouTube, dan WA Call atau chat di nomor 0822-622-0021. Asik banget kan? So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Gen Z, ayo sini merapat di ngopi ngobrol inspirasi barengan sama Universitas Kanjuruhan Malang. Karena buat kamu yang bingung mau kuliah di mana atau prodinya apa, karena Gen Z nih ya Bu ya, banyak yang bingung, aduh bingung mau kuliah tapi gak tahu jurusannya apa. Sini merapat, karena habis ini ya Diva dan juga Bu Ayu, Liskinasi, SSMPD selaku Kepala PMB dari Universitas Kanjuruhan Malang, bakal ngasih kamu insight Sebaya Muda tentang seberapa serunya kalau kamu join di Unikama Malang. Kalau tadi kan di segmen sebelumnya kita udah tahu ya tentang Unikama ini yang mengangkat tema yang sangat amat Gen Z. Apalagi Unikama ini sudah berumur 69 tahun. Kan ini masuk ke Gen Boomer ya. Sedangkan Gen Z ini kayak anti banget sama Gen Boomer ya Bu Ayu. Nah ini bagaimana caranya Unikama ini tetap membangun citra sebagai kampus yang ramah dan mudah dijangkau dengan calon mahasiswa, terutama untuk Gen Z.
3: Oke, jadi kalau Gen Z ini kan komunikasi adalah kunci ya.
2: Betul,
3: kayak ya.
2: Komunikasi kunci
3: ya. Untuk itu kita berusaha ya membangun komunikasi yang dekat dengan calon mahasiswa, tentunya lewat kanal-kanal media sosial kita, kemudian lewat pelayanan PMB, kemudian kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan langsung Kak, baik itu di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, selain itu tentunya agar bisa dijangkau, ramah terhadap semua kalangan, kita menyiapkan pilihan biaya dan juga beasiswa sehingga biaya untuk kuliah menjadi terjangkau dan kemudian proses informasi menjadi mudah diakses begitu Kak, dan tentunya suasana kampus yang terbuka sehingga Unikama bisa menjadi satu kampus yang ramah untuk semua kalangan.
2: Wow, jadi kampusnya tuh kayak gak yang terkungkung, yang kayak bener-bener, aduh jangan-jangan nanti kayak kelas yang gimana gitu. Enggak ya Sebaya Muda,
3: enggak,
2: karena memang kalau kamu dateng nih ke kampus Unikama itu kayak semi outdoor dan indoor gitu kan. Terus juga kampusnya itu compact ya Sebaya Muda, jadi kayak memudahkan Gen Z kan kayak malas ya, aduh malas banget nih parkirnya jauh. Biasanya ada alasan gitu tuh, aduh malas banget nih kuliah di sini, parkirnya jauh, parkirnya susah di Unikama. Sama enggak, jadi enggak ada alasan deh buat kamu Gen Z gitu kan untuk enggak memilih Unikama. Dan untuk Gen Z nih Bu, apakah Gen Z-nya hanya di muridnya aja atau di dosen-dosennya pun apakah sudah ada yang Gen Z? Karena kan biasanya Gen Z cuman mentang-mentang yang Gen Z nanti cuman muridnya aja, jangan-jangan dosennya masih gen-gen lain.
3: Jadi kalau boomer gak boleh nih Kak.
2: Iya, kalau boomer gak boleh, biasanya Gen Z kayak gitu.
3: Oke. Jadi kalau kita ngomongin Gen Z ya, bukan cuman sekedar muda secara usia, tetapi juga pola pikir kan Kak ya.
2: Betul.
3: Jadi walaupun dosennya mungkin sudah lanjut begitu ya, boomer katanya, yang penting adalah mindsetnya gitu.
2: Betul.
3: Bagaimana mereka bisa terus beradaptasi dengan peserta didiknya. Yang sekarang adalah Gen Z, yang tentunya membutuhkan komunikasi yang interaktif begitu ya, dan terbuka gitu. Jadi untuk dosen, memang kami semua ingin membangun suasana belajar yang lebih relatable gitu ya Kak, dengan Gen Z.
2: Betul.
3: Terbuka untuk diskusi, jadi bukan rawan, maaf, gak mau diprotes gitu ya.
2: Betul.
3: Seperti yang sekarang sedang ramai itu.
2: Yang lagi ramai
3: itu. Dan tentunya dekat dengan perkembangan teknologi.
2: Betul, jadi Sebaya Muda ya, dosennya yang jelas berkompeten banget dan udah dibikin se-Gen Z mungkin gitu kan. Jadi ramah, gak ada tuh yang kayak dosennya gak mau di-chatting, oh gak ada gitu kan.
3: Bener-bener.
2: Sebaya Muda jadi sesuai dengan temanya Unikama gitu kan, kreatif, adaptif, dan suportif, di mana gitu kan dosen dan mahasiswa juga bekerja sama untuk membangun komunikasi yang tentunya dua arah, kemudian juga lingkungan yang nyaman untuk
3: betul
2: belajar
3: banget, Kak,
2: dengan
3: iya.
2: Fasilitas-fasilitas penunjang nih Sebaya Muda, mulai dari lab, perpus, terus lapangan. Jadi kayak misalnya bosen di kelas mau ngerjain tugas, boleh di perpus gitu kan, pinjem buku boleh di perpus, kampus. Terus kalau misalnya bosen suntuk mau main basket, main tenis, ada semua. Jadi bener-bener dibikin senyamannya Gen Z lah sebagai muda. Jadi gak ada alasan lagi ya kamu buat gak daftar nih, mumpung ya sampai tanggal 12 Juni ini ada promo bebas DPP 50% kalau kamu ikut beasiswa Disnatalis. Nah, yang ini nih yang krusial sekali nih Bu. Abis ini di segmen ini kita akan ngebahas soal prodi-prodi apa saja. Karena tadi di spill tipis-tipis sama Bu Ayu ada 22 prodi loh sebagai muda. Nah, buat kamu yang penasaran, coba tanya-tanya ya, karena nanti bakal aku langsung tanyain ke Bu Ayu nih. And stay tune terus.

0: Breakfast.
1: Nanti Kudet-Kudet Club, kalau kamu dengerin ngopi, ngobrol inspirasi bareng radio favoritmu. Kalimaya Baskara, live on air, streaming Jux dan YouTube Sebaya Muda. Serunya lagi, kamu juga bisa join via IG Story, YouTube, dan WA Call atau chat di nomor 0822-622-0021. Asik banget kan? So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Kalimaya Baskara, only for you.
3: Masih di 102,1 Sebaya Muda dan di program Ngopi, ngobrol inspirasi yang pastinya bakal nemenin kamu sampai setengah jam ke depan alias sampai jam 10 pagi. Jadi mumpung Mia masih bersama dengan Diva dan juga Ibu Ayu Liskinasi SSMPD selaku Kepala PMB dari Universitas Kanjuruhan Malang, boleh banget tanya-tanya. Dan kebetulan sekali nih Bu Ayu sudah ada nih Sebaya Muda yang bertanya melalui WhatsApp. Jadi ini untuk Genzi-Genzi yang masuk ke dalam kalangan perbingungan duniawi ini Bu ya. Ada dia nih bertanya, ini dari Adit. Ibu Ayu, saya tuh ingin sekali kuliah, tapi saya itu SMK. Apakah saya bisa nih Bu Ayu kuliah juga? Nah ini biasanya anak SMK tuh pada berpikir, apa bisa kuliah nggak ya? Atau jangan-jangan yang boleh kuliah cuma anak SMA saja?
4: Jadi Mas Adit ya tadi ya?
3: Betul.
4: Mas Adit dari SMK. Nah memang untuk kuliah di Unikama ini nggak harus linear Kak. Jadi nggak harus lulusan SMA kemudian kuliah gitu ya. Bisa SMK, bisa paket C pun bisa gitu untuk melanjutkan kembali ke Unikama gitu. Karena kan kadang-kadang ada mimpi-mimpi yang harus tertunda.
3: Betul,
4: ya Kak ya.
3: Betul.
4: Nah, jadi jangan khawatir, walaupun SMK pun tetap bisa melanjutkan ke Unikama.
3: Jadi nih buat Adit ya, anak SMK boleh, anak SMA juga boleh, lintas jurusan juga boleh gitu kan. Dan buat kamu-kamu nih yang bingung gitu kan, aduh pengen kuliah tapi jurusan apa ya. Nah waktunya dikasih tahu sama Bu Ayu nih Sebaya Muda, untuk fakultas dan program studi apa saja nih Bu Ayu yang jadi paling best seller atau topnya nih kalau di Unikama.
4: Jadi memang prodi itu kan semua punya pesononya ya Kak ya.
3: Betul.
4: Masing-masing. Nah mungkin untuk informasi aja nih teman-teman, di Unikama itu ada 6 fakultas nih untuk S1. Jadi kalau memang suka sains dan teknologi, kita ada prodi-prodi seperti sistem informasi, teknik informatika, kemudian pendidikan fisika, matematika, IPA gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan bahasa atau komunikasi, kami ada prodi sastra Inggris, kemudian pendidikan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman sukanya bisnis misalnya atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, kita ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Kak. Jadi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis kita ada prodi akuntansi, manajemen dan juga pendidikan ekonomi. Nah, kemudian kalau ingin jadi lawyer mungkin ke depan gitu ya, kita juga ada Fakultas Hukum. Kalau ingin berbisnis di bidang peternakan begitu ya, kita ada Fakultas Peternakan Kak. Lalu kemudian, nah ini ya core-nya kita, Unikama, kita berangkat dari IKIP. Tadi kita sempat ngobrol ya, ya Kak,
3: betul.
4: Ya. Jadi memang core kita di pendidikan, di Fakultas Ilmu Pendidikan ada beberapa prodi unggulan Kak, di PGSD, kemudian ada PG PAUD, jadi yang ingin mengajar anak-anak usia dini.
3: Betul,
4: begitu.
3: Kecil.
4: Kemudian yang ingin menjadi guru PPKN, geografi, dan juga menjadi guru bimbingan konseling, itu semua ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Selain itu tentunya ada program pascasarjana ya Kak ya, ada 4 program studi di pascasarjana, ada Magister Manajemen, ada Magister Pendidikan IPS, kemudian ada Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan juga Magister Pendidikan Matematika. Seperti itu Kak.
3: Wow, lengkap Sebaya Muda ya buat S1-nya nih, ada 6 fakultas. Ada buat kamu yang sains-sains nih, teknik-teknik nih ya, yang kayak aduh pengen banget jadi anak teknik, pesona
4: bener,
3: anak teknik.
4: Bener,
3: gitu kan.
4: Pesona
3: ada
4: anak teknik.
3: Nih, ada sistem informatika, ada juga matematika, terus juga ada tadi kimia ya Ibu ya?
4: Fisika.
3: Oh fisika, mohon maaf. Ada fisika, terus juga yang pengen mengasah bahasanya, yang pengen jadi sekarang lagi rame bahasa Inggris. Nah penerjemah, ada sastra Inggris buat kamu yang suka sastra-sastra Indonesia, ada bahasa Indonesia, terus juga ekonomi juga ada, akuntansi, manajemen, FH juga ada gitu kan, kayak Hotman Paris.
4: Nah, kayak Hotman Paris, bener.
3: Betul, terus juga peternakan, terus pendidikan juga yang paling jos di sini Sebaya Muda, ada PGSD, PG PAUD, terus guru PKN, dan juga guru guru BK. Wow, keren banget ya sebaya muda. Nah, abis ini aku bakal nge-spill ke kamu tentang anak yang kerja boleh kuliah gak sih, Bu? Nah, tahan dulu. Abis ini bakal di-fast bill ya sebaya muda.

0: Kudet-Kudet Club kalau kamu dengerin ngopi, ngobrol, inspirasi bareng radio favoritmu. Kalimaya Baskara, live on air, streaming Jux dan YouTube Sebaya Muda. Serunya lagi, kamu juga bisa join via IG Story, YouTube, dan WA Call atau chat di nomor 0822-622-3021. Asik banget kan? So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Yo, Sebaya Muda, masih di sini barengan sama Hitsmaker Diva di program Ngopi, ngobrol inspirasi bersama dengan Universitas Kanjuruhan Malang. Wah, makin kesini nih makin kenal sama Universitas Kanjuruhan Malang, makin sayang ya Sebaya Muda, makin tahu nih jurusan-jurusan apa aja gitu kan yang ada. Tadi sudah di spill sama Ibu Ayu gitu kan untuk prodi-prodinya di S1 dan di S2. Nah, kalau kita berbicara kembali lagi tentang kreatif, adaptif, dan suportif, Ibu Ayu, okay. Ini yang saya tahu kalau di Unikama ini terdapat program yang kelas karyawan, betul Bu?
3: Benar-benar, jadi benar Mbak Diva, kadang kan kita macam-macam nih ya situasinya. Bisa betul. Langsung kuliah setelah SMA atau memang memilih untuk kerja dulu, kemudian ingin kuliah atau memang kebutuhan di saat di dunia kerja harus mewajibkan untuk studi lanjut, begitu ya Kak ya. Di Unikama kita ada dua jalur Kak yang memfasilitasi untuk teman-teman yang sedang bekerja. Ada jalur karyawan reguler dan juga ada RPL. Nah ini yang menarik adalah RPL Kak, atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah di RPL ini kami akan mengakui pengalaman kerja dan juga kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman calon mahasiswa. Jadi pengalaman kerja teman-teman calon mahasiswa, kemudian kalau ada studi yang pernah ditempuh sebelumnya itu bisa diakui untuk mengurangi masa studi Kak.
2: Wow.
3: Jadi kuliahnya bisa jadi lebih singkat gitu.
2: Lebih singkat. Untuk RPL ini apakah biasanya untuk yang S2 atau di S1 juga Ibu?
3: S1 pun ada Kak, jadi wow. S1 dan S2 itu kita bisa pakai program RPL.
2: Wah keren banget nih Sebaya Muda untuk kelas karyawan dan RPL ini. Bu Ayu, apakah hanya untuk S1 saja atau mungkin ada S2 dan S1-nya?
3: Oke, untuk karyawan itu ada S1, kemudian RPL bisa dibuka untuk S1 dan S2 ya Kak. Kalau S2 kan kebanyakan memang karyawan semua ya.
2: Betul.
3: Gitu. Mungkin yang membedakan dengan reguler adalah fleksibilitas ya Kak ya untuk kuliahnya. Jadi karena peserta didiknya adalah para pekerja gitu, jadi kuliahnya dilaksanakan sore hari dan juga hybrid Kak. Gitu.
2: Oke, wah. Jadi ini sangat amat membantu sekali ya untuk para pekerja di dunia profesional yang ingin meningkatkan lagi ilmunya, mengasah lagi ilmunya. Gak ada waktu gitu kan. Aduh, kalau pagi gak ada waktu nih rapat terus. Tenang, kelasnya tuh sore hari dan bahkan hybrid nih. Jadi bisa datang ke kampus, bisa lewat Zoom, online. Jadi benar-benar adaptif, solutif, dan kreatif banget. Dapet nih Sebaya Muda. Ya gimana gak dapet, kampusnya Gen Z soalnya Unikama. Nah ini nih yang paling penting nih Bu. Biasanya anak-anak yang baru kuliah nih kayak takut dengan persaingan dunia kerja. Aduh, takut nggak bisa bersaing nih nanti di masa depan. Nah bagaimana ini Bu Ayu, Unikama nih memastikan lulusan dari Unikama nih siap bekerja begitu, dan juga kerjanya ini sambil membawa budaya kampus yang sudah dibentuk.
3: Oke. Iya, Gen Z suka OVT ya Kak ya.
2: Betul. Lalu OVT.
3: Jadi untuk perkuliahan di Unikama tentunya kita tidak ingin hanya kuat di teori tetapi prakteknya kurang gitu ya Kak.
2: Betul.
3: Makanya kita fasilitasi melalui berbagai aktivitas seperti magang, kemudian kita juga ada proyek kolaboratif, kemudian kita juga ada lembaga sertifikasi Kak, itu yang akan membantu teman-teman mahasiswa untuk punya sertifikasi profesional untuk membekali mereka sebelum lulus begitu. Selain itu kita ada kerjasama baik itu dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga para mahasiswa ini bisa mendapatkan pengalaman nyata gitu sebelum benar-benar masuk di dunia kerja.
2: Jadi gak usah khawatir Sebaya Muda, gak usah kebanyakan overthinking. Aduh nanti kuliah mahal-mahal, kuliah lama-lama, gak bisa bersaing. Tenang, karena di Unikama ini ya ada banyak banget program, mulai dari magang, kolaborasi dengan beberapa sektor, dengan beberapa lembaga, terus juga ada nih lembaga sertifikasi, mungkin bahasa bayinya seperti BNSP,
3: bener.
2: Buat kamu yang belum tahu, terus juga kerja sama industri, jadi kayak nggak ngebiarin lulusannya itu untuk terlalu lama-lama diem di rumah nih sebagai yang muda. Jadi nggak usah takut, jangan ragu, jangan bimbang. So abis ini buat kamu yang sudah penasaran banget nih untuk pendaftarannya ada di gelombang berapa, beasiswanya seperti apa, stay tune terus karena Diva akan ngebahas setelah satu lagu ini.

0: Kudet-Kudet Club kalau kamu dengerin ngopi, ngobrol, inspirasi bareng radio favoritmu. Kalimaya Baskara, live on air, streaming Jux dan YouTube Sebaya Muda. Serunya lagi, kamu juga bisa join via IG Story, YouTube, dan WA Call atau chat di nomor 0822-622-0021. Asik banget kan? So, keep your ears on Leon. 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih Sebaya Muda, tentang info beasiswa, kemudian juga info pendaftaran jalur-jalur mana saja yang masih dibuka. Nah, mumpung nih Diva masih bersama dengan Ibu Ayulis Kinasi SSMPD selaku Kepala PMB dari Universitas Kanjuruhan Malang. Mungkin boleh say hello dulu Ibu Ayu Sebaya Muda.
3: Oke, halo Sebaya Muda, masih di ngopi ya.
2: Betul,
3: dengan saya Ayu.
2: Masih di ngopi, dan ini ada beberapa pertanyaan yang relate sekali Ibu untuk di segmen kali ini. Kalau tadi kan anak SMA, anak SMK, kali ini anak SMA-nya juga gak mau kalah, bingung pilih jurusan. Dari Zakia, apakah Unika mau punya tes atau solusi nih untuk minat bakat? Kemudian dari Febriana, Kak, info beasiswa dong. Nah, karena pas banget di segmen ini kita akan ngebahas soal beasiswa dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita akan memulai dari beasiswa Ibu. Okay. Kalau tadi kan sempat disinggung tentang beasiswa bebas DPP 100%, kemudian sampai tanggal 12 Juni ada beasiswa 50% di Disnatalis. Apakah ada lagi beasiswanya?
3: Iya, jadi pilihan beasiswa kita ada beberapa sih Kak. Tadi kita udah spill ya, ada dua.
2: Betul.
3: Jalur prestasi dan juga Disnatalis. Nah, kita juga ada jalur beasiswa lain seperti Tahfiz. Jadi untuk teman-teman penghafal Quran yang ingin memanfaatkan sertifikat tahfiznya, itu juga bisa mendaftar dan mendapatkan beasiswa Kak. Kemudian untuk para pemilik kartu SNBT, jadi teman-teman yang kemarin ikut tes SNBT bisa manfaatkan kartu SNBT-nya untuk mendapatkan potongan juga. Kemudian karena kami ini berasal dari PGRI Kak, jadi teman-teman yang kemudian keluarganya dari guru atau orang tuanya guru bisa juga mendapatkan potongan khusus untuk keluarga PGRI Kak. Lalu kita juga ada beasiswa untuk influencer Kak. Nah, ini,
2: wow, ini
3: sesuai ya dengan Gen Z ya.
2: Betul.
3: Iya, dan juga untuk warga di sekitar Kelurahan Bandung Rejosari. Jadi di tempat kampus kami itu, kami ada pilihan beasiswa untuk para masyarakat di sekitar kami. Seperti itu Kak.
2: Wow, banyak banget loh Sebaya Muda gitu kan info beasiswanya. Jadi selain prestasi akademik dan non-akademik, ada juga di Disnatalis tadi, terus juga ada Tahfidz ya buat kamu penghafal Al-Quran.
3: Betul.
2: Kemudian buat kamu yang juga kemarin sempat patah hati ya karena SNBP-nya warna merah, bakal dibikin hijau lagi barengan sama Unikamas Bayu Muda. Kemudian buat kamu yang punya keluarga guru, orang tua guru, ini juga bisa dapat diskon juga, bisa dapat beasiswa juga. Nah, ini yang Gen Z abis yang gak boleh ketinggalan. Kamu yang si paling influencer, yang KOL-KOL juga bisa memanfaatkan gitu kan,
3: iya,
2: sosial media kamu untuk bisa nebus ke beasiswa. Dan juga ini sangat amat pengertian sekali ya untuk warga-warga sekitar yang ada di Kelurahan Bandung Rejosari, juga bisa banget gitu untuk dapat beasiswanya nih Sebaya Muda. Dan kalau membahas Unikama ini ya Bu ya, kan benar-benar sangat amat lengkap sekali ya, mulai dari sains, soshum juga ada, S1 ada, S2 ada, kemudian juga ada RPL ya untuk yang kerja, juga ada kelas karyawan. Nah, ini kalau kita mau mendaftar nih Bu Ayu, sekarang sudah ada di gelombang yang mana ya?
3: Oke, jadi untuk pendaftaran ini kami masih buka sampai tanggal 30 September Kak. Dan di hari ini kita masih ada di gelombang 1 itu sampai tanggal 31 Mei. Gitu.
2: Baik, jadi gelombang 1-nya sampai di 31 Mei dan juga untuk tutupnya tadi di bulan September ya Bu?
3: Betul.
2: Wow.
3: Kita di bulan September Kak. 30
2: Jadi,
3: September.
2: Ada banyak banget kesempatan nih Sebaya Muda sekarang ada di gelombang 1. Boleh Bu mungkin diberitahu ke Sebaya Muda lainnya apa bedanya antara gelombang 1, gelombang 2, kemudian jalur beasiswa sampai nanti di penghujung di September tanggal 30. Apakah ada perbedaan biaya atau seperti apa di setiap gelombangnya?
3: Betul. Jadi di setiap gelombang itu ada selisih biaya. Dan ini mumpung masih di gelombang 1 nih Kak, bisa dimanfaatkan karena biayanya tentunya lebih terjangkau daripada teman-teman gabung nanti di gelombang 2 atau di gelombang 3 begitu.
2: Baik, jadi gelombangnya ada di gelombang 1 dan juga di gelombang 3 sebaya muda. Untuk beasiswanya Ibu, apakah juga ada batas maksimalnya untuk semua beasiswa? Mulai dari, kalau di Senatalis tadi ada di tanggal 12
3: Juni, betul.
2: Kalau untuk Tafidz, kemudian SNBT, guru, influencer, warga sekitar, dan juga prestasi tadi, apakah juga ada batas maksimalnya atau sampai 30 September saja?
3: Oh iya, jadi memang untuk beasiswa prestasi Kak, saat ini kami udah di gelombang 2 dan itu beberapa waktu lagi kita akan umumkan hasilnya. Tapi kita akan buka lagi untuk gelombang prestasi ini. Jadi kita buka lagi nanti di 1 Juni Kak sampai di tanggal 15 Juli. Begitu. Kemudian untuk beasiswa yang lain seperti Disnatalis tadi kita sudah sampaikan akan berakhir di tanggal 12 Juni. Tetapi untuk beasiswa yang lain seperti Tafidz, kemudian SNBT, keluarga PGRI, keluarga alumni, dan influencer, kemudian warga sekitar itu tetap terbuka sampai nanti di tanggal 30 September.
2: Wow, tuh sebaya muda, jadi ya semua jalur ada, mulai dari jalur rapot juga ada ya. Terus juga prestasi akademik, non-akademik juga tadi masuk nih. Jadi bakal di fire reminder lagi nih sebaya muda. Jadi untuk pembukaan pendaftarannya sampai hari ini tuh masih ada di gelombang 1. Kemudian untuk penutupannya ada di 30 Mei. Sorry, ada di tanggal 30 September untuk semua gelombang. Dari mulai gelombang 1, 2, dan 3. Dan untuk setiap gelombang 1, 2, dan 3 itu ada perbedaan di biaya DPP-nya ya Bu ya.
3: Betul, betul Kak.
2: Ada di biaya perbedaan di DPP-nya sebaya muda. Dan jangan lupain juga gitu kan, buat kamu yang beasiswa ya untuk prestasi gelombang 1 ini sudah ditutup berarti ya Bu ya, karena sebentar lagi akan diumumkan untuk yang
3: prestasi tahap 2.
2: Prestasi iya. Tahap 2 nih sebaya muda.
3: Tapi akan dibuka lagi nanti Juni Kak, akan tahap ketiga, Juni, tahap terakhir.
2: Tahap terakhir ya di
3: jangan
2: tanggal
3: lupa.
2: 1 ya.
3: Tanggal 1 kita
2: tanggal
3: buka lagi.
2: Tanggal 1 Juni sampai 15 Juli. Betul. Dan juga untuk Disnatalis 50% sebaya muda beasiswanya sampai tanggal 12 Juni. Dan untuk yang lain, lain-lainnya seperti dari Tafidz, SN BT, alumni, guru PGRI, influencer, dan warga sekitar akan berakhir di 30 September yang pastinya akan sengit sekali ya Ibu ya ini ya. Gak mungkin ini gak sengit nih sebaya muda. Kapan lagi bisa kuliah dengan harga terjangkau? Betul. Dan juga kualitas yang gak kaleng-kaleng sebaya muda. Bayangkan saja sudah 69 tahun gitu kan, dan juga dengan segudang prestasinya, dengan slogannya kreatif, adaptif, dan suportif banget, sangat amat Gen Z. Dan juga buat kamu yang belum tahu nih, Kama ini ada 22 prodi yang udah terakreditasi baik sekali, dan juga ada beberapa prodi yang sudah unggul. Betul ya Ibu ya?
3: Betul, betul Kak.
2: Dan juga untuk kelas terpenelitiannya sudah masuk di klaster utama yang pastinya nggak kaleng-kaleng sebaya muda, buat menunjang kamu yang ingin melanjutkan pendidikan S1, S2, kemudian juga untuk anak-anak yang bekerja pengen melanjutkan kuliah lagi atau yang mimpinya sempat tertunda, paket C SMA SMK bisa loh semuanya di sebaya muda di Unikama. Wah keren banget nih. Mungkin terakhir Bu Ayu, ajakan kepada sebaya muda untuk memilih Unikama menjadi pilihan untuk kita berkuliah di sana.
3: Oke, ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan Gen Z yang bingung itu ya.
2: Iya,
3: jadi untuk menentukan prodi dan juga kampus, teman-teman jangan hanya karena ikut tren atau karena ikut teman ya, tapi karena kakak-kakak atau teman-teman semua ini benar-benar mengenali potensi dan tujuan dari diri sendiri. Jadi jangan takut bertanya dan menggali informasi, seperti hari ini di Ngopi diberikan banyak informasi.
2: Betul.
3: Begitu. Karena kita percaya setiap orang punya jalannya masing-masing.
2: Betul.
3: Dan jangan ragu untuk tetap bermimpi kuliah gitu ya, karena pasti ada jalannya untuk meraih mimpinya. Dan terima kasih untuk Kalimaya Baskara udah mengundang kami. Baik. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang ingin merencanakan kuliah gitu.
2: Betul.
3: Ya. Mari bergabung dengan Unikama dan juga berkembang bersama. Makasih Kak.
2: Wah, terima kasih untuk Ibu Ayu. Dan terakhir Bu Ayu, kalau misalnya ini ada mahasiswa yang kayak penasaran sama kampusnya, tadi kampusnya ada fasilitasnya, ada labnya, ada lapangannya, ada perpustakaannya dan juga ada asramanya. Kalau kita mau main-main ke Unikama, mau nyambangin Unikama, kita bisa ke alamat mana ini?
3: Boleh. Jadi silakan teman-teman bisa datang ke Unikama. Alamatnya ada di Jalan Sudancio Supriyadi, itu di daerah Sukun atau Kelayatan. Kami kampusnya ada di sana. Silakan nanti teman-teman bisa mampir untuk lihat-lihat kampus seperti apa. Atau jika ingin akses untuk informasi kami, kami juga ada beberapa kanal sosial media yang bisa diakses, yaitu di Instagram, bisa di TikTok ya, Unikama Official. Teman-teman juga bisa lihat untuk pendaftaran informasinya di mana, di website kami ada di pmb.unikama.ac.id.
2: Wow, terus bau muda ya, udah lengkap banget. Jadi jangan lupa ya, buat kamu yang pengen daftar kuliah bergabung menjadi keluarga Unikama, ditunggu sama Ibu Ayu ya, terutama buat kamu yang anak sastra Inggris, nanti bakal ketemu dengan Ibu Ayu nih sebaya muda sampai bener-bener di tanggal 30 September 2020. Manfaatkan semua beasiswa yang tadi sudah divakasi tahu ya, ada beasiswa di Disnatalis, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, kemudian ada beasiswa Tafidz, ada SNBT, kemudian alumni guru PGRI, influencer, bahkan warga sekitar Bandung Rejosari pun juga kebagian beasiswa. Wow, sebaya muda. Dan buat kamu yang bingung ya, terakhir banget nih, jurusannya ada lengkap sekali nih sebaya muda. Jadi untuk S1-nya ada 6 fakultas ya, 6 prodi, mulai dari teknik, kamu ada nih sistem informatika, kemudian matematika juga ada, kemudian kamu suka bahasa, ada sastra Inggris, ada bahasa Indonesia. Anak yang suka hitung-hitungan, tenang, ada di FEB, akuntansi ada, manajemen ada. Buat kamu yang pengen menjadi peternak atau menjadi jual beli ayam dan telur gitu kan, nah bisa banget karena ada jurusan peternakan. Kemudian pengen jadi Hotman Paris ala-ala, ada fakultas hukum. Dan juga buat kamu yang ingin menjadi guru atau menjadi dosen nih sebaya muda kayak Bu Ayu, boleh banget karena ada PGSD, kemudian ada PG PAUD, juga ada beberapa jurusan pendidikan lainnya yang bisa kamu pilih. Dan pastinya akreditasinya tuh udah unggul ya Bu ya.
3: Yeah.
2: Tuh keren nih sebaya muda. So waktunya Diva dan Bu Ayu harus pamit undur diri dulu. Terima kasih Ibu Ayu.
3: Sama-sama,
2: sudah Diva memberikan informasi yang lengkap ya tentang jalur pendaftaran di PMB Unikama. Dan ketemu lagi nih sebaya muda bersama dengan Diva di Ngobrol Inspirasi lainnya. So keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Loh, kok bajunya ada motifnya sih? Perasaan di fotonya polosan deh.
1: Namanya juga belanja di All Shop. Harus siap-siap kecewa, Ais. Cuman kali Maya Baskara FM yang gak bakal ngecewain kayak belanjaan online kamu, Spea Muda.
2: Spea Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, pengen punya tanaman tapi lahan di rumah atau kosan terbatas banget, tereng aja. Berkebun itu nggak harus punya halaman luas kok. Setelah Ines di spill nih sama lindungihutan.com, ada loh tutorial singkat biar kamu bisa jadi petani kota yang kece. First thing first, pilih jenis tanaman yang sesuai sama kondisi rumah kamu. Kalau tempat kamu kurang sinar matahari, pilih tanaman indoor kayak lidah mertua. Tapi kalau panas banget, sayuran atau tanaman hias bakalan lebih cocok. Secondly, manfaatin teknik vertikultur atau hidroponik. Kamu bisa pakai rak susun atau botol bekas yang digantung biar nggak makan tempat. Jadi, area sempit pun tetap bisa kelihatan asri. Thirdly, pastiin dryness pot kamu berfungsi dengan baik. Jangan sampai air menggenang di bawah pot karena bisa bikin akar busuk. Jadi, pastiin ada lubang air dan pakai media tanaman yang pas. Jadi, ingat ya sobat muda, lihat tanaman tumbuh itu bisa jadi healing gratis loh. Yuk mulai ijoin sudut ruangan kamu dari sekarang.

Mau vibes baru yang bikin kamu lebih hidup? Radio Aeger. Stay tune terus di Radio Kalimaya Baskara. Dijamin gak bakal nyesel. Music is the rhythm of us.

0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nikki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

Kim Kardashian, only on 101.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih barengan sama aku Ines yang setia nemenin kamu. Setuju gak sih Sobat Muda kalau belanja baju bekas tuh sensasinya beda banget? Kayak ada kepuasan tersendiri gitu kalau dapat barang bermerek tapi harganya miring. Nah, barusan Ines habis kepo ini dari cnnindonesia.com. Ternyata alasan orang-orang seneng banget thrifting tuh selain harganya yang murah, mereka juga nyari barang yang unik dan gak pasaran buat nunjukin jati diri mereka. Padahal nih ya Sobat Muda, selain gaya belanja barang bekas ini juga cara paling asik buat ngurangin limbah industri fashion loh.
2: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Number 1.
4: Cuman tahu Candi Badut sama Candi Singosari aja. Sini aku kasih tahu, ada yang namanya Candi Jago nih Sobat Muda. Dia tuh ada di Tumpang, Kabupaten Malang. Dan by the way, ngomongin soal si Candi Jago ya, aku dapat info dari Radar Malang gitu kan, kalau dia nih lagi dipugar gitu dan bakal selesai tahun ini. FYI, buat pengerjaan tahap pertama itu udah fokus di bagian bawah, udah selesai ya. Terus sekarang ada di tahap 2 dan startnya dari bulan April kemarin, which is di tahap 2 ini fokusnya ada di konstruksi bagian atapnya. Jadi kalau pantauan aku kemarin di sini ya, sekitar 10 orang itu lagi nata batu di bagian tengah candi yang ada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. By the way, ini tepatnya ada di lapis ke-44. Jadi batuan-batuan ini udah dikasih kode dan ditata sesuai sama urutan buat ngebentuk struktur candi yang lebih kokoh. Kalau katanya tim teknis pemugaran Candi Jago, Badan Pelestarian Budaya atau BPK Wilayah 11 Jatim, Pak Suyono tuh bilang kalau pemugaran ini sih targetnya bakal selesai di Desember tahun ini, dan sekarang tuh progresnya sih udah di 60% ya Sobat Muda. Jadi nanti bakal dilapis sampai ke 51 bagian atap candi. Nah gimana, kamu pernah belum ke Candi Jago?
3: Number 2.
4: Jujur, karena aku tuh jarang banget main TikTok, jadi aku tuh sampai gak bisa bedain mana ini yang iklannya TikTok, mana yang ini kontennya orang TikTok gitu kan. Tapi kalau ngomongin iklannya TikTok ya Sobat Muda, kali ini aku dispil sama Kompas kalau TikTok itu resmi nge-launching layanan baru yang namanya tuh bebas iklan. Jadi kalau bahasa kewalnya tuh adalah TikTok ad free, dan itu cuman ada di Inggris aja. Udah di-launching di hari Senin tanggal 11 kemarin gitu kan. Jadi lewat layanan ini pengguna tuh bisa ngebayar sekitar 90.000 per bulan gitu. Jadi bisa pakai TikTok tanpa iklan dan juga matiin pelacakan data buat iklan personalisasi. By the way, langkah ini tuh kayak ngikutin jejaknya Meta yang sebelumnya udah ngeluarin paket iklan buat IG dan juga Facebook di Eropa dan juga di Inggris. Dan TikTok nih nge-launching program ini itu bakal bertahap ya di pengguna umur 18 tahun ke atas di Inggris dan di beberapa wilayah Eropa mulai bulan depan. So kalau misalnya di Indonesia ada, kamu mau gak sih nambah paket langganan lagi?
3: Number 3.
4: BM Maca nih Sobat Muda, kayak tiba-tiba kayak keinget seger yang maca. Enak banget deh. Tapi kalau ngomongin maca ya, kira-kira maca tuh punya gak sih manfaat buat tubuh kita? Nah buat kamu yang ngerasa manfaatnya maca tuh gak ada, sini aku kasih tahu. Jadi aku dispil sama Halo Dok, maca tuh punya beberapa manfaat yang gak kalah keren Sobat Muda nih. Pertama, maca tuh punya banyak banget antioksidan. Bahkan nih katanya tuh bisa sampai 137% daripada kandungan yang lain nih. Terus kafeinnya itu juga lebih joss daripada kopi. Next dia itu ada vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, sama vitamin K. Bahkan ada beberapa vitamin B kompleks, contohnya vitamin B, B6, sama B12. Terus dia tuh penuh banget sama serat nih, jadi gampang banget buat dicerna. Dan next nih, ada yang namanya klorofil. Iya, si zat hijau daun itu punya peran penting buat detox alami di badan kamu, jadi bisa ngebersihin racun. Jadi masih bilang nih, kalau maca itu nggak ada manfaatnya.
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai?
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara.
4: Yuk, 1.1 good song best.
5: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo, jam 12 siang, waktunya makan siang sambil aku temenin di program Request 12. Dan yang bikin spesial hari ini, Request 12-nya aroma-aroma long weekend-nya tuh udah kepanggil banget nih. Supaya mudah hari terakhir kamu kerja, aku temenin ya. Sampai nanti jam 2 langsung aja gercep request lagu favorit kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_ Malang. So this is a special song for you, Nona Rollerblade. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang.

0: Oke, ini kalimat yang basah.
1: 102,1 sebaya budak barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Request 12. Dan boleh banget request lagu kamu ya di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang nih. Anyways, ngelanjutin soal perunggu ya sebaya budak. Kamu tahu kan perunggu tuh bakal tur ke 3 kota. Waktu itu ke Jogja pertama, Surabaya sama satunya kalau gak salah Bandung. Dan Jogja udah berhasil nih diluluh lantahin barengan sama perunggu gitu kan. Kali ini pertunjukan dalam dinamika punyanya si perunggu itu bakal nyapa arek-arek Surabaya nih sebaya muda. Trio yang ngebawain pengalaman gitu ke bener banget nih ke Jogja, Surabaya sama Bandung dari tanggal 16 Mei kemarin gitu kan, bakal jadi titik berikutnya. Dan kota yang jadi koordinat perunggu kali ini tuh kayak beda banget gitu. Kenapa? Karena menurut mereka tuh kayak Surabaya tuh adalah kota dengan energi yang beda, entah dari musikalnya dan juga kadang tuh susah banget buat ditebak nih. By the way, kalau kamu mau nonton perunggu di Jakarta, di Surabaya tuh bakal ada di Grand City Hall, di tempat yang nggak sekedar memainkan lagu tapi juga kayak ngedorong batas ulang antara konser perunggu yang berbeda pastinya.

0: Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 101.1 your friendly hit station.
1: Siapa di sini yang pengen lagunya Perunggu? Coba deh kamu tap-tap love ya sebaya muda. Nanti bakal aku play lagunya Perunggu. Anyways, nih ngomongin tadi soal Perunggu kan, akhirnya dia datang ke Surabaya gitu kan, di Grand City Hall gitu. Mereka gak cuman mainin lagu-lagu reguler yang mereka gitu kan, tapi mereka juga bakal ngerasain gimana sih dinamika musik yang ada di Surabaya gitu. Nah, kalau katanya si Maul sih bilang kalau di tour ini kita tuh gak cuman ngulang, tapi kita tuh bakal nyoba nyempurnain. Jadi kita bakal lebih siap secara teknik, terus juga bakal lebih sadar bahwa yang penting tuh bukan cuma tampil yang rapi ya, tapi gimana pengalaman yang ada dikasih ke penonton dan penonton juga kasih ke kita gitu kan. Jadi buat materi kali ini sih itu di dalam album Dinamika, dan juga sama kayak lagu-lagu sebelumnya, pertunjukan ini juga nahanin elemen interaktif gitu kan sebagai bagian penting dari konsepnya. Dan buat Perunggu nih, pendekatan ini tuh kayak bener-bener cocok banget dia sama fans-fansnya gitu. So gimana nih sebaya muda? Tapi selain ada Perunggu gitu ya, mereka juga collab barengan sama Salma Salsabil, sama Natasha Sianturi, dan juga sama Podcast Seminggu.

0: with you Kalibaya Baskar.
1: By the way, tadi ada requestan dari kamu nih Sebaya Muda yang request lagunya Nabila Takiyah Cegil, terus Tulus Jatuh Suka, terus ada Glass Animals Heat Waves, terus juga ada kamu yang request lagunya Gracie Abrams yang Mess It Up, terus Giveon Heartbreak Anniversary. Ya ini kayak lagu-lagu zaman-zaman COVID banget dan udah aku masukin ke dalam playlist. Jadi buat kamu yang pengen request lagu boleh banget langsung aja di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan kalau tadi kita udah selesai sama perunggu gitu ya, kali ini aku bakal ngebahas Discoria. Siapa di sini yang suka banget sama Discoria? Aku kalau ngomongin Discoria ya, lagu pertama dari Discoria yang aku dengar itu yang Chrisye barengan sama Eva Celia. Jadi itu kayak benar-benar kayak wah seru banget nih Discoria. Dan ternyata buat kamu yang belum tahu ya, lagunya Discoria yang Chrisye itu ternyata itu adalah judul-judul lagu dari Chrisye dijadiin lagu gitu. Kayak lucu kan, judul lagu dijadiin lagu. Nah, buat kamu nih yang penasaran ada apa sama Discoria, stay tune terus karena abis ini aku bakal ngebahas Discoria yang baru aja ngebikin rilisan terbaru.

special for boosting up your mood. Request your glass.

0: always with you, Kalibaya Baskara.
1: By the way, heartbreak anniversary nih Sebaya Muda ngingetin zaman-zaman era COVID banget ya. Jadi ini langsung ke flashback di mana masih lockdown gitu. Tapi by the way ngomongin soal lockdown-lockdown ya, kita kan sempet nih ngalamin yang namanya panic buying. Terus juga kayak ada beberapa ya komoditas yang langka gitu. Dan berkaca dan belajar dari momen-momen yang kayak gini, akhirnya nih Sebaya Muda, Badan Pangan Nasional gitu kan, akhirnya lagi memperkuat distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP gitu kan. Jadi buat penyalurannya sih itu ada di 428 ribu ton sampai di tanggal 10 Mei kemarin gitu kan. Jadi buat ngejaga stabilitas harga pasokan komoditas secara nasional gitu. Soalnya aku dispil sama antaranews.com gitu kan, yang baru aja ketemu sama Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas 1 I Gusti Ketut Astawa gitu kan, bilang kalau realisasi penjualan beras SPHP ini dari bulan Januari sampai di 10 Mei kemarin ada di 4.428 ribu ton. Oh my god, susah banget nih Sebaya Muda. Jadi dia tuh bilang gitu kan, kalau total penyaluran ini itu kerealisasinya program SPHP beras dari tahun 2025 yang diperpanjang sampai Januari dan Februari itu ada di 221 ribu ton. Dan buat realisasi distribusi SPHP beras tahun 2026 dari bulan Maret itu udah ada di 207 ribu ton nih. Jadi emang bener-bener kan beras tuh jadi salah satu makanan pokok kita banget gitu kan. Jadi kayak gak bisa lepas dari yang namanya beras gitu. Beliau juga negasin kalau program SPHP ini terus digencarin sama pemerintah gitu kan, lewat penyaluran beras ke pasar dan juga jaringan distribusi lainnya buat ngebantu jaga harga gitu kan. Dan juga walaupun bumi lagi gonjang-ganjing, tapi at least beras itu harganya gak naik nih Sebaya Muda. So kamu pernah gak sih mencoba untuk makan kan enggak dengan beras, misalnya kayak pengganti beras yang lain, kira-kira apa ya yang cocok?

0: sekarang.
1: Anyway, ngelanjutin lagi soal Diskorianis Bayau Muda yang baru aja ngerilis format kaset gitu kan buat edisi selongsong di album Indonesia. Jadi lagu-lagunya yang dulu-dulu gitu kan dijadiin satu di album Indonesia. Dan kali ini Diskoria tuh ada barengan sama label Suara Disco, punya komitmen buat ngasihin album ini dengan bentuk visual, dengan macem-macem rilisan gitu. Jadi kali ini karyanya tuh identik dengan musik pop, terus pop kreatif, disco, pokoknya nuansa-nuansa tahun 80-an yang udah harus didengerin dengan format ala rock gitu kan. Jadi dari tahun kemarin gitu kan mereka tuh udah ngerilis Piringan Hitam dengan dua pilihan warna gitu. Kali ini Diskoria balik lagi nih boleh musik bilang dengan ngerilis Indonesia dalam bentuk kaset dengan edisi sampul selongsong gitu. Dan katanya sih ini tuh hasil collab antara Suara Disco barengan sama Orange Cliff Records gitu kan. Dan juga ngasih ilustrasi punya seniman dari Kendra Ahmisa gitu kan, barengan sama Orange Cliff Records juga. Diskoria yang ngedistribusiin kaset ini ke berbagai toko musik nih sebaya udah. Kayak kamu kepo nggak sih kayak format selongsong tuh kayak gimana? Jadi kayak selongsong itu kayak tip. Nah itu tuh ternyata tuh buat kamu yang nggak tau emang selongsong tuh gimana sih, ya kayak kaset tip gitu loh, yang warna kotak, yang bentukannya kotak

0: of your day kali Maya Baskara.
1: By the way, ada yang request lagunya 420 featuring sama Cerita Utami yang Mangu nih sebaya muda. Boleh banget kamu request lagu favorit kamu gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagu yang udah aku play tadi ya, kayaknya udah lama banget gak dengerin lagu yang ada di tahun 2021-2022. Coba dong sebaya muda, kamu requestin deh lagu tahun 2001-2022 gitu kan. Jadi kayak kita comeback di ala-ala COVID dan juga di ala-ala new normal, karena tahun 2022 itu adalah new normal, tahun 2021 tuh kayaknya adalah puncaknya COVID nih, apalagi varian Delta ya waktu itu. Dan juga ceritain momen pas kamu lagi COVID itu apa yang kamu lakukan di live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Siapa yang udah nunggu banget karya-karya terbaru dari Luis Capaldi nih sebaya muda? Soalnya kali ini aku dispilet sama Creative Dix kalau Luis Capaldi tuh baru aja ngerilis EP live terbaru yang dikasih judul Live from North America. Ada apa dengan Amerika Utara gitu kan? By the way, kalau ngomongin EP live kali ini tuh dirilis tanggal 8 Mei kemarin, dan proyek ini sih katanya datang dengan durasi 48 jam gitu kan. Jadi kayak ini nge-recap konser tour Amerika Utaranya Doi yang resmi berakhir gitu. Jadi bener-bener kayak nangkep atmosfer penampilan-penampilan selama live tour gitu kan. Jadi EP ini direkam bener-bener waktu dia lagi konser di North American Tour gitu kan. Dimulai tadi tanggal 15 April di Lyokora Center dan ditutup tanggal 6 Mei kemarin di Rogers Arena. Jadi kurang lebih ada 10 pertunjukan dan bakal ditampilin di 48 jam. By the way, kalau ngomongin EP Live from the North America ini tuh ada 4 lagu yang masing-masing tuh diambil dari momen konser yang berbeda deh, termasuk Pointless yang 2026 versions, terus ini ada di Madison Garden Square, terus ada yang Hollywood 2026 version dari Hollywood Bowl, Forget Me, terus ada Scotiabank Arena gini, dan bakal ada satu lagu baru yang Julia Stiloff yang udah masuk di Kalimaya Most Wanted Hits minggu kemarin.

0: chat dibales, cuma dapat itu doang. Sini peluk virtual.
1: Biar gak sedih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara yang bakal balas perasaan kamu

0: join ngobrol asik bareng musisi favoritmu di Radio Kalimayan Baskara Sebaya Muda. So, stay tune.
1: Live Love Love Kalimayan Baskara.
2: Still on 102.1 Sebaya Muda dan masih barengan sama aku Hits Maker Diva yang pastinya bakal nemenin jam 1 kamu sampai nanti jam setengah 2 di ngobrol asik. Dan kali ini aku gak sendirian karena aku ditemenin sama 3 kakak-kakak keren depan aku nih. Buat kamu yang join di YouTube pasti udah gak sabar nih, siapa Div hari ini? Jadi hari ini aku ditemenin sama Cata.
3: Yeay, halo
4: Sebaya Muda semuanya.
3: Halo Sebaya Muda.
2: Wow.

0: Keluar dulu dong, capa nih ada kakak-kakak siapa aja. Kalau aku udah kenal, sebaya muda belum kenal.
1: Iya, saya Rocky Lumintang.
0: Oke.
1: As a drummer, sebagai drummer. Dan di sebelah saya Rusman, gitaris dan juga songwriter. Dan di sebelah yang paling kiri ada Bernard, vokalis andalan.
2: Halo.
0: Asik. Oke, jadi formatnya trio tapi bukan trio macan.
2: Oh,
0: ya.
2: Bukan.
1: Bukan dong. Trio wek-wek.
0: Trio wek-wek ya. Udah sangar kayak gini jadi trio wek-wek. Nah, by the way ini ya, buat kamu yang udah lihat di story Instagram aku, kita kan bareng ngopi sama Cata gitu. Nah, mungkin buat kamu yang bertanya-tanya gini, ini pronounce-nya Cata atau Kata gitu. Nah, akhirnya kita akan klarifikasi sekarang.
1: Siap.
0: Jadi pronounce-nya Cata atau Kata?
1: Cata.
0: Cata.
1: Yes.
0: Nah, Cata ini apakah dari bahasa Sanskerta kah atau bahasa Yunani? Karena biasanya kalau dilihat kayak filosofis banget gitu kan.
3: Iya. Cata itu dari bahasa Sanskerta yang artinya perasaan atau hati.
0: Asik. Perasaan atau hati, walaupun tampangnya kayak preman gini sebenarnya. Hatinya Hello Kitty.
1: Tetap Hello Hati. Hello Kitty.
3: Hello Kitty.
2: Lembut dong hati kita.
0: Hati kita, wow, jadi artinya itu adalah perasaan dari hati.
2: Betul.
0: Gitu yes. Ya. Wah, tapi boleh dong diceritain gitu, awal kebentuknya Cata nih gimana? Apakah temen nongkrong atau mantan budak korporat yang
2: sebenarnya enggak mantan ya.
0: Enggak mantan, dia masih ya.
2: Ya, jadi kalau mulai kita cerita sedikit, di akhir tahun lalu sebenarnya gitu kan, awal teman-teman ini bertemu gitu, step by step. Saya bertemu dengan Mas Rocky dulu gitu kan, terus kita ngobrol gitu kan, ternyata nyambung, akhirnya gimana kalau kita coba berkarya gitu kan, kita bikin satu band gitu, terus akhirnya ketemu Kak Bernard ini, dan akhirnya ya udah, karena kami juga di kota kami ya as a musician ya gitu, walaupun katakanlah kita musisi yang belum berkarya waktu itu, jadi ya memang niatnya di Cata ini kita bisa mencurahkan isi hati dan berkarya dari hati sesuai nama kami begitu.
0: Oke, jadi dari hati untuk hati gitu. Ya Cata,
2: betul sekali,
0: betul banget. Kalau menurut kamu berarti satu domisili semua dong, Kak Rocky, Bernard sama Kak Rusman?
1: Saya Sidoarjo.
2: Sebenarnya Sidoarjo.
0: Oke, jadi di Sidoarjo.
3: Cuma Surabaya.
2: Kak Bernard dia Surabaya.
0: Oh, jadi Surabaya coret dan Surabaya asli.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul. Surabaya betul asli. Kita KW ya.
0: KW supernya. Boleh, oke. Jadi awalnya kebentuk tuh karena emang kayak pengen kayak apa ya, keluar dari rutinitas yang mungkin
2: betul
0: capek kerja gitu kan. Tapi basicnya musisi semua atau gimana?
2: Iya.
3: Iya.
2: Kebetulan alhamdulillah kami bertiga berangkat dari musisi, tapi yang dalam arti kami di bidang yang lain. Kami sebagai pengisi acara kayak gitu. Jadi musisi reguler.
3: Reguler.
2: Dan kita ingin punya karya sendiri di sini.
0: Oh, asik. Jadi akhirnya tiga orang yang strangers bertemu menjadi satu di sebaya muda di band yang namanya Cata gitu.
2: Yes.
0: Karena kita sudah tahu nih awal muasal kebentuknya, sejarahnya kenapa namanya Cata. Tapi ada enggak sih kayak sebelum Cata namanya apa sih Kak? Biasanya kan kalau band tuh kayak wah namanya ini aja sampai akhirnya mutusin udah Cata aja deh.
1: Sebenarnya ada beberapa pilihan.
2: Pilihan.
0: Okay.
1: Cuman begini, nama band ini sekarang kan banyak banget ya.
0: Betul. Betul.
1: Kita kalau pakai nama ini ternyata di kita cari di platform digital sudah ada. Digital platform di mana kita cari lagi di sini udah ada. Okay. Nah, kita mencoba mencari yang belum ada mungkin.
2: Dan waktu itu kebetulan yang menemukan ini bukan yang mencetuskan ini saudara Bernard sendiri. Gimana awalnya Anda?
0: Gimana akhirnya bisa menemukan Cata gitu?
3: Iya, karena saya mencari, nah ini kan kita satu misi satu hati.
0: Okay.
3: Kita cari dari bahasa apa, mungkin Yunani, ternyata Yunani ada, Ibrani ada, Arab juga sudah ada ternyata. Oh ternyata bahasa Sanskerta gak ada gitu, jadi kita coba pakai bahasa Sanskerta gitu.
2: Dan karena juga easy listening, easy gampang listening banget diucapin, pronounce, jadi ya kenapa enggak gitu, Cata aja.
0: Okay, jadi simpel banget, Cata gitu.
2: Betul.
0: Aja nih.
2: Benar.
0: Sebaya muda. Dan kalau ngomongin Cata ini kan baru aja debut ya, baru aja lahir.
2: Yes.
0: Gitu.
2: Yeah,
0: nah, baru aja menjadi orang tua ya di baru
2: bener
0: ya,
2: melahirkan ya,
0: melahirkan ya, baru banget ngelahirin gitu kan, dan nemenin first stepnya dengan lagu yang dikasih nama adalah Memulai Lagi.
2: Iya, yes, betul. Nah, sekali
0: ada korelasinya nggak sih antara Cata dan Memulai Lagi gitu?
2: Pasti dong, pastinya dong. Saya sebagai kebetulan sebagai songwriter juga di sini kan atas lagu Memulai Lagi ini, memang pada awalnya adalah sebuah curahan hati saya pribadi gitu kan.
0: Oke, wah, dalam nih berarti ini.
2: Iya, karena kan balik lagi, cerita ini artinya kan perasaan dari hati. Betul. Atau hati gitu kan. Jadi saya juga mencurahkan kegelisahan saya, curahan hati saya tentang bagaimana saya dulu itu mengalami kegagalan-kegagalan gitu kan. Dan pada akhirnya saya bertemu teman-teman yang satu frekuensi gitu. Okay. Akhirnya juga saya tawarkan lagu ini ke teman dan semuanya, "Oh ya, enak ini," gitu loh. Akhirnya kita juga punya message di lagu ini kan, bahwa lagu ini kan memang kita bukan hanya untuk kita sendiri ya. Maksudnya oke lah kita lirik ini sebagai pengingat kami ketika kami mungkin down, jatuh gitu kan. Bahwa yuk jangan takut dan jangan malu untuk memulai sesuatu yang baik untuk hidup kalian. Gak ada alasan entah itu dari segi usia atau keadaan kalian, tapi tetap keep going gitu loh. Jadi tetap mulai lagi sesuatu yang baru. Dan kalau dari kami pribadi, kami tidak berekspektasi terlalu tinggi apapun di band dan lagu ini. Yang penting pesan yang kami sampaikan bisa sampai ke sebaya muda semua di sini ya. Jadi itu aja sih sebenarnya.
0: Oke, jadi racikannya langsung dari dalam hati banget ya, Chef.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul, Chef. Iya.
1: Chef Rasman.
0: Betul. Chef Rasman. Dan buat kamu sebaya muda, udah penasaran kan kira-kira bakal ada fun fact apa lagi gitu kan di lagu terbarunya Chata dan lagu debutnya Chata yang memulai lagi. Nah, stay tune terus karena abis ini kita bakal kulik-kulik lagi. And this is special song for you, Kesha Levron, Kak. Aku bukan dia.

0: Gaskuy, join ngobrol asik bareng musisi favoritmu di Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. So, stay tune.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Masih barengan sama Diva Sebaya Muda dan barengan sama Cata. Mungkin boleh saya halo dulu.
3: Yeay, halo
4: Sebaya Muda.
5: Halo Sebaya Muda, halo.
2: Wow, mungkin boleh dikenalin lagi nih, ada siapa aja di depan-depannya Diva?
4: Ada Kak Benat sebagai vokal dan saya Rusman sebagai gitaris dan Kak Rocky sebagai drummer.
2: Oke, man, drumnya mana Kak?
4: Oh.
2: Drumnya mana?
6: Enggak kelihatan.
2: Enggak
6: kelihatan. Soalnya pakai hati.
4: Oh. Iya,
2: benar banget. Betul, karena dari hati cata.
4: Betul.
2: Sebaya Muda. Wow. Bisa, di segmen sebelumnya kita udah tahu ya, lagu ini tuh kayak ngeceritain memulai lagi nih, ceritain kayak ya udah enggak apa-apa, mulai lagi dari awal gitu kan, kayak enggak usah malu, enggak usah ragu, enggak usah bimbang gitu. Kalau kata anak Gen Z, ah kalau kebanyakan ah tapi gimana mau sukses?
4: Oh yeah, betul, setuju.
2: Bener banget gitu. Tapi boleh gak ada kayak fun fact-nya gak sih waktu ngebikin lagu ini, kayak sempat ada kayak gontok-gontokan gitu gak sih? Kayak ah ini aransemennya kayak kurang deh, atau liriknya kayak gak cocok gitu.
4: Kalau gontok-gontokan sih enggak ya, cuma diskusi aja sih Kak. Kita waktu itu saya sebagai songwriter ada beberapa lirik yang ya dikasih masukan sama teman-teman juga. Kayaknya ini lebih enak yang ini deh, kayak gitu. Terus mungkin aransemen, kurang lebih kalau aransemen sih malah kita karena ini ya, dalam arti sudah sevisi misi dalam warna musik gitu loh maksudnya. Walaupun kami berangkat dari berbagai macam background musik yang berbeda gitu kan, genrenya segala macam, tapi paling enggak memang dicatat ya wes gini aja gitu loh. Kita bikin aransemen yang simple tapi kena di hati gitu kan, yang bisa di apa nikmatin semua orang.
2: Oke, berarti kalau buat Kak Berman sendiri kan sebagai vokalisnya, ada nggak sih kayak kesusahan waktu ngebawain lagu ini, atau kayak sebenarnya lagunya kurang relate sih sama aku tapi kayak harus berusaha relate-in mungkin?
5: Justru malah lagunya relate banget bagi saya, makanya saya sangat suka banget lagu ini, dan saya harap juga teman-teman Malang juga bisa menyintai lagu ini seperti saya membawakannya gitu.
2: Oke, jadi relate juga benar-benar. Momen up and down orang tuh kayak wajar banget. Betul. Ya gitu. Enggak kenal umur, entah quarter life crisis kayak atau krisis umur 30-an, 20-an. Semuanya pasti ada momen di mana mau apa ya, mau maju tuh kayak malu,
4: berat.
2: Kayak, iya berat. Aduh udah tua nih, udah umur segini nih gitu, kayak ada bayangan masa lalu. Berarti betul, yang aku tangkap dari lagu ini tuh kayak kita maju ke depan tapi ya enggak apa-apa sambil ngebawa sedikit masa lalu atau gimana.
4: Betul. Gitu ya, betul sekali, setuju sekali, karena ya namanya hidup kan enggak mesti selalu lempeng ya. Betul. Jangan enggak selalu lurus, pasti ada ups and down-nya, dan pasti ada momen-momen dimana kita tuh ngerasa kayak kok gini banget sih hidup gua gitu kan, kayak okay, gimana lagi. Tapi ya sama seperti kami juga, kami menciptakan lagu ini pun bukan tanpa tantangan gitu kan, tapi bagaimana caranya kita tetap komit bareng nih bertiga ini selama ini untuk bisa menghasilkan karya yang itu tadi, paling enggak jujur dari hati.
2: Oke, karena jujur tuh penting banget. Betul. Nih Sebaya Muda. Jadi buat waktu pertama kali ngeplay lagu ini barengan sama teman-teman fans sih atau teman-teman yang lain, ada enggak sih kayak feedback dari teman-teman yang ngena banget di hati, kayak wah ini nih, ini alasan Cata berdiri di dunia ini, lahir ini gitu.
6: Oke. Yang pertama, ketika saya mendengar beberapa lagu yang Kak Rusman ciptakan, kebetulan saya sedikit filter ya.
2: Okay.
6: Beberapa lagu yang menurut saya oh kurang, oh ini. Tapi ketika saya mendengar memulai lagi, saya langsung suka. Okay. Mungkin itu fan fact-nya ya.
2: Okay,
6: jadi bukan yang gontok-gontokan, tapi saya langsung suka. Karena relate kepada, sebelum kepada pendengar ya. Lagu ini kami sajikan ke pendengar kan tentunya ke player dulu ya.
4: Betul. Ke kami sendiri.
6: Dan kami relate banget karena saya juga mengalami hal yang sama, jatuh bangun. Saya ini dari dulu suka berkarya.
2: Oke. Okay.
6: Dari mungkin dari SMA ya sampai sekarang. Dan jatuh bangun ke Jakarta segala macam, gagal, dan dipertemukan Rusman dan Bernat ini. Akhirnya saya bergairah lagi untuk berkarya gitu.
2: Oke, jadi kayak passion-passion dan spark-spark itu akhirnya muncul.
4: Betul,
2: lagi.
6: Betul. Dan lagu ini membuat, memotivasi diri saya pribadi, relate. Makanya ketika diputar ya cataku, kami menyebutnya
4: yes,
6: fans
4: teman-teman
6: itu cataku. Mereka juga positif.
4: Alhamdulillah.
2: Oke, jadi feedbacknya banyak yang bilang wah lagunya tuh emang relate, terus lagunya emang menjadi peneman di saat lagi down.
4: Betul.
6: Betul. Dan musiknya kan simple banget ya. Okay. Jadi menurut saya sih simple banget, dan saya rasa banyak yang mau menerima dan mendengarkan.
4: Amin.
6: Lagu ini gitu.
2: Oke, sebaya wow, jadi makin nggak sabar ya sebaya muda gitu kan kita buat dengerin lagunya. Tapi sebelum nih aku nge-spill lagunya gitu kan, kalau misalnya nih kakak-kakak bisa balik ke masa lalu ya, ke masa dimana lagu ini kayak ngingetin aku, misalnya kayak ngingetin aku di umur aku ke 20 tahun, ngingetin aku di umur ke 17 tahun, apa yang pengen kalian bilang ke diri kalian pada saat itu waktu denger lagu ini kayak, wah aku kayaknya inget sama aku pas lagi capek di umur segini, lagi posisi kayak gini. Ini dari karaoke dulu.
4: Dalam ya.
2: Karena dari hati.
6: Dalam, kan? Okay. Thank you Diva untuk kesempatannya dan juga sebaya muda. Jadi ketika saya mendengar lagu ini, saya lebih malah mengingat ke mama saya yang sudah tiada. Jadi mama tuh sangat mendukung saya di musik. Nah, ketika saya gagal dan saya rasa karya saya kurang di band-band sebelumnya, lalu ketika saya menemukan Cata dan lagu ini yang menurut saya wow banget gitu loh. Lagu ini ngena banget buat saya. Harusnya kalau ada mamah mungkin bangga ya. Amin. Mama bisa dengerin lagu karya dari Rusman Cata ini. Gitu. Jadi memulai lagi menurut saya ya di balik senja, liriknya spill dikit ya.
2: Boleh.
6: Di balik senja aku temukan arti. Itu yang menurut saya kan wah. Ngena banget.
4: Nyosnya di situ.
2: Nyos
4: ya.
2: Di situ.
6: Dan balik lagi, semua manusia mungkin pasti punya masalah ya.
2: Betul.
6: Nah, tergantung kita. Kita mau bangkit atau kita mau terburuk. Down, mau terpuruk. Nah, kalau kita mau bangkit, ya kita memulai lagi.
2: Harus maju.
4: Betul. Yes.
2: Gimana pun mau masa lalu gimana ya udah maju aja gitu. Betul. Supaya udah. Kalau dari karaoke kayak gitu, kalau dari Kak Rusman nih yang menciptakan lagu kayak waktu pertama kali denger kayak ini aku balik di momen ini.
4: Ya, gini sih. Kalau aku pribadi sebenarnya lagu ini kan juga universal, Kak.
2: Oke.
4: Okay. Mungkin kalau di liriknya bisa untuk pasangan bisa pastian, bisa untuk orang tercinta bisa. Dan kalau saya pribadi malah nanggapinnya lagu ini untuk Tuhan sih.
2: Okay.
4: Jadi ketika memang apa ya hidup saya jatuh bangun gitu kan, dan selalu ada tangan ajaib gitu kan dari Dia yang Maha Kuasa, yang akhirnya saya juga dipertemukan sama teman-teman. Karena jujur saya juga pernah, ya pasti semua orang punya kegagalan, dan saya pernah punya kegagalan yang hampir bisa dibilang sangat-sangat besar di hidup saya gitu kan. Dan pada akhirnya tetap oh ternyata Tuhan sayang banget sama aku ya gitu. Dan sampai di sini saya masih bisa bertemu teman-teman, bisa ngobrol sama teman-teman sebaya muda juga. Itu yang membuat saya juga ketika dengar lagu ini, ya gimana pun apapun usahamu, kalau ya yang menciptakanmu belum bisa, belum ibaratnya memberikan restu, ya udah terima aja. Tapi tetap keep going, tetap kamu harus melakukan effort, harus ikhtiar ya. Kalau orang bilang harus berusaha apapun itu hasilnya, ya sudah gitu loh. Kalau aku sih gitu.
2: Oke, kan. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Betul. Apapun hasilnya, yang penting udah berusaha. Mm-mm. Dan yang terakhir nih dari Kak Benan, gimana nih sebagai vokalis kayak apa nih lagu ini?
5: Kalau lagu ini bagi saya itu mengingatkan saya ketika masa saya itu kan jujur kuliah sendiri ya.
2: Okay.
5: Kuliah sendiri dan kerja juga, ketabrak COVID juga waktu lalu.
2: Wah, kerasa sih struggle-nya.
5: Jadi,
2: sih
5: struggle-nya itu benar-benar kerasa banget. Habis itu juga ya, tujuan juga kita ke Malang juga buat teman-teman Malang nih yang mayoritas mahasiswa mungkin bisa kasih semangat bahwa kuliah itu memang menunjang. Namun jika ada masalah kuliah, kalian bisa pasti cari solusi yang lain. Jangan cari cara-cara yang instan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak
4: betul,
5: baik.
4: Iya, lagi viral kan.
2: Lagi viral ya, jadi harus ingat bahwa ya sakitnya hilang sementara gitu, tapi
4: betul.
2: Yang lainnya ngerasa sakitnya abadi nih.
4: Wah itu bahaya, betul.
2: Bahaya banget nih. Wow, dan gak kerasa banget nih Kak, ternyata kita udah ada di penghujung segmennya.
4: Ya.
2: Kayak seru banget nih.
4: Thank you.
2: Dan sebelum nih kita play lagunya dari Cata nih Kak, boleh dong dikasih tahu sebaya muda kalau misalnya Cataku dan juga sebaya muda kepo-kepo karya-karya terbaru Cata bisa cari di mana aja?
5: Bisa cari di Instagram, TikTok, okay. Sama YouTube sudah ada. Semuanya sama @cata.band ya.
2: Oke,
5: bisa.
2: Oke, jadi semuanya ini sebaya muda dan Cataku buat kamu yang penasaran kayak ada karya apa lagi, terus
4: betul.
2: Ada betul. Acara di mana lagi, langsung aja di cata.band yang ada di Instagram, TikTok dan juga di YouTube.
4: Betul.
2: So, sebelum aku play lagunya Cata, boleh dong Kak tuh udah siap-siap di start tuh kayaknya. Enggak mungkin dong kalau enggak dimain kejreng dulu dong. Udah kedengeran nih kejrengannya. So, ini sebaya udah, ini dia special song for you, Cata memulai lagi.

0: kasih.
1: Thank you Dipa, thank you Sebaya Muda.
2: Buat Cata Kak Bernard, Kak Rusman sama Kak Rocky, dan waktunya nih Sebaya Muda. Kita berempat harus undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much, ditunggu main-mainnya lagi Cata,
0: yes,
2: dan karya,
0: yes,
2: terbarunya Cata. So Sebaya Muda, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Bass, karena FM the new hits power. And this is a special song for you, Cata memulai lagi.

pacar sibuk, temen ghosting. Akhirnya, curhatnya ke siapa? Radio Kalimaya Baskara aja. Kita selalu ready buat dengerin keluh kesah kamu.

0: 101.1 Good Sunday Station.
1: Masih di 102.1 Sebaya Muda. Waktunya aku bacain request. Tadi ada kamu yang request lagunya Keisha yang Aku Bukan Dia, terus juga Kalau Dia Cari. Ada juga kamu yang request lagunya And Now featuring Aris Lesmana yang Sesi Potret. So buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin, amanin playlistnya. Eh by the way nih ya, kayak ngomongin cuaca sekarang ini kan kayak lagi panas banget Sebaya Muda. Apakah ini tuh gara-gara erupsinya Gunung Semeru? Mari kita cari tahu. Kali ini Antara News nih baru aja datang dari Gunung Semeru tuh nge-spill ke aku kalau Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang Jawa Timur itu lagi ngalamin erupsi kurang lebih 4 kali dalam kurun waktu 1 jam dengan tinggi letusannya tuh ada di 1 km di atas puncak, lebih tepatnya di hari Rabu ya, which is hari ini banget di pagi hari tadi. Kalau katanya petugas pos pengaman Gunung Semeru Pak Liswanto, erupsinya itu di hari Rabu tanggal 13 sekitar jam 5 lebih 7 waktu Indonesia bagian barat gitu kan. Dan buat kolom letusannya tuh sekitar 400 meter di atas puncak. Beliau juga bilang kalau abu vulkaniknya ini berwarna putih sampai kelabu, intensitasnya sedang, menuju ke arah barat daya. Nah, kasih tahu aku barat dayanya si Gunung Semeru ini di mana gitu kan. Jadi, waktu laporan ini dibuat nih Sebaya Muda, erupsi itu masih berlangsung gitu. Jadi kayak enggak lama setelah erupsi pertama di jam 5 lebih 19 waktu Indonesia bagian barat pagi hari gitu kan. Ada lagi nih erupsi dengan tingginya itu di 1 km di atas puncak atau sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau katanya Pak Liswanto ya, kolom abu tuh teramatin warnanya tuh putih sampai kelabu, intensitasnya tuh sedang ke arah barat daya juga waktu laporan dibuat gitu. Jadi erupsinya juga masih ada nih Sebaya Muda. Kemudian erupsi di ketiga ada di jam 5.53 atau jam 6 kurang sekitar 7 menitan gitu kan. Tingginya di 900 km di atas puncak, warnanya sama putih kelabu dan arahnya ke barat daya. Dan letusan terakhir nih Sebaya Muda keempat ya di hari ini atau lebih tepatnya tadi pagi ada di jam 6 lebih 15 waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi letusannya tuh ada di 500 meter di atas puncak gitu kan. Jadi mengarahnya sama ke arah barat daya. Dan buat sekarang nih FYI, itu ada di status level 3 atau siaga. Jadi rekomendasi masyarakat tidak ngelakuin aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang besok Kobokan sejauh 13 km di atas puncak atau pusat erupsi. Jadi semoga stay safe semuanya ya. Dan juga buat kamu yang mau hiking, ditahan dulu ya hikingnya Sebaya Muda.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: TikTok tat. Nah, siapa nih kalau yang udah dengar lagu itu kayak langsung keinget sama Keisha sebagai yang muda. Iya, karena emang itu lagunya Keisha. By the way, kalau ngomongin Keisha nih, kali ini ngebuka era baru musiknya lewat ngerilis lagu yang judulnya Origami. By the way, Origami ini udah dirilis tanggal 8 Mei kemarin gitu kan. Jadi, kalau ngomongin Origami ini, jadi rilisan pertama yang bakal masuk ke album Period yang katanya sih bakal dirilis di tahun ini. Tapi kayak masih belum di-spill gitu loh bulannya bulan apa. Jadi, dalam pengerjaannya ya, si kreatif Dixu bilang kalau Keisha itu nulis lagu barengan sama Pink Slip, sama Jay Bach, dan juga sama Skylar Stoner Street gitu kan. Dan buat proses produksinya itu langsung digarap sama si Keisha barengan sama Pink Slip gitu. Dan kalau ngomongin Origami sendiri gitu kan, itu kayak di spillnya pas waktu mulai Freedom Tour. Nah, itu kayak si tournya Keisha yang bakal startnya tanggal 23 Mei di North Island Credit Union Amphitheater dan bakal selesai di 30 Agustus 2026 di Rio of Music Center nih sebaya muda.

0: Beats, Valimaya, Baskara.
1: Yah, sebenarnya udah gak kerasa banget. Ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program Request 12. Thank you so much yang udah request lagu, yang udah seru-seruan nemenin aku 2 jam ini. Ketemu lagi barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Kalimaya Baskara FM lainnya, terutama di program Request 12 yang pastinya bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 2 siang. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, and bye bye.

0: Jangan sampai FOMO, dengerin Radio Kalimaya Baskara buat musik dan konten kekinian yang super catchy.
1: Light up your vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: menyita selebrasi untuk super duper long weekend. Bayangin para budak-budak corporate gitu ya kan, kapan lagi kau bisa cuti langsung 4 hari sayang-sayangku ya. Langsung boleh untuk terbang cari cuan yang banyak banget, karena hari ini teruntung kamu para ladies, nggak cukup untuk jadi cantik saja. Punten, deposito kudu tabel juga gitu ya. Pas banget nih di talk show bersama kali ini, kita punya kejutan super spesial untuk para kaum-kaum hawa yang pastinya wajib banget tuh kepoin, karena sudah program dari namanya Beauty for a Better Life. Kita boleh sapa untuk Dewi
1: dan Kak. Halo.
0: Boleh diperkenalkan dulu dari tengah kali ya. Silakan.
2: Halo, nama saya Fahmi Nur Aziza. Saya sebagai trainer di BFBL Kota Malang.
0: Oke, Miss Fahmi, iya. Semalanya yang pakai hijab hitam jangan sampai lolos ya. Siapa tuh?
3: Halo semuanya, salam kenal. Aku Firda dari peserta batch 1 BFBL Malang.
0: Oke, yang bajunya coral-coral damage gitu ya. Hii. Jangan lokalas juga. Boleh, ada siapa tuh?
4: Perkenalkan, nama saya Vina. Saya batch 1 di BFBL Kota Malang.
0: Sip, jadi kan namanya programnya juga yang namanya beauty-beauty, narasumbernya juga pasti langsung cakep pro max gitu ya. Boleh untuk sapa Nisa dan juga narasumber kita spesial, teruntuk kamu yang para ladies pengen dapat penghasilan tapi tetap kudu belajar dulu nih sama namanya program Beauty for a Better Life. Yang udah boleh join bersama Nisa live YouTube streaming, IG story dan juga WhatsApp, kita buka selebar pintu surga nih ya kan di bulan Ramadan sebenarnya. Ya. Oke. Miss Fahmi, ini namanya keren banget ya. Beauty for a Better Life. Ih. Iya. Cakep untuk masa depan yang glow up tentunya ya.
1: Oh, iya, harus.
0: Pengertiannya harus Gen Z banget soalnya.
1: Iya,
0: nih.
1: Iya dong.
0: Program apa nih, Miss Fahmi?
2: BFBL adalah program pelatihan kecantikan tata rias untuk kehidupan perempuan yang lebih baik lagi kayak gitu ya. Jadi program ini memang untuk dikhususkan untuk perempuan ya. Okay. Jadi tata rias wajah yang dikhususkan untuk perempuan.
0: Sip.
2: Kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau mau tanya yang cowok bisa boleh ikut apa tidak? Tentunya tidak.
0: Cowok tuh boleh ikut tapi modalin aja.
1: Oh, benar. Cuannya.
0: Percantik saldo rekening kalian aja. Ya, biar yang cewek-cewek yang maju gitu.
1: Okay.
0: Ya. Oke, okay, menarik nih ya. Jadi fokusnya adalah tata rias.
2: Tata rias. Okay. Jadi
0: kenapa nih? Fokus ke situ.
2: Karena kita memang untuk memunculkan MUA-MUA tapi dengan program yang gratis dari kita. Seperti itu.
0: Siap. Jadi memang ini memfasilitasi gitu ya. The next nih untuk bisa meregenerasi para MUA di Kota Malang Raya. Dan tentunya nanti di sesi terakhir kita bakal spill ada program spesial dari BFBL. Baik, nah kalau untuk ngajarin makeup, berarti sudah tahun keberapa nih untuk program BFBL melanda gitu kan, menggonjang-ganjing Malang Raya? Silakan, Miss Fahmi.
2: Nah, untuk program BFBL ini di Malang itu masih cuman batch 1 dan ini jalan batch 2. Habis ini mau buka batch 3 seperti itu ya.
0: Okay.
2: Batch 1 masih dibuka bulan Januari kemarin. Kayak gitu. Jadi di Malang ini masih baru banget. Kayak gitu ya.
0: Jadi fresh banget ya.
2: Fresh banget.
0: Oke.
2: Habis ini untuk batch 1 teman-teman kita ini mau graduation kayak gitu. Mereka juga menampilkan ada sekitar 2 model untuk fashion show di di MCP.
0: Oh, udah di-spill dulu nih. Sabar,
1: udah enggak tahan.
0: Udah tahan banget nih ya. Tapi at least yang namanya tata rias kan juga mengalami tren juga. Nah, bakal di-spill dulu informasinya A1 sayang ya kan, kira-kira tren make up wedding terutama ya kan para yang namanya istri-istri atau mungkin juga calon pengantin wajib kepoin di segmen selanjutnya ya. So ya, stay tune and hangouts, biar mudah.

0: banget nih yang sepeda gak cuma Miss Universe aja atau mungkin putra-putri yang suka ikutan fashion show yang harus punya brand beauty behavior. Tapi kita-kita ini nih yang sebagai yang namanya perempuan juga wajib punya nilai plus-plus, punya value. Apalagi kalau kamu tangannya menggatal gitu ya, ingin banget tuh merias wajah seseorang daripada kamu bikin gravity gak ada aturannya ya. Better, kamu langsung join aja untuk program dari yang namanya Beauty for a Better Life. Karena nih Mbak Vina atau Mbak Virga adalah salah satu gitu kan bukti nyata bahwa bisa kok untuk jadi MUA dari nol alias zero levelnya ya. Mbak Vir, curcol dulu boleh.
1: Oke.
0: Okay. Kok tiba-tiba langsung jadi cosplay MUA gitu Mbak Vir? Silakan.
1: Jadi awalnya emang iseng karena ngisi waktu luang kan Mbak. Terus habis itu ada pengumuman nih kalau ada pelatihan gratis. Terus make up lagi. Jadi kita ikutlah coba-coba iseng.
0: Gratis
1: ya? Gratis Mbak.
0: Luar biasa. Bener. Tapi emang dulunya emang hobi merias atau
1: enggak Mbak, sama sekali. Bahkan kita tiap hari aja cuma kayak pakai bedak aja gitu-gitu.
0: Pakai bedak syukur ya.
1: Bener. Okay. Baru ikut ini terus kayak oh ternyata gini nih bikin alis. Oh ternyata gini nih harusnya kompleksin yang bener kayak gitu-gitu.
0: Oke. Jadi emang awalnya tidak ada minat
1: gak
0: sama
1: ada,
0: sekali.
1: Bener.
0: Tapi ternyata ya kan ada yang namanya wejangan dari langit langsung daftar tapi gratis.
1: Bener
0: ya,
1: gitu.
0: Ya.
1: Gratisnya kalo itu.
0: Mbak Vina, gimana Mbak? Awalnya Mbak.
2: Awalnya sama sih ya, seperti Mbak Firda ya, iseng-iseng aja gitu kan, untuk ngisi waktu luang. Karena basicnya kan saya orang kitchen ya.
0: Oh dapur.
2: Iya gitu kan. Okay. Terus akhirnya saya coba sih, ada pelatihan gratis nih. Aku coba aja tuh daftar, akhirnya masuk dong. Okay. Dan akhirnya dari, aku kan memang gak bisa make up sama sekali ya. Gitu kan, setelah masuk di BFBL ini, aku jadi tahu caranya mengalis.
0: Tetap ya, perempuan tuh
1: iya.
0: Nomor satu adalah
3: alis.
1: Iya,
3: alis. Alis. Alis. Alis. Ya. Kalau alisnya gak sama juga kan juga jelek juga gitu.
0: Betul,
3: loh.
0: Tantrum kita saat
3: jadi mereka itu tugas-tugasnya memang setiap hari bikin alis di kertas kayak gitu.
2: Iya, betul sekali.
1: Real.
0: Seperjuangan itu
2: Iya. Yang dulu awalnya saya itu ngalis yang selalu gak presisi, yang selalu sisian. Kadang seperti jembatan Suramadu. Bingung gitu kan ya. Terus akhirnya setelah ketemu sama Miss Idola ini ya, dan sekarang dari awal saya nggak bisa ngalis, nggak bisa complexion, dan tahu brand-brand internasional yang bagus untuk make up gitu, akhirnya sekarang tahu. Dan dari sini saya Miss selalu bilang boleh dijual, maksudnya yang dijual itu karyanya ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi dari awal saya sudah bisa make up itu, ikut pelatihan ini. Dari awal saya jual, saya jual makeup saya itu di Kartinian.
0: Oh, di Kartinian.
2: Ya, anak-anak SD itu dari harga 50.000.
0: Lumayan.
2: Iya. Dan di sini kan jadi ada tambahan ya.
0: Betul.
2: Ada tambahan gitu, jadi ya oke lah buat beli jajan gitu.
0: Iya. Budget ngopi lah ya.
2: Iya,
0: beli tumbler juga bisa ya.
2: Cilok dong.
0: Bisa ya. Nah, itu dia sudah. Jadi enggak ada yang enggak mungkin gitu ya kan. Peluangnya banyak banget tergantung kamu mau gerak atau tidak.
2: Iya,
0: dan
2: betul.
0: Tadinya cuannya enggak apa-apa. Awalnya 50.000 ya Mbak Firda.
2: Iya.
0: Nanti minggu depan langsung 10 juta beres
1: tokoh. Amin.
0: Nah, kalau Miss Fahmi sendiri, berarti Miss Fahmi yang istilahnya jadi rantau pundaknya teman-teman ini semua ya,
2: ya
0: tentunya ya. Oke. Penting nih dicatat ladies, mumpung juga masih tengah tahun. Make up yang sekarang paling happening banget kayak gimana sih Miss Fahmi?
3: Untuk make up tahun ini yang masih happening banget, yang sering diminta klien adalah kayak Thailand look ya. Thailand
0: Sawadika.
3: Sawadika. Karena dia kan soft-soft, kalau yang apa namanya Korean look itu juga masih juga cuman masih lebih anu apa namanya
0: flawless.
3: Thailand kayak gitu. Karena mungkin kalau Thailand masih cocok ya untuk wajah-wajah
0: Asia.
3: Orang Indonesia seperti itu. Tapi di sini selalu aku menekankan kan mereka ini latihannya dari nol ya. Jadi kalau program di BFBL ini mereka dapat apa namanya? Dapat programnya itu mulai dari make up party, make up panggung, terus make up bridal sama make up Indonesia kayak gitu.
0: Lengkap berarti misalnya.
3: Iya. Lengkap. Mereka dapat itu.
0: Keren.
3: Seperti
0: keren,
3: itu ya.
0: Keren.
3: Terus apa namanya? Di BFBL ini mereka benar-benar diajarin dari nol. Enggak hanya apa namanya? Enggak hanya untuk make up aja, tapi mereka diajari untuk bikin desainnya kayak gitu, desain wajahnya di sketsa yang dulu saya buat waktu kuliah. Kayak gitu. Kalau mereka saya ajarin untuk sketsa wajah, mas pasti lama banget kan, karena programnya cuma 2 bulan. Jadi sketsa yang dulu saya buat di kuliah itu saya kasihkan anak-anak, mereka mendesain sendiri kayak eyeshadow dan warna-warna lipstik yang akan dipakai. Jadi mereka memang ini benar-benar real sekolah ya, bukan hanya ecek-ecek untuk make up aja kayak gitu.
1: Benar.
0: Jadi full complete ya.
3: Iya,
0: dari make up wedding, make up wisuda, party, segala macamnya complete. Dan ini course-nya 2 bulan ya.
3: 2
0: jadi
3: bulan.
0: Wajib nih totalitas di program BFBL. Beres 2 bulan, boleh loh kamu ngikutin Mbak Firda, Mbak Vina untuk bikin lapak cuan sendiri, sayang.
3: Benar.
0: Ya kan? Bisa banget.
3: Tapi
0: kalau make up Halloween ada enggak sih? Ini
1: ada dong. Ada dong.
3: Ada dong. Itu Halloween itu masuk di panggung.
0: Oh, make up panggung.
3: Jadi
0: tematik ya,
3: tematik.
0: Ya.
3: Jadi seperti itu. Jadi terserah nanti pas waktu praktek itu mereka kan memvisualisasi make up-nya itu tadi kan,
0: betul,
3: dari
0: betul,
3: di
0: betul.
3: Desainnya itu tadi boleh ditampilkan di kliennya atau modelnya.
0: Nah,
3: kayak gitu.
0: Lucu nih Sbia Muda ya. Kapan
3: seperti
0: lagi
3: itu.
0: 2 bulan lengkap termasuk untuk amunisi perangnya juga nih Mias, kayak toolsnya,
3: makeupnya itu dari kita semua emang. Seperti
0: emang
3: itu.
0: Full pahala banget ya kan, bangun rumah di surga kayak.
3: Amin.
0: Oke, makin menarik kan, mau kan, nanti bakal kita spill gimana cara join program BFBL itu Beauty for a Better Life buat kamu yang mungkin sekarang juga lagi pengen banget jadi MUA, maju mundur kelamaan, langsung daftar sekarang ya, nanti di segmen terakhir Sbia Muda.

0: Mau ya, yang gratisan ya. Mau pasti nih, Spia Muda ya. Tenang, tenang, tenang. Kita nggak pelit untuk kasih tahu kamu gimana cara untuk join yang namanya program Beauty for a Better Life. Karena semuanya boleh daftar asalkan perempuan. Gitu ya. Silakan Safi, gimana untuk kita bisa untuk ngeluar nih tiket masuk untuk join program BFBL ini?
1: Jadi nanti kita ada link yang kita sebar di apa namanya di IG-nya BFBL dan TikTok ya. Okay. Nah nanti kalian itu ada linknya, langsung aja masuk di WhatsApp-nya grup itu tadi. Mm-hmm. Terus nanti ada pengumuman untuk tanggal berapa kalian interview. Okay. Seperti itu.
0: Sebanyak apapun akan diinterview.
1: Okay. Dan untuk satu batch itu 40 orang. Seperti itu.
0: Oh siap. Baik warga-wargi tercinta Malang Raya ya, boleh untuk join kesempatan ini juga masih terbuka di Instagramnya.
1: Masih
0: ya, buka. Masih ada linknya di situ, langsung daftar, nanti langsung relate connect to WhatsApp.
1: Yeah.
0: Kemudian akan dikasih tahu tanggal berapa untuk kamu di interview.
1: Sepertinya itu tanggal 20 yeah. Mei ini.
0: Oh,
1: itu
0: Mei
1: ada batch ada 3. Interview batch 3.
0: Nah, mumpung gitu. Nih kuotanya masih terbuka, ya kan? Langsung aja tethering kuota teman kamu kalau enggak ada pulsa ya. Baik. Nanti kurasinya tidak ada sama sekali ya?
1: Tidak.
0: Jadi semuanya bebas lintas
1: bebas.
0: Usia?
1: Bebas. Ada yang usia hampir 60 itu ikut.
0: 60 guys.
1: Dan beliau itu progresnya itu bagus banget gitu loh mbak. Jadi dia itu bisa make up yang maksudnya rapi. Kalau untuk orang-orang usia seperti itu kan yang penting make up-nya rapi gitu.
0: Betul.
1: Kan. Seperti itu.
0: Okay.
1: Dan beliau juga udah dapet job nih, katanya ada job Kartini kemarin.
0: Keren.
1: Ibu-ibu itu iya.
0: Hati-hati Agustusan langsung 200 peserta ini.
1: Oh, iya. Karnaval ya.
2: Iya benar.
0: Benar-benar. Berarti untuk yang namanya BFBL ini mendampingi terus ya.
1: Benar.
0: Misal gini deh, ketagihan misalnya Mbak Firda udah lulus nih dia, udah graduation. Ah, ikut lagi deh gitu. Boleh enggak sih? Enggak boleh ya, enggak boleh.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh ketagihan Anda.
1: Iya, itu ada yang aku pokoknya mau ikut lagi batch 3 nih sama batch 4. Enggak boleh. Tapi kalau mereka mau latihan kan kebetulan di TC-nya itu kan 2 lantai kan.
0: Iya.
1: Ada beberapa yang masih masuk untuk latihan lagi di bawah gitu boleh.
0: Oke,
1: okay.
0: Jadi
1: gitu.
0: Boleh, tapi istilahnya sadar diri ya guys.
1: Iya guys,
0: kan harus yang lain.
3: Gantian ya.
1: Benar.
0: Gantian. Yang boleh ketagihan cuma yang break sama seblak doang yang boleh ya. Oke, okay. Kalau untuk yang namanya tadi tren makeup sekarang kan banyak banget ya kan, ada Korea, kemudian ada Thailand juga ya kan. Nah, kira-kira amunisi untuk para makeup artis ini yang mereka kudu punya dasarnya dulu apa sih, Miss Fahmi gitu?
1: Untuk dasarnya,
0: dasar untuk jadi MUA profesional gitu.
1: Yes, mereka harus punya kosmetiknya lah.
0: Pasti
1: jelas
0: dong.
1: Sama toolsnya,
0: toolsnya
1: itu pasti.
0: Okay.
1: Terus ilmu itu harus wajib punya, skill itu harus diasah terus. Aku juga bilang ke teman-teman, jangan berhenti di sini. Kalian harus cari ilmu di luaran sana. Mau ikut workshop, mau ikut private di MUA Malang atau di luar kota itu boleh. Karena kayak aku ngomong kayak gitu, karena saya juga melakukannya seperti itu. Saya selalu tiap tahun itu harus ke satu atau sampai dua MUA untuk private. Karena memang untuk apa namanya menambah skill kita.
0: Oke. Karena namanya gitu. Makeup itu kayak fashion ya. Itu akan terus berkembang nih. Ada aja yang baru di TikTok, Spia Muda ya kan? Otomatis kamu wajib selain ikutan tadi BFBL juga terbuka tentang yang namanya tadi paham trennya seperti apa. Biar tadi yang namanya klien kamu juga ngerti nih, si Mbak Fina, Mbak Firda juga paham tren gitu ya kan. Jatuhnya kriptonya enggak nguatin
1: gitu.
0: Udah, kita akan nanti bakal spill lagi itu sih tentang program BFBL yang pasti jangan pernah berganti channel di sini aja di Hangouts Spia Muda.

0: juga mengguncang jagat media sosial. Sempat tren ada yang namanya foto gitu ya, ada foto pengantin MUA bayar separuh sama MUA bayar full. Ya kan? Itu kocak banget. Yang namanya makeup disaster, ada aja dramanya, Spiodana. Daripada kamu kehilangan customer gara-gara salah merias wajah mereka, better kamu joinin gitu ya di namanya program Beauty for a Better Life. Tadi kan udah di-spill nih sama Mills Fahmi bahwa programnya 2 bulan ya, Miss ya.
1: 2 bulan,
0: nah,
1: iya
0: benar. Nah, keseruannya 2 bulan tuh sampai ngapain aja gitu. Silakan di-spill gimana keseruannya?
1: Untuk 2 bulan kita itu belajar untuk apa namanya mengenali jenis kulit.
0: Setuju.
1: Diagnosanya itu kan penting banget karena setiap orang itu punya masalah kulit yang berbeda-beda kayak gitu. Kita belajar tentang apa itu tools make up, macam-macam kosmetik seperti itu untuk awal-awal. Nanti mereka belajar untuk menggambar alis. Untuk pertamanya itu di kertas kayak gitu.
0: Okay.
1: Kayak gitu belajar alis, habis di kertas nanti diaplikasikan ke temennya kayak gitu, ke sesama teman seperti itu ya.
0: Berarti langsung otodidak ya?
1: Otodidak. Enggak otodidak kan aku ajarin dulu.
0: Oh iya betul.
1: Ada teorinya. Seperti itu ya, ada teorinya. Teori dulu emang, terus nanti mereka sudah memasuki yang namanya makeup party. Makeup party itu bisa digunakan untuk graduation, seperti itu, untuk kondangan, seperti itu.
0: Ketemu calon mertua.
1: Nah, oh, iya. Karena gini, wanita, aku selalu ngomong ke anak-anak, wanita itu harus cantik, harus bermake up seperti ya, itu. Jadi mereka datang itu juga sudah harus bermake up kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah, terus untuk selanjutnya mereka apa namanya udah masuk di make up panggung.
0: Make up panggung.
1: Make up panggung itu bisa digunakan untuk make up MC, terus sinden, penyanyi atau make up karakter seperti itu.
0: Anime,
2: cosplay,
1: boleh
0: itu.
1: Halloween boleh itu masuk di make up panggung.
0: Okay.
1: Seperti itu. Untuk selanjutnya itu kita masuk di make up bridal kayak gitu. Bridal itu cenderung di kayak make up yang bergaun putih kayak gitu, internasional wedding lah.
2: Flawless,
1: lebih flawless gitulah. Tapi di sini aku menekankan di bridalnya ini kita mengambilnya yang apa namanya internasionalnya itu yang American look kayak gitu. Memang kan itu yang diajarkan di sini juga kan. Terus untuk selanjutnya itu kita make up Indonesia. Okay. Jadi ya, kalau make up Indonesia lebih bold, lebih strong kayak gitu karena
0: manglingi ya.
1: Tapi aku menekankan ke anak-anak kalau jangan terlalu yang benar-benar yang
0: berubah
1: banget kayak gitu.
0: Okay.
1: Boleh manglingi tapi tetap dirinya sendiri. Jangan yang kayak gimana gitu.
0: Kok tiba-tiba aku Luna Maya?
2: Mau dong.
1: Mereka ini keluar dari sini tuh mereka tuh pasti punya ciri khas masing-masing kayak gitu. Ada yang lebih suka ke bold, ada yang lebih suka ke flawless. Okay. Jadi memang mereka keluar dari sini tuh dengan make up dengan ciri khasnya masing-masing.
0: Jadi punya signature gitu
1: punya
0: ya.
1: Punya signature
0: gayanya
1: mereka.
0: Gayanya Mbak Fira deh make upin gimana,
1: iya,
0: Mbak Fina gimana.
1: Iya,
2: benar itu.
0: Gaya Nisa mencocor dinding, nggak bisa dimasukin hitungan ya. Oke. Jadi mereka 2 bulan itu nanti akan step by step di challenge gitu ya, misalnya.
1: Iya,
0: ya. Oke. Apakah semua istilahnya kayak tadi make up party, make up panggung, ada graduation-nya juga atau langsung ketika course aja ketika training.
1: Jadi nanti kalau selesai sudah sampai pengantin Indonesia, mereka itu ada yang namanya battle. Battle itu dalam satu kelas, dalam satu batch itu dibagi menjadi 5 kelompok.
0: Oke. Okay.
1: Berarti 40 dibagi menjadi 5 kelompok, berarti sekitar 8 orangan kan setiap kelompok ya. Itu aku kasih tema, ibaratnya temanya pengantin kayak gitu ya.
0: Okay.
1: Temanya pengantin, aku kasih apa namanya? Pengantin apa? Misalnya pengantin Madura, Jawa atau apa itu saya challenge satu-satu mereka. Terus di hari apa namanya yang kita tentukan mereka memperagakan itu. Jadi satu kelompok itu ada yang menjadi modelnya, ada yang menjadi MUA, wardrobe dan lain-lain seperti
0: memang
1: itu.
0: Memang kerja tim ya.
1: Kayak gitu. Karena memang nanti di luaran sana pasti kita akan bekerja dengan tim.
0: Betul,
1: kayak gitu.
0: Betul,
1: MUA enggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tim hairdo, tim wardrobe, anak-anak WO seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi di sini tuh memang kalau saya ajarkan untuk benar-benar saling menekan egonya.
0: Okay.
1: Kayak gitu.
0: Gak bisa idealis.
1: Gak bisa
0: ya.
1: Idealis.
0: Betul. Sesuai
1: karena
0: tema.
1: Sesuai tema dan di situ kan semua kan akhirnya jadi MUA ya. Jadi kadang itu mereka itu ada yang saling egois untuk make upku ini lulu api kayak gitu. Jadi mereka itu harus saling bisa.
0: Oke.
1: Okay. Anu,
0: berkomunikasi, menyelesaikan masalah
1: iya,
0: demi tujuan tim tadi. Berarti emang untuk tema-tema tersebut mereka nggak bisa pilih ya, dia memilih dari
1: bisa,
0: ya,
1: milih saya. Ya.
0: Menarik sekali, adrenalin terasa gitu ya. Tapi penting ya, karena di dunia profesional, meskipun kita sudah bisa jadi MUA solo karir nih, tapi kan ada juga kita kerja tim, dilatihnya ya, sekarang gitu misalnya. Daripada nih jambak-jambakannya di belakang panggung viral nanti.
1: Lo pasti drama ya, itu pasti ada, pasti ada, itu ada aja. Drama aja yang laporan mis ini mis.
0: Iya,
1: saya cuma gitu. Tapi dengan drama itu saya tuh juga itu masuk nilai. Betul. Ini seperti apa kayak gitu.
0: Komunikasinya dia dengan teman gimana?
1: Iya,
0: problem solvingnya gimana? Hati-hati, say, mata-mata FBI. Kamu yang jadi yang ini ya kan dipertaruhkan nantinya ya. Oke, mumpung masih anget juga bakal graduation tanggal 20 nanti ya. Kita bakal spill di segmen selanjutnya. Bakal semeriah apa graduation dari Naya Program Beauty for Life of for Better Life alias BFBL, sekian mudah.

0: episode untuk tanggal 20 Mei alias minggu depan banget, seminggu depan itu, untuk kamu tahu gitu ya kan keseruan dari program BFBL. Langsung nih A1, mungkin Mbak Firda di spill, ada apa sih tanggal 20 Mei gitu kan?
1: Oke, di tanggal 20 Mei kita ada dua kegiatan sebenarnya. Jadi untuk batch 1 kita ada graduation, dan untuk batch 2 kita ada battle makeup. Okay. Nah, battle makeupnya ini akan seru banget karena akan mengusung temanya boleh di spill kan?
2: Boleh.
0: Jauh-jauh dari Gria Santa masa.
1: Jadi untuk temanya pengantin Indonesia, kita ambilnya di pengantin di Jawa-Jawa aja gitu.
0: Siap. Itu untuk battle makeupnya.
1: Bener.
0: Oke, ada juri dong pasti.
1: Ada dong.
0: Siapa tuh juri kehormatannya tuh?
1: Jurinya
3: boleh di spill nggak sih?
0: Boleh dong.
3: Boleh. Jurinya itu saya Mbak Mita Matos, MUA, siap. Sama Rian make up dari Felis juga.
0: Langsung checklist lah itu juri-jurinya.
3: Iya
0: ya.
3: Iya dong.
0: Ada double combo nih itu jurinya. Battle make up nanti juga bakal ada hadiah ya?
1: Ada pastinya.
0: Ada hadiahnya. Jadi ini tim juga ya.
1: Benar.
0: Jadi para tim ini akan ada temanya pengantin Indonesia. Jadi tadi sudah dikasih tahu Mami Fahmi gitu ya kan.
1: Mami.
0: Bahwa harus wajib untuk kompak, kolaborasi, ditelan dulu egonya masing-masing demi membawa hadiah.
1: Benar,
0: juga ya. Oke, kalau graduation-nya spesialnya apa nih?
1: Graduation-nya pasti kita juga ngasih model juga, kita tunjukin hasil karya teman-teman batch 1. Terus juga nanti pasti ada hal-hal seru lainnya yang di sana aja.
0: Berarti ini gratis ya?
1: Gratis dong,
3: 100%.
0: 100% ya. Gratis. Kalau ada yang tiketing itu pungli itu Nisa pasti.
1: Iya. Yeah.
0: Langsung jadi pungli di sana supaya mudah ya. Baik. Nah, harapannya nih untuk acara ini setelah selesai, baik otomatis mereka sudah farewell ya. Udah say bye nih dengan Miss Fahmi. Tetap akan ada monitoring enggak sih untuk para lulusan ini, Miss?
3: Pastilah. Jadi nanti kan ada kegiatan untuk alumni seperti itu. Nanti kalau sudah alumninya sudah mencapai 3 batch kalau nggak salah, itu nanti ada kegiatan seperti mau diadain workshop atau apa kayak gitu, penambahan ilmu-ilmu seperti hairstylist atau apa seperti itu.
0: Oke, berarti tetap ada monitoring
3: ada
0: ya.
3: Ada tetap, dan mereka juga harus harus menyetorkan kayak aku sekarang sudah ngapain aja di setelah ikut BFBL seperti itu.
0: Oke, karena pengen tahu juga dampaknya gimana.
1: Benar,
0: untuk
1: ya.
0: Diukur juga gitu ya. Tapi tidak boleh balik kandang, saudara. Ya.
3: Nggak boleh, kasihan yang
0: iya benar ya kan, tetap boleh untuk report,
3: boleh.
0: Silaturahmi, kasih tahu nih istilahnya prestasi kamu gimana biar makin bangga Miss Fahmi nyenyak tidurnya nanti ya. Jadi once again tanggal 20 Mei kamu ingin lihat gitu ya kan kinerja nyata dari tim BFBL, bisa untuk lihat keseruan battle-nya dan juga keseruan graduation-nya. Kali-kali langsung ditandain nih muka-muka mereka ya. Langsung boleh daftar hari H mungkin kali
1: boleh
0: ya.
1: Dong.
0: Join link-nya tapi jangan lupa ya. Oke, ya, kita masih ada 2 segmen terakhir untuk kamu pengen tahu juga gimana untuk cara daftarnya, bakal direcap ulang lagi. Dan apalagi sih untuk program-program BFBL next kedepannya, stay tune and hangout, spia muda.

0: Seru nih, kita mabar dulu kali ya. Seruan dulu bersama dengan Mbak Vina, Mbak Fami, serta Mbak Fiarda. Kira-kira sejujur apa mereka kalau kita kasih tahu, ya kan? Jujur, kalau misal nih Nisa kasih pilihan ini, wajib untuk dijawab sesuai dengan hati nurani yang terdalam.
1: Apa, apa nih?
0: Contoh nih, soft glam atau bold glam.
1: Oke, okay.
0: Kita bakal kasih tahu gitu ya kan, kalimat ini wajib untuk diverified, harus wajib untuk dipilih, disorder.
1: Oke, okay, ya? Siap.
0: Oke, okay, yang pertama tadi, soft glam atau bold glam? Mbak Vina dulu.
2: Aku? Mm-hmm. Soft lah.
0: Kenapa tuh Mbak?
2: Lebih muda aja kali Miss ya.
0: Oke, okay. Gara-gara si Pirili ternyata ya, lebih gampang. Oke, okay, kalau Miss Fahmi bold lah pasti.
3: Iya, yeah. Okay. Aku tuh karena soft, ya? di Malang itu aku lebih soft, maksudnya dapat kliennya tuh yang suka yang soft-soft aja.
0: Oh,
3: gitu.
0: Oh, yang kalem-kalem baik.
3: Yang kalem-kalem aja.
0: Oke. Okay. Kalau Mbak Firda?
1: Lebih pengen bold sebenarnya.
0: Lebih suka yang bold yang tebal,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, karena bisa main-main warna.
0: Benar.
1: Benar.
0: Lebih menantang ya, Mbak?
1: Benar.
0: Siap. Lebih suka beauty blender atau pakai jari tangan aja deh? Kayak enak gitu kan, nyentuh kulitnya gitu kan. Silakan.
1: Beauty blender.
0: Tetap beauty blender ya.
1: Karena harus profesional dan enggak boleh kotor.
0: Benar.
1: Takutnya tangannya nanti ada bis megang apa atau apa gitu-gitu.
0: Kan nasi padang ya,
1: nah,
0: ya.
1: Itu dia.
0: Rasa tunjang ntar makeup muslim udah ya.
1: Oke,
0: beauty blender. Bapak.
3: Itu pilihan yang susah karena setiap apa namanya? Setiap ini tuh teknik itu ada anunya sendiri.
0: Oh iya, iya.
3: Kayak
0: okay.
3: Gitu. Ada kulit yang bisa hanya dipakein tangan. Jadi memang anak-anak tuh saya suruh setiap mau praktek itu cuci tangan dulu, memang biar steril seperti
0: okay.
3: Itu. Jadi ada teknik yang harus menggunakan tangan itu memang ada.
0: Oke,
3: okay. Gitu.
0: Berarti semi lah ya dikombinasi.
3: Iya.
0: Okay.
3: Jadi nggak bisa Mbak kayak gitu.
0: Nggak pilih dua pilihan nggak bisa. Benar.
3: Walaupun
0: benar.
3: Yang tadi bold atau soft apa glam. Soft itu juga nggak bisa. Kalau kliennya minta bold gimana? Ayo. Yang penting kan cuan nomor satu.
1: Oh.
0: Yeah. Kita klien dulu tapi pengennya gimana? Mana gitu loh Mbak, kalau klien memang cuma ya. Kalau Mbak Vin?
2: Beauty blender
0: tetap yeah. Ya
2: yeah.
0: Oke. Nah, kalau semisal nih, glow up natural atau full glam kalau dandanan sehari-hari? Mbak Vin udah?
1: Natural sih Kak.
0: Pengen natural
1: iya,
0: aja ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Kalau Mbak Fami?
3: Natural.
0: Tetap natural ya. Gak pengen langsung kayak
3: enggak,
0: siapa nih?
3: Natural
0: gitu kan?
3: Aja, tapi tetap make up.
0: Tetap harus
3: gitu.
0: Make up, gak bisa bel gedes ya.
3: Gak
0: besar
3: boleh.
0: Pun gak boleh.
3: Gak boleh. Cewek itu harus make up emang.
0: Meskipun cuma beli sayur di
1: iya dong.
0: Jang, tetap harus
3: iya, paling gak pakai gincu sama alisnya harus on point.
2: Setelah Mbak Heno.
0: Mbak Vina.
2: Kalau aku natural.
0: Natural
2: ya.
0: Baiklah, itu tadi curcolan langsung dari teman-teman kita nih sudah. Baik, di segmen terakhir kita bakal recap lagi gitu ya untuk program BFBL dan tentunya ajakan untuk kamu langsung meramaikan Malang City Point tanggal 20 Mei 2026 ya sudah.

0: yakin, seyakin-yakinnya pakai kol-kolah loh nih aku nyebutnya supaya mudah ya. Langsung aja untuk Kak Vina gitu ya kan, diajak semua warga-wargi Malang Raya, temuin lintas nasional nih boleh yang nonton kita.
1: Iya, internasional juga boleh ya.
0: Internasional. Yang nonton dari Brazil datang. Booking pesawat sekarang juga untuk tanggal 20 Mei. Silakan, Mbak.
1: Iya, untuk semua warga Kota Malang, khususnya para perempuan-perempuan hebat di Kota Malang.
0: Yes.
1: Jangan lupa datang dan saksikan di acara graduation PFPL Page 1 tanggal 20 Mei 2026 di MCP atau Malang City Point ya.
2: Benar.
1: Oke, dimulai dari jam 1 siang. Selesai. Oh. Jam 1 siang sampai selesai ya.
0: Okay.
1: Jangan lupa datang untuk meramaikan dan untuk melihat kehebatan kita. Kehebatan
0: make suka up nih, suka nih. House validasi nih.
3: Kan juga kalau datang datang kan bisa saja dapat goodie bag ya.
2: Benar.
3: Ya,
2: betul.
3: Ada games.
0: Ada yang dapat networking. Ya kan kenal langsung sama Miss Vina, Mbak Fami, Mbak Vira, enggak siapa tahu kali-kali langsung direkrut.
1: Iya.
0: Baik, sekali gini adalah gratis.
1: Iya, gratis, gratis.
0: Oke, next proyeknya nih, beras graduation ya kan, pasti gak cuman diem aja dong, pasti tetap gedebak-gedebuk dong hidupnya Mbak
2: Fira.
0: Dan kasih kendor, acaranya apa lagi nih Mbak?
2: Oke, kalau yang terdekat sebenarnya kita mau ada workshop dengan salah satu toko kosmetik di Malang.
0: Yes.
2: Nah nanti untuk tanggal-tanggal pastinya nanti pasti akan kita infokan ke teman-teman semuanya juga. Terus juga mungkin kalau misalnya ada teman-teman butuh juga untuk make up untuk komunitas atau sekolah yang lagi butuh, lagi ada pensi gitu-gitu, mungkin juga bisa hubungin kita karena teman-teman kita ada banyak.
3: Banyak banget.
2: Jadi siapa tahu jodoh kita bisa bantu kayak gitu-gitu.
0: Betul.
2: Juga bisa.
0: Siap ramaikan sekolah-sekolah kamu, siap roadshow mereka.
1: Iya.
0: Manager mungkin ya, buat PR boleh. Terbuka untuk kolaborasi jenis apapun.
1: Benar ya, betul, betul.
0: Intinya adalah tentang permake upan duniawi.
3: Benar sekali.
0: Follow medsosnya di mana Mbak Vin? Follow medsosnya
1: BFPL Kota Malang ya Miss ya.
2: BFPL Malang.
0: Linknya di situ ya.
1: Ada.
0: Ya, okay. Terakhir Miss Fahmi, biar diyakinkan para perempuan-perempuan hebat masa kini, biar nggak di rumah aja ngedraci.
1: Iya.
2: CEO.
0: CEO. CEO ketemu sama Cinderella.
1: Iya.
0: Makanya nggak bisa bayar tagihan listrik tuh drama loh ya.
1: Iya. Betul, betul.
0: Silakan disemangati biar mereka tergerak untuk bisa untuk join BFPL.
3: Jadi untuk perempuan-perempuan ya, kenapa sih kita harus menjadi wanita yang kreatif?
0: Setuju.
3: Kayak gitu ya. Ya, di sini di BFBL ini adalah sebuah wadah untuk perempuan, khususnya kita ajarin untuk bisa kreatif di dalam make up kayak gitu.
0: Okay.
3: Jadi kan di make up kan untuk wanita kan harus cantik-cantik untuk dirinya sendiri.
0: Betul.
3: Dan bisa untuk mendandani yang lainnya, maksudnya klien kayak gitu. Dari situ kan kita bisa punya penghasilan sendiri seperti itu.
0: Kan seneng loh
3: kan
0: ya.
3: Seneng kalau dapat cuan kan.
2: Tambahan.
0: Bisa check out sambil merem, say.
1: Iya.
0: Cita-citamu enggak lihat harga sebenarnya.
2: Iya, itu dia.
3: Karena memang untuk make up itu sekarang kan sudah menjadi kebutuhan.
0: Betul.
3: Perempuan kayak
0: setuju.
3: Gitu. Ini kadang kita mau keluar aja, mau buka bersama kita ke manggil MUA kayak gitu.
1: Betul.
3: Sekarang kan
2: mau pedul, mau pedul.
0: Benar.
3: Harus on point.
2: Iya loh.
3: Mau zumba party aja pakai MUA.
2: Jangan mau kalah.
0: Meskipun ada yang namanya cetakan alis haram.
1: Haram dong.
0: Harus bisa bikin sendiri.
3: Nah, makanya
0: ya
3: kan? Kayak gitu.
0: Jadi harus on point. Ingat beli kangkung depan rumah aja lewat pagar.
1: Asik.
0: Pasang alis.
1: Iya dong.
0: Ya, tadi fatwanya dari Miss Fahmi.
3: Iya, karena memang wanita itu harus cantik.
0: Harus
3: make up itu untuk menghargai diri kita.
0: Betul.
1: Iya,
0: betul.
3: Kayak gitu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Firda. Mbak Fahmi, Mbak Fina, terima kasih
2: juga.
0: Dan semoga acaranya luar biasa.
2: Amin.
0: Dan berdampak tentu tentunya untuk para pejuang cuan, khususnya untuk para perempuan-perempuan hebat di
1: Malaysia.
0: Jadi semoga program BFBL ini juga diaminkan seluruh pesertanya.
1: Amin.
0: Makin maju, terusnya melesat, dan tentunya membawa dampak yang value untuk warga-warga Kota Malang. Kita bakal jumpa lagi di tanggal 20 ya.
2: Tanggal 20,
1: jangan lupa ya.
0: Jangan lupa, tandain Setia Muda. So ya, kita bakal jumpa lagi di Hangout episode selanjutnya.
2: Terima kasih.

0: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalima Eba sekarang.
1: Kecil dulu supaya muda. Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalima Eba sekarang FM, the new hits power.

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kali Maya Baskar.
6: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kali Maya Most Wanted Hits minggu ini.
7: Ya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nikki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Eh, kamu pernah nggak sih ngomong sendiri pas lagi sendirian gitu?
2: Ketahuan ya, sering banget tuh. Kadang suka malu sendiri juga, padahal cuma di kamar.
1: Ternyata nggak cuma kamu kok, aku juga sering. Katanya sih ada penjelasan ilmiahnya. Tahu nggak kenapa kita ngomong sendiri gitu?
2: Serius? Kirain aku mulai aneh. Kenapa tuh?
1: Menurut penelitian, itu sebenarnya cara otak kita buat bantu berpikir lebih jernih. Jadi kayak kita ngobrol sama diri sendiri gitu, biar bisa memecahkan masalah atau ngurangi perasaan kesepian.
2: Oh, jadi bukan cuma kebiasaan aneh gitu. Berarti ada manfaatnya juga ya?
1: Bener. Malah katanya, ngomong sendiri itu bisa ningkatin konsentrasi loh dan ngebantu kita buat ngingat sesuatu lebih baik lagi.
2: Wah, jadi gitu ya. Tapi kalau ngomong sendiri di depan orang lain sih, mungkin bisa bikin salah paham. Dikira nggak waras.
1: Iya, makanya lebih baik di tempat yang nggak ada orang. Tapi tenang aja, ini fenomena wajar kok, banyak orang ngalamin hal yang sama.
2: Jadi kalau aku lagi ngomong sendiri tuh bukan berarti aneh ya? Justru bantu aku lebih fokus.
1: Yup, bener banget. Jadi nggak usah malu lagi, karena ngomong sama diri sendiri itu sehat buat pikiran kita.
2: Ternyata, ngomong sendiri itu bukan kebiasaan aneh loh, tapi bisa jadi cara otak kita untuk berpikir lebih jernih dan mengurangi kesepian. Jadi, nggak perlu khawatir kalau kamu sering melakukannya. Coba deh, rasain manfaatnya sebaya muda.
3: Into music.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebaya muda, siapa nih yang punya tas andalan buat hiking atau sekolah? Tapi kondisinya udah mulai kusam atau berdebu. Tas sekuat apapun, kalau perawatannya ngasal, pasti bakal cepet rusak juga loh. Nah, ini harus dicurhati nih sama egeradventure.com. Ini rahasia biar tas order kamu tetap tangguh dan warnanya nggak pudar. Pertama, jangan pernah nyuci tas pakai mesin cuci atau deterjen keras. Cukup pakai sabun bayi atau sabun lembut dan sikat area yang kotor aja. Karena bahan kimia kan bisa rusak lapisan waterproof tas kamu loh. Kedua, hindari jemur tas langsung di bawah terik matahari. Paparan sinar UV yang terlalu kuat bisa bikin warna tas jadi blue atau pudar. Jadi mending diangin-anginin aja di tempat yang teduh sampai benar-benar kering. Dan ketiga, pastiin tas kosong dan kering sempurna sebelum disimpan. Jangan tinggalin sampah atau barang lembab di dalam tas. Terus, simpan di tempat yang punya sirkulasi udara bagus biar nggak tumbuh jamur yang bikin bau apek. Jadi, ingat ya sobat muda, tas yang dirawat dengan benar bakalan nemenin petualangan kamu jadi lebih lama. Yuk, cek kondisi tas kamu sekarang juga.
6: Morning Bus only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsbmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
7: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
8: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kalimaya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kalimaya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.

0: Unicorn 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Cuman tahu Candi Badut sama Candi Singosari aja. Sini aku kasih tahu, ada yang namanya Candi Jago nih sebayau muda. Dia tuh ada di Tumpang, Kabupaten Malang. Dan by the way, ngomongin soal si Candi Jago ya, aku dapat info dari Radar Malang gitu kan, kalau dia nih lagi dipugar gitu dan bakal selesai tahun ini. FYI, buat pengerjaan tahap pertama itu udah fokus di bagian bawah, udah selesai ya. Terus sekarang ada di tahap 2 dan startnya dari bulan April kemarin. Which is di tahap 2 ini fokusnya ada di konstruksi bagian atapnya. Jadi kalau pantauan aku kemarin di sini ya, sekitar 10 orang itu lagi nata batu di bagian tengah candi yang ada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. By the way, ini tepatnya ada di lapis ke-44. Jadi batuan-batuan ini udah dikasih kode dan ditata sesuai sama urutan buat ngebentuk struktur candi yang lebih kokoh. Kalau katanya tim teknis pemugaran Candi Jago, Badan Pelestarian Budaya atau BPK Wilayah 11 Jatim, Pak Suyono tuh bilang kalau pemugaran ini sih targetnya bakal selesai di Desember tahun ini, dan sekarang tuh progresnya sih udah di 60% ya sebaya muda. Jadi nanti bakal dilapis sampai ke 51 bagian atap candi. Nah gimana, kamu pernah belum ke Candi Jago?
1: Number 2.
2: Jujur, karena aku tuh jarang banget main TikTok, jadi aku tuh sampai gak bisa bedain mana ini yang iklannya TikTok, mana yang ini kontennya orang TikTok gitu kan. Tapi kalau ngomongin iklannya TikTok ya, sebaya muda, kali ini aku dispil sama Kompas kalau TikTok itu resmi nge-launching layanan baru yang namanya tuh bebas iklan. Jadi kalau bahasa casualnya tuh adalah TikTok ad free, dan itu cuman ada di Inggris aja. Udah di-launching di hari Senin tanggal 11 kemarin gitu kan. Jadi lewat layanan ini pengguna tuh bisa ngebayar sekitar 90.000 per bulan gitu. Jadi bisa pakai TikTok tanpa iklan dan juga matiin pelacakan data buat iklan personalisasi. By the way, langkah ini tuh kayak ngikutin jejaknya Meta yang sebelumnya udah ngeluarin paket iklan buat IG dan juga Facebook di Eropa dan juga di Inggris. Dan TikTok nih nge-launching program ini itu bakal bertahap ya di pengguna umur 18 tahun ke atas di Inggris dan di beberapa wilayah Eropa mulai bulan depan. So kalau misalnya di Indonesia ada, kamu mau gak sih nambah paket langganan lagi?
1: Number 3.
2: BM Maca nih sebaya muda, kayak tiba-tiba kayak keinget segernya maca. Enak banget deh. Tapi kalau ngomongin maca ya, kira-kira maca tuh punya gak sih manfaat buat tubuh kita? Nah buat kamu yang ngerasa manfaatnya maca tuh gak ada, sini aku kasih tahu. Jadi aku dispil sama Halodoc, maca tuh punya beberapa manfaat yang gak kalah keren sebaya muda nih. Pertama, maca tuh punya banyak banget antioksidan. Bahkan nih katanya tuh bisa sampai 137% daripada kandungan yang lain nih. Terus kafeinnya itu juga lebih joss daripada kopi. Next dia itu ada vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, sama vitamin K. Bahkan ada beberapa vitamin B kompleks, contohnya vitamin B, B6, sama B12. Terus dia tuh penuh banget sama serat nih, jadi gampang banget buat dicerna. Dan next nih, ada yang namanya klorofil. Iya, si zat hijau daun itu punya peran penting buat detox alami di badan kamu, jadi bisa ngebersihin racun. Jadi masih bilang nih, kalau maca itu nggak ada manfaatnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tungguin, bentar. Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati, featuring Mako and the Red Rose.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
1: Hidup lagi kayak sinetron, ngebosenin dan alurnya ketebak. Radio Kalimaya Baskara bisa kasih soundtrack ke hidup kamu dan bikin cerita hidup lebih plot twist kayak film Netflix.

0: pengen diet, tapi apa ya yang gak berat?
1: Coba intermittent fasting deh. Itu kamu cuma boleh makan di jam tertentu.
0: Ide bagus sih, tapi kalau sekali makan langsung banyak kan sama aja.
1: Kalau gitu, coba kamu cari piring yang kecil. Nanti piring itu jadi takaran makan kamu.
0: Wow, kok bisa kepikiran sih?
2: Mau sehat dengan cara yang gak berat, kamu harus tahu hacks-hacks ini. Dengerin Radio Kalimaya Baskara setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Siap kasih kamu cara sehat anti ribet. Yakin masih mau ketinggalan?
1: Aku pengen mulai olahraga deh. Apa ya yang cocok buat pemula?
0: Kayaknya better coba kardio ringan dulu deh.
1: Hah? Apa itu?
0: Kayaknya sebelum mulai olahraga, kamu harus mulai banyak baca dulu deh.
1: Mau olahraga tapi bingung harus mulai dari mana? Totally Health solusinya. Tune in ke Radio Kalimaya Baskara setiap hari Rabu di jam 4 sampai jam 6 sore. Bikin hidup kamu selangkah lebih sehat.

0: 102.1 Kalima Baskara FM, the new hits power. Sore-sore di weekday kayak gini, kira-kira kalian lagi ngapain nih sebagai muda? Pulang kerja, pulang kuliah, atau pulang kepelukan orang dari masa lalu yang tiba-tiba muncul lagi itu? Daripada pulangnya ke orang di masa lalu, mending pantengin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z bareng Fai dan
1: Diva pastinya, sebagai muda yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. So buat kamu nih, kamu-kamu sehat gitu kan, yang merasa badannya kurang sehat kayak my body not delicious, boleh banget gabungan sama kita berdua gitu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

balik lagi di segmen Totally Health kali ini dan aku bakal spill soal investasi yang sering kita lupain padahal nempel banget nih di tenggorokan kita tiap hari. Apalagi kalau bukan soal air minum kita. Tapi tahu gak sih sebagai muda ternyata galon guna ulang itu ada masa kadaluarsanya loh. Istilah kerennya ganula alias galon guna ulang usia tua. KKI atau Komunitas Konsumen Indonesia lagi wanti-wanti nih kalau peluruhan zat BPA yang bisa ganggu kesehatan kita bakal bisa masuk ke tubuh gitu aja. Coba deh cek galon di rumah kamu sekarang, kusam, bening atau masih layak pakai. Biar masa depan kamu gak suram gara-gara salah pilih galon, yuk langsung kita bedah tuntas di OMG kali ini.

0: Taruna Baskara, your favorite station.
1: Halo, Diva.
2: Halo, kaget banget. Halo.
1: Sebenernya kayak agak ini ya.
2: Kayak agak apa tuh? Agak-agak, apakah ada sesuatu? Apakah ada anomali?
1: Lagi overthinking gitu gak sih biasanya kalau umur-umur, walaupun masih umur 20-an ya.
2: Iya dong, iya. Masih 20-an
1: tapi
2: ya
1: kan ada, namanya sekarang pada nikah muda ya. Pada habis ngeliat siapa tuh?
2: Siapa?
1: Nikah? L sama
2: Iya, L deng, L sama Cipa,
1: sama
2: kenapa?
1: Cipa. Terus kakaknya sekarang lagi lahir anak pertama.
2: Oh iya sih, L-nya lagi lahir anak pertama gitu.
1: Tapi kalau dari Kak Diva sendiri nih, pengennya itu langsung aja atau ditunda-tunda dulu gitu kalau abis menekong?
2: Oh kalau nikah gitu kan, langsung atau ditunda? Sepertinya kita akan menunda kali ya.
1: Menunda dulu.
2: Nah, kalau kamu gimana, nunda atau langsung gaspol?
1: Nah itu dia, kan itu yang bikin jadi overthinking ya. Apakah
2: bener banget.
1: Sekarang kan juga soalnya rame soal child free gitu ya.
2: Oh iya.
1: Apakah child free menjadi pilihan terbaik atau KB kayak orang-orang zaman dulu ya, pokoknya dua anak gitu. Atau yang
2: betul,
1: dulunya lagi yang lebih banyak anak, lebih banyak rezeki, ini juga
2: kalau
1: lebih mulai dipikirin
2: banyak
1: nih.
2: Anak banyak rezeki sih in this economy sih kayaknya yeah ya and no. Nah, yeah. Nih
1: apa jawaban pertama itu yang sebenarnya isi hati.
2: Isi hati aku sih yang kedua ya, yang dua anak lebih baik. Tapi malah aku justru mikirnya pengennya satu anak doang.
1: Satu anak aja. Yeah. Jadi anak semata wayang berarti.
2: Betul
1: berarti
2: banget.
1: Manja banget enggak sih?
2: Enggak apa-apa.
1: Justru emang pengen dimanja-manjain aja.
2: Enggak juga. Malah kalau bisa ntar-ntar aja deh ya gitu.
1: Ntar-ntar aja dan nanti juga satu gitu ya. Udah
2: juga
1: satu.
2: Satu nanti aja. Satu nanti aja gitu. Tapi kenapa sih emangnya ngebahas-ngebahas soal KB? Emang kenapa hari ini ada per KB-KB-an?
1: Aku tuh habis dicurhatin gitu sih sama
2: siapa nih? Oh, bisa curhatin sama teman kamu.
1: Iya, kalau ternyata tuh kan di usia yang 20, early 20 ini tuh dia udah menemukan pasangannya lah ya.
2: Asik.
1: Yang akan diseriusin gitu.
2: Oke, yang akan menjadi Pak Zu dan Buk Zu.
1: Tapi si pasangannya ini tuh lebih tua gitu loh dan udah bahas soal nikah dan punya anak. Jadi dia nanya ke aku ya.
2: Oh, berarti aku udah berpengalaman sepertinya.
1: Iya, makanya itu. Jadinya, lah kok tanyanya ke aku gitu ya. Jadi aku mulai cari-cari tahu nih di mana ya sebenarnya info-info kayak gitu tuh.
2: Oh,
1: siapa
2: nah
1: tahu
2: pas
1: Diva
2: banget,
1: tahu gitu.
2: Pas banget nih sebaya muda ya hari ini di Total Health kita akan ngebahas soal KB alias keluarga berencana.
1: Oh, gitu.
2: Jadi buat kamu nih yang kepo bakal ada KB apa hari ini gitu kan. Nah, stay tune terus barengan sama kita berdua, tapi jangan lupa juga buat request lagu favoritnya kamu di mana nih?
1: Di 0822-622-0021 atau langsung aja join TikTok dan Instagram kita di kalimanya _malang.

Ngomongin soal yang tua-tua, apa nih yang tua-tua? Ada alias baru, singkatan baru nih, Ganula alias galon guna ulang usia tua. Baru denger sih kalau ada singkatan ini. Nah, aku baru aja nih dicurhatin dari antaranya soal Ganula ini. Kalau ternyata KKI baru aja buka kanal pengaduan di bulan Maret sampai April 2026 kemarin soal galon yang udah enggak pantas ya untuk disebarluaskan gitu. Dan hasilnya mayoritas konsumen lapor kalau mereka masih dapat galon yang umurnya udah di atas 1 tahun. Bahkan ada temuan foto galon produksi tahun 2015 yang masih sempat beredar bebas. Bayangin ya, itu galon udah umur 11 tahun, udah pantas banget masuk SMP nih. Tapi masih dipakai buat wadah air minum kamu. Red flag banget kan? Padahal ya, Uni Eropa per Juli 2026 ini udah melarang total penggunaan BPA buat kemasan pangan. Tapi di kita, BPOM masih mewajibkan label peringatan dari tahun sebelumnya sampai 2028 nanti. Jadi ada jeda waktu di mana kita harus ekstra mandiri jagain kesehatan sendiri. So, KKI di sini juga menginvestigasi ke agen-agen di Jabodetabek dan nemuin kalau 30% galon itu kondisinya udah kusam dan 18%-nya retak. Mirisnya lagi, proses ini distribusinya masih pakai bak yang terbuka dan pastinya bakal kena panas dari matahari langsung gitu ya. Padahal kata pakar UI juga panas matahari plus usia galon yang lebih dari 1 tahun itu udah duet maut pemicu peluruhan BPA yang paling cepat. Duh, gimana nih ya?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Program keluarga berencana, ngomongin KB.
2: Betul.
1: Tadi kan ya.
2: Kenapa tuh? Ada apa dengan KB nih?
1: Kalau aku pikir-pikir, dulu tuh mamaku juga program KB tuh.
2: Oh ya?
1: Iya, tapi kebobolan.
2: Itu bukan KB. Itu bukan KB keluarga berencana, tapi KB kebobolan itu.
1: Iya, KB-nya tuh kebobolan. Jadi tiga nih. Kalau Diva sendiri?
2: Iya, adik aku yang terakhir sih yang kebobolan, yang kayak tidak terencana tiba-tiba ada aja wujudnya gitu kan. Itu adik aku yang terakhir tuh.
1: Tapi sebenarnya mamanya Kak Diva ini KB ya? Gitu.
2: KB sih bunda aku gitu kan, tapi akhirnya benar-benar yang KB steril akhirnya. Karena awal itu pakai KB yang kayak suntik atau yang apalah, aku kurang paham ya waktu itu. Terus kebobolan dengan adik aku yang bocili itu. Terus abis adik aku bocili lahir, akhirnya nih sebaya muda sama Faye, bunda aku langsung mutusin yang namanya KB steril gitu. Jadi kalau ngomongin emang program keluarga bencana ya, itu sering banget disingkat dengan KB. Jadi biasanya program ini ngebantu pasangan suami istri buat ngerencanain jumlah anak, terus juga bisa jarak antar kelahiran anak pertama sama anak kedua gitu kan, dan juga milih waktu yang tepat gitu loh, kayak biar cocok gitu loh anak pertama sama kedua. Tapi kalau kamu sama saudara kamu, berapa saudara sih, Fai?
1: Aku bertiga. Dan bertiga. Itu tuh jaraknya 6 tahun. Jadi benar sih kata KB tadi tuh ya, kalau bisa membantu juga untuk menjaga jarak antar kelahiran gitu.
2: Betul. Aku juga sama sih. Aku anak pertama sama adik aku yang kedua jaraknya 6 tahun. Adik aku yang kedua sama adik aku yang ketiga jaraknya 6 tahun. Aku sama adik aku yang terakhir jaraknya 12 tahun. Jadi sebenarnya kayak kata bundaku dibilang KB itu juga enggak, tapi ya udah gitu, 6-6 aja jaraknya.
1: Oh, tapi enggak di apa namanya, emang di program untuk 6 tahun gitu ya.
2: Itu awalnya emang... tuh awalnya enggak 6 tahun gitu kan. Jadi kayak sempat mencoba beberapa kali untuk memberikan aku adik, tapi akhirnya adik yang berhasil di jarak yang ke-6 tahun gitu.
1: Oh, jadi kalau menurut aku berarti KB itu ya, kalau mamaku nge-spill nih, karena aku nanya ya, katanya mama KB, tapi ini kenapa kebobolan sampai 3? Kan biasanya KB itu 2 anak lebih baik.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Gitu
1: tapi
2: kan?
1: Katanya KB ini juga untuk menurunkan resiko komplikasi kehamilan pada ibu yang beresiko tinggi gitu. Dan juga kayak meningkatkan kesejahteraan keluarga gitu lah.
2: Iya sih, karena kan apa ya, kalau misalnya jaraknya terlalu dekat itu juga nggak baik sebaya muda gitu kan. Atau nggak gitu, misalnya di kehamilan yang pertama tuh ada komplikasi lain-lainnya, biasanya sih eklamsi ya, kalau misalnya bumil-bumil gitu. Terus abis itu selain eklamsi apalagi ya, yang aku tahunya sih karena bunda aku waktu hamilnya adik aku yang kedua tuh eklamsi. Jadi eklamsi tuh, kalau ini correct me if I'm wrong ya, ini senangkepnya otak bomboloni aku tuh, jadi hipertensi waktu kehamilan gitu bunda aku, dan itu nggak boleh.
1: Iya benar.
2: Gitu. Nah kalau kamu nih sebaya muda dan Fai, kira-kira ntar kalau mau menikah ya, apakah kamu akan melakukan KB 2 anak cukup, atau kamu kayak pikir-pikir dulu deh anaknya berapa gitu?
1: Kayaknya bakal dipikir-pikir dulu nih.
2: Kayak dipikir-pikir
1: berapa
2: dulu,
1: tapi 2 ya. Itu ideal sih emang, satu ideal. Cewek satu cowok gitu.
2: Iya, lucu banget,
1: lucu
2: gitu
1: banget.
2: Nah kalau kamu gimana sebaya muda, idealnya menurut kamu berapa anak? Coba dong kasih tahu kita berdua di live TikTok di @kalimaya_malang.

0: Sebei Muda, staf ahli bidang penguatan ketahanan pangan keluarga, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK pusat dari Yane Ardian Bima Arya melakukan pemantauan mobilisasi dan monitoring intervensi imunisasi zero dose di Provinsi Lampung. Dalam kunjungannya, Yane juga mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Lampung bersama TPPKK setempat yang menargetkan capaian intervensi hingga 100% dalam waktu 1,5 bulan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan menggandeng TPPKK untuk turun langsung ke masyarakat khususnya di wilayah dengan angka zero dose yang masih tinggi. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan intervensi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, ia juga menambahkan nih kalau kader-kader TPPKK yang militan menjadi kekuatan penting dalam mendukung berbagai program pemerintah karena menurut Yane sendiri pembinaan dan edukasi perlu banget untuk terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga desa wisma agar intervensi yang dilakukan juga dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sebaik Muda, dapatkan informasi terkini seputar kebijakan dan program pemerintah khususnya di Kementerian Dalam Negeri untuk follow terus akun Instagram resmi @kemendagri.
1: Sehat itu gratis, sakit itu mahal. Dengerin Totally Health.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Masih ngomongin KB nih, keluarga berencana. Kalau dari sejarahnya nih, kan aku jadi ngepoin lagi ya. Sebenarnya KB itu udah dari kapan sih adanya? Karena dari mama aku lahirin anak pertama tuh udah mulai mau program KB. Nah, abis aku ulik-ulik gitu ya, ternyata di Indonesia sendiri pemerintah nih udah mulai menjalankan program KB udah dari tahun 1960-an. Dan diperkuat lagi sama dibentuknya BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sampai akhirnya nih secara umum program KB ini dapat menurunkan angka kelahiran di Indonesia. Wah, keren banget ya. Programnya ini menurut aku tuh beneficial banget karena makin lama juga masyarakat di Indonesia ini makin penuh gitu ya penduduknya. Ditambah lagi juga masyarakat dulu yang belum sepenuhnya percaya akan KB, jadinya udah sangat menjamur ini di Indonesia nih ya, warga Indonesia ini. Cuman katanya sih sekarang ya, kalau generasi sekarang udah mulai peka lagi nih sama kebijakan KB ini sendiri, bahkan katanya ada yang mau child free. Dari SBY Muda sendiri nih, mau ikutin pemerintah aja nih untuk nertipin KB atau mau kayak zaman-zaman sekarang nih mau child free aja gitu?

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kalimaya Baskara, your favorite station.
2: Masih barengan sama kita berdua nih, sebenernya udah barengan sama aku Diva dan
3: Fai
2: di program Totally Health yang pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore nanti. Jadi tadi Fai kan udah kayak ngasih tahu kita tentang sejarah dari si siapa namanya? KB tadi tuh kan. Nah, jadi dia startnya kayak tahun 60-an ya. Ini kayaknya pas zaman-zaman Indonesia baru merdeka. Kayak baru-baru merdeka gitu gak sih?
3: Baru-baru bisa tenang gitu ya.
2: Iya, terus kayaknya mulai ngerasa kayaknya udah mulai cukup penuh ya nih sebaya muda.
3: Akhirnya dicanangkan lah.
2: Betul gitu,
3: gitu.
2: Akhirnya keluar deh namanya program dari KB ini. Tapi kalau ngomongin KB ya, sebenarnya sampai sekarang tuh kamu tau gak sih faktanya tuh kayak banyak banget masyarakat tuh yang ragu loh pakai KB.
3: Oh iya, kenapa ragunya?
2: Ya ragunya tuh karena banyak banget mereka tuh kayak disinformasi gitu Cenah.
3: Oh, karena mitos kah dari sosial gitu atau
2: pasti sih
3: karena salah buka informasi di internet nih.
2: Dua-duanya juga bisa. Mereka salah dapat informasi terus kayak kemakan mitos gitu kan. So that's why makanya mereka tuh kayak banyak banget in this generation yang udah sangat amat modern ini dengan Gen Z. Gen Z ini juga masih banyak loh yang masih kemakan mitos soal KB gitu kan. Karena banyak banget bahkan nih gongnya nih sebaya muda ya sama V. Masa iya katanya KB tuh bisa bikin mandul?
3: Lah itu mitos apa fakta itu sebenarnya?
2: Ya, itu mitos banget lah. Jadi kayak gak mungkin KB tuh bikin mandul nih sebaya muda. Yang ada KB tuh kayak menunda kehamilannya kamu. Menunda tuh
3: menunda
2: bukan berarti
3: aja
2: kamu tuh gak bisa hamil samsek. Masih bisa gitu kan. Ya asalkan gitu apa namanya indung telurnya bagus, terus juga sel sperma dari pasangan kamu bagus, belum masuk ke usia menopause, kamu sama suami kamu sih aman jaya aja tuh sebenarnya.

0: bisa ya tiba-tiba muncul gitu kan, ngebilang kalau bikin KB itu mandul. Mungkin gara-gara ini kali ya, Faye, apa kayak gak bisa hamil gitu kan.
1: Oh iya, aku rasa tuh karena juga stigma masyarakat kan pengen banyak anak banyak rezeki.
0: Betul,
1: kan. Sedangkan
0: gitu.
1: Si KB ini tuh kayak menurunkan angka kelahiran. Jadi itu kayak dikiranya nanti tuh kita dikutuk gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk kayak tuh gak usah punya anak aja sekalian kalau mau KB. Kayak
0: nah,
1: gitu.
0: Iya, itu kan kayak sometimes nakutin ya. Terutama mungkin buat mereka-mereka yang emang menunggu kehadiran baby boy, baby girls itu. Nisbel, muda. Emang kalau ngomongin soal KB tuh complicated banget. Ya, tapi sih kayak menurut aku ya, back again ke kamunya gimana, kayak terserah kamu sih mau KB atau enggak gitu kan, karena yang punya keputusan kamu dan keluarga kamu, kamu dan tubuh kamu juga. Tapi sih menurut aku daripada keputusannya ada di tangan keluarga dan suami, lebih baik sih kayak keputusan di tangan kamu, ya enggak sih, Faye?
1: Bener. Kalau dari sebaya muda sendiri nih, kalau di sekitar kalian tuh masih ada enggak sih mitos-mitos kalau KB itu mandul atau hal-hal lain yang kayak menggiring opini KB itu tuh menyebabkan dampak yang negatif gitu sebagai muda.

Taksi paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.

Halo, Sobat Muda, balik lagi bareng Fai di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. So, buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju Jalan Soekarno-Hatta di arah selatan, terpantau padat mengalir. Dan terpantau cuacanya di sini juga hujan ya, mendung. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely, Sobay Muda.

0: Kalimi Abaskara, your favorite station.
1: Duh, masih bingung banget deh sama masyarakat yang masih ragu gitu ya pakai KB dan masih percaya sama mitos. Karena katanya nih, kurangnya edukasi dan pemahaman yang memadai yang ngebuat sebagian orang lebih percaya pada cerita dan lingkungan sekitar dibandingkan informasi dari sumber yang terpercaya tuh emang bikin kayak makin real aja gitu. Karena yang ngomong kan dari nenek-nenek kita, dari orang tua kita gitu, yang bikin kayak kalau nggak nurutin bisa jadi ini durhaka gitu ya. Kalau misalkan kita percaya ke sumber yang terbukti gitu ya, ada di web dan ada di jurnal, nanti dikiranya kita sok pinter gitu loh sama orang tua kita. Tapi perlu banget nih sebagai muda untuk kita lebih aware sama hal yang memang udah pasti terbukti. Contohnya kayak KB ini, yang padahal sekarang tuh udah tersedia gitu berbagai metode KB dengan cara kerja dan tingkat efektivitas serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mungkin bagi sebagian orang yang keluarganya tuh masih mempercayai mitos, bisa banget nih diyakinkan dengan metode-metode KB yang mungkin lebih pas gitu ya sama diri kalian sendiri gitu. Jadi lebih percaya kalau semuanya tuh bakal baik-baik aja gitu. Pada akhirnya juga setiap individu maupun pasangan akhirnya bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhannya. Tapi kalau menurut sebagai muda sendiri nih, misalkan pasangan kalian tuh tim yang pengen KB dan kalian tuh pengen yang gak KB, kira-kira kalian bakal milih buat tetap ngikutin kemauan sendiri atau masih mau nurut suami dengan pendapat dari kedua orang tuanya?

0: Kamu tahu kan, sebagai muda kalau penting banget yang namanya imunisasi di anak. Kenapa ya? Karena buat jaga kekebalan tubuh gitu kan. Apalagi nih, zaman makin modern, virus tuh makin banyak lagi macem-macemnya. Jadi nih, sebagai muda aku di-spill sama Kemendagri kalau staf ahli bidang penguatan ketahanan pangan keluarga tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau nih TPPKK Pusat, Pak Yana Ardrian Bima itu ngapresiasi pemerintah di Kabupaten Lampung Selatan loh. Kenapa emangnya? Soalnya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu gercep banget buat nanganin zero dose atau anak yang belum pernah nerima imunisasi dasar lengkap. Jadi kalau data nih dari per 11 Mei 2026 ya, buat imunisasi zero dose di Kabupaten Lampung Selatan itu udah ada di 4.384 anak dan targetnya ada di 4.967 anak. Which is itu kayak sekitar 88,2% udah kelaksana ini dari 100%. Jadi kalau dari data terbaru juga gitu kan, udah ada peningkatan jadi 92% loh sebagai muda. Jadi kalau ngomongin program Zero Dose ini diharapin bisa ngedorong dan ningkatin indeks pembangunan manusia atau IPM dan kualitas layanan dasar masyarakat secara konsisten. Bahkan Pak Yani juga nambahin ya, kalau Lampung Selatan itu nantinya bakal jadi kota percontohan gitu tentang gimana gercepnya buat ngelaksanain penanganan Zero Dose di Indonesia. Bahkan Pak Yani juga bilang ya, kalau pemerintah daerah tuh harus ningkatin buat ngasih edukasi terutama tentang pentingnya imunisasi nih, apalagi buat ngejangkau keluarga yang memang membutuhkan. Beliau juga minta ya buat Pemda itu kayak ngeidentifikasi apa aja sih kendala-kendala yang ada di lapangan gitu kan, yang nyebabin sebagian keluarga tuh masih nunda buat ngasih imunisasi ke anak. Terus nanti bakal ada hasil monitoringnya kan, bakal jadi bahan masukan buat Kementerian Kesehatan dan juga beberapa kementerian lainnya nih sebagai muda yang terkait. Beliau juga negasin kalau Pemda itu harus mastiin gak ada satupun anak yang tertinggal. Kenapa gitu? Soalnya karena satu anak yang terlindungin itu bisa punya masa depan yang besar banget gitu. Jadi satu anak terlindungin ada satu masa depan yang terselamatkan juga nih sebagai muda. So buat kamu yang kepo, dapetin informasi terkini tentang kebijakan dan program pemerintah khususnya buat Kementerian Dalam Negeri. Jangan lupa ya follow akun Instagram resmi @kemendagri.
1: Sehat itu gratis, sakit itu mahal. Dengerin Totally Health.

0: kamu.
1: Ngomongin soal drama nih, drama nggak cuman drama Cina atau drama Korea, tapi ada juga drama wadah air atau galon. Wah, drama apa nih SB Muda? Ternyata ada juga nih drama yang datangnya kabar seger nih, yang baru aja dicurhatin dari Antara News yang bakal bikin kamu sayang sama alam kita di Jawa Barat. Apa tuh kalau ternyata nih di sela forum sinergi perempuan Indonesia baru-baru ini di Kuningan, Kepala Balai TNGC Pak Tony Anwar ngasih julukan yang keren banget buat tanaman nasional Gurung Ciremai, yaitu sebagai tower airnya Jawa Barat. Gimana enggak, di sana ada 97 titik mata air yang enggak pernah surut dan kualitasnya itu murni banget. Bahkan nih ya, aku dengar-dengar layak juga buat kamu yang mau minum langsung dari sumbernya. Jadi air premium ini tuh emang ngalirnya ke rumah-rumah di Kuningan, Majalengka, Cirebon, sampai Indramayu. Tapi nih, ada poin penting yang Pak Tony tekanin, kalau beliau tuh bilang, kondisi hutan di Ciremai itu sekarang udah 90% tutupan vegetasinya, alias udah rimbun banget dibanding 2004 dulu. Kenapa kita harus peduli? Karena kalau hutannya rusak, kita-kita juga nih yang bakal pertama kali kena krisis air bersih. Makanya satwa kayak macan tutul, surili yang disebut sebagai akamsi atau anak kampung sini dijaga banget habitatnya sebagai indikator kalau air kita masih sehat. Terus apa hubungannya sama kita? Gini nih sebaya muda, daripada cuma mikirin galon di rumah, mending sekali-kali kamu luangin waktu deh main kesana. Gunung Ciremai sekarang tuh udah ngelola 30 titik objek wisata alam yang dikelola bareng masyarakat kayak di desa Cisantana, Cigubur. Nah, coba deh mampir. Sekarang sekalian healing juga nih, mumpung bakal long weekend. Siapa tahu kamu mau cobain langsung gimana rasanya air murni yang bener-bener seger dari sumbernya.

0: Sebagai muda masih ingat gak sih sama bencana Aceh yang udah kita laluin nih kemarin-kemarin? Tapi aku udah punya info yang bikin hati kamu tenang karena aku habis dicurhatin nih dari Kemendagri bahwa Pak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR pasca bencana menegaskan saat ini pemerintah mulai memasuki fase pemulihan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengungkapkan sejumlah layanan dasar daerah yang terdampak udah kembali berjalan normal nih sebagai muda. Kayak kantor pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang itu udah mulai pulih. Juga layanan rumah sakit di seluruh kabupaten tuh juga udah mulai kembali normal. Meski nih masih kayak ada beberapa puskesmas pembantu di desa-desa masih dalam proses penanganan. Selain itu juga pemerintah tuh udah mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan berdasarkan skala prioritas. So, wilayah yang masih terisolasi tuh juga udah mulai dibersihin ya, udah mulai diberesin nih kayak pasokan listriknya, udah dibantu genset, terus juga jaringan internet, jalan nasional, serta jembatan nasional tuh sekarang udah kembali berfungsi. Pak Tito juga mengatakan bahwa dukungan dan anggaran ini tuh udah menjadi kunci percepatan pemulihan karena saat ini tuh pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar 10 triliun kepada 3 provinsi terdampak. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan rencana induk pemulihan yang tengah diproses menjadi peraturan presiden atau perpres. Jadi rencana itu tuh udah jadi target pelaksanaan selama 3 tahun hingga 2028 dengan tahapan kerja setiap tahun nih. Jadi sebagai muda nih yang mau tahu info lebih lanjutnya, yang mau ngepoin, bisa banget dapat informasi terkini seputar kebijakan dan program pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri di akun resmi @kemendagri.
1: Adindro di musim pancaroba. Dengerin Totally Health.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah. Putri menjelaskan Kementerian Keuangan telah menyampaikan rencana koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB untuk melakukan penyesuaian kebijakan terkait proporsi belanja pegawai daerah yang akan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri mendorong penguatan terhadap pengawasan penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran.
3: Kita menyaksikan kalau di Kalimantan Timur itu belanjanya kan tumbuh secara positif. Nah, tetapi memang penerimaannya malah justru turun yang dari sini. Nah, oleh karenanya kita juga minta satu sisi dari sisi penerimaan itu bisa terus diperbaiki. Sisi yang lain kita juga dorong agar pengawasan dari khususnya dari Kementerian Keuangan ya, kaitannya mulai dari perencanaan, pengadaan dan lain sebagainya itu bisa lebih diintensifkan sehingga tata kelola di daerah itu benar-benar baik dan punya sensitivitas terhadap problem-problem yang muncul di masyarakat sekarang.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menilai perlu ada penguatan koordinasi dan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi tumpang tindih sektor perkebunan dan pertambangan, agar pengelolaan SDA dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.

0: Iya, sebaya muda. Kok iya sih tiba-tiba, Fe?
1: Kok tiba-tiba iya?
0: Kok tiba-tiba iya ya? Sih? Karena ngomongin soal KB itu memang jadi satu hal yang sangat amat polemik tuh bahasa kewelnya apa sih? Polemik, aduh berat banget.
1: Kayak
0: warta
1: juga
0: parlemen.
1: Ini ya, pisau bermata dua
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, bisa bermata dua gitu. Alias benar-benar jadi satu hal yang sulit, gak sulit sih, cuman challenging
1: jadi perdebatan adalah, juga
0: iya,
1: aja.
0: Iya, kayak
1: gitu.
0: Challenging sih banget karena banyak banget perdebatan plus minusnya gitu kan. Kalau tadi kan ada mitos-mitos dan lain sebagainya nih sebaya muda, karena emang ya ini kan menyangkut tentang masa depan juga kan kalau ngomongin
1: betul
0: soal KB gitu. Nah, dari KB ini ada info yang pengen kamu tambahin lagi enggak nih, Fai?
1: Kalau aku sih dari yang aku coba cari tahu ya, sebenarnya sebaya muda nih nggak perlu takut sama efek sampingnya. Mungkin sebagian sebaya muda nih takut gitu,
0: betul,
1: sama efek samping yang bakal diterima dari KB ini. Apakah beran ada kemandulan atau enggak? Itu sebenarnya nggak ada ya sebaya muda.
0: Betul banget.
1: Karena alat-alat kayak gitu tuh pasti ringan banget dan beberapa bulan aja penggunaannya tuh juga tubuhnya tuh bakal nyesuaiin sendiri gitu.
0: Betul.
1: Jadi efek sampingnya bakal kayak cuma sakit kepala kalau lagi head aja gitu katanya.
0: Iya, dan juga kayak KB kan macam-macam ya. Sekarang ada yang spiral, ada yang kabel, kabel sampai KB pil, ada yang KB apa namanya yang dioperasi tuh kayak contohnya steril, ada yang apa namanya kayak macam-macam sih sebaya muda. Sebenarnya balik lagi ke kamu gitu kan, disesuaikan, dan efek sampingnya kayak Faye bilang gitu, emang ada gitu kayak ya nggak mau antar aku gendut aku gini, emang ada, memang KB yang bikin gendut tuh ada gitu kan, tidak dipungkiri ada untuk sebagian orang, tapi kan belum tentu ya bikin gendut di aku juga bikin gendut di kamu, siapa tahu gendut di aku nggak gendut di kamu atau bikin gendut di kamu nggak bikin gendut di aku. Jadi benar-benar harus dicoba juga gitu, dan dikonsultasiin sama bidan, sama SPOG-nya gitu kan, tentang apa nih yang cocok buat kesehatannya aku, yang cocok buat badan aku gitu. So gimana, udah kan kamu udah nggak takut lagi kan buat nggak pakai KB nih sebaya muda? Nah, karena kita udah ngasih tahu kamu info tentang KB, nggak kerasa banget loh, Fai, ternyata
1: kita udah harus pamit.
0: Betul banget, gak kerasa. Udah jam 6 sore
1: jam
0: ternyata
1: sore.
0: Waktunya aku dan Fai harus pamit undur diri dulu nih sebaya muda dari ruang dengar kamu. Thank you so much udah seru-seruan barengan sama kita berdua nih ya, di program Totally Hell. Dan ketemu lagi sama kita kapan lagi?
1: Kapan lagi nih? Besok ada juga nih.
0: Besok, jadi kayak buat kamu yang kepo-kepo tentang kesehatan, setiap hari Rabu dari jam 4 sampai jam 6 sore di Totally Health. Dan kalau kamu pengen kepoin aku barengan sama Faye, nanti ya, to be continue, kita bakal berdua lagi nemenin sama kamu. So, keep your ears only on
1: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits
0: power. And bye-bye.
1: Bye-bye.

lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrek siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM. Thank you, it's power.

0: Yo movie goers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on movie goers.
1: Sebaya muda, siapa sih yang gak pernah baper sama pesona? Halo, dek. Ayo ngaku. Ines jamin deh, kalau kalian nonton film yang satu ini, kalian bakalan baper mampus deh pokoknya. Judulnya Jelita Sejuba, dibintangin sama Wafda Saifan dan Putri Marino. Dicurcolin dari alltheboy.wordpress.com, film ini gak cuman soal seragam, tapi soal hati. Ceritanya tentang Jaka, seorang TNI yang lagi nugas Satgas Dina Tuna, terus ketemu sama Syarifah, gadis lokal yang baru lulus SMA. Pertemuan mereka manis banget, sampai akhirnya mereka mutusin buat jalin hubungan. Tapi namanya juga cinta abdi negara, ujiannya gak main-main. Pas Jaka lagi berusaha banget nih meyakinin Syarifah buat masa depan mereka, ada satu kejadian besar yang timingnya gak pas banget. Duh, asli deh, konflik di sini bakal bikin kalian ikut nyesek. Jadi kepo kan gimana ujungnya? Buruan nonton gih, kata Ines mah, jangan sampai ketinggalan bapernya ya.
0: Jangan ngaku paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Music makes everything better.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath. You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Belum lulus tapi sudah takut susah kerja. Sudah kerja pun masih takut gak cukup. Pernah ngerasain cemas kan tiap lihat berita soal PHK, ekonomi, atau persaingan kerja? Kalau kita kepoin ya dari berbagai berita dan obrolan anak muda, masa depan memang gak terasa pasti ya. Tapi bukan berarti kamu harus nyerah duluan. Nah, di Diary of Life, masa depan tuh memang belum bisa kita pegang sepenuhnya. Tapi langkah kecil hari ini bukan berarti kamu gak harus langsung punya semua jawabannya. Cukup mulai dari hal yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing off from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: Yeah. 102.1.
7: That's right.
8: Are you ready?
9: Yeah.
8: Ladies and gentlemen.

0: Yuk eksplor kota Malang di Wow Malang episode Lembah Indah Malang. Wisata alam di Malang emang gak ada habisnya ya. Kali ini aku mau kasih tahu kamu tentang Lembah Indah Malang. Buat kamu yang pengen melepas penat dari rutinitas, cobain glamping di sini deh. Tempatnya luas, asri, dan udaranya sejuk banget. Cocok buat liburan sama keluarga. Gak cuma glamping, kalau kamu mau yang lebih alam lagi, kamu bisa coba berkemah pakai tenda. Kalau kamu nggak mau kemah atau glamping, di sini juga ada aktivitas outbound, edu farm, dan juga peternakan yang bisa jadi sarana belajar buat si kecil. Super family and kids friendly kan? Kamu juga nggak perlu khawatir masalah perut, karena di sini ada restoran dan warung yang siap mengisi perut kosong kamu dengan makanan khas Jawa Timur.
1: Yummy.
0: Tertarik buat kesini? Yuk gasin! Lokasinya ada di Desa Gedogo Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Sekitar 1,5 jam dari pusat kota Malang. Yuk siapin amunisi dan gas berangkat bareng keluarga.
2: Kincar semangatmu bareng Talimaya Baskara.

0: Mutanti Drop, Mutanti Flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.
1: Supaya mudah, ini dia jawara International Hit Single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Kembali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tune.
1: Cappuccino episode pinjol alias pinjaman online.
2: Yuk, kamu denger aku gak sih? Dari tadi aku cerita soal magang, kamu malah bengong terus.
3: Iya Nes, aku denger kok. Maaf ya, aku cuma lagi agak pusing aja, kurang tidur.
2: Tuh, HP kamu bunyi terus dari tadi, gak mau diangkat. Siapa tahu penting, dari orang tua kamu mungkin.
3: Enggak kok, cuma nomor nyasar aja, paling orang jualan asuransi, biarin aja.
2: Nomor nyasar tapi mukamu sampai pucet gitu. Jujur sama aku, kamu lagi ada masalah ya? Kita udah temenan lama loh. Aku tahu kalau kamu lagi sembunyiin sesuatu.
3: Nes, aku takut. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku beneran buntu banget.
2: Coba cerita pelan-pelan. Ada apa sih sebenarnya?
3: Jadi, aku itu kejebak pinjol, Nes. Awalnya aku cuma pinjam sedikit buat benerin laptop yang rusak kemarin. Tapi bunganya gede banget. Terus aku pinjam ke aplikasi lain buat nutupin hutang itu. Sekarang malah numpuk-numpuk deh. Jadi banyak banget.
2: Astaga, Yupi. Kenapa kamu gak bilang dari awal sih ke aku?
3: Aku malu, Nes. Aku takut dikira gak bisa jaga uang. Sekarang tiap menit ada telepon masuk. Mereka mulai neror kontak aku. Bahkan mereka ancam mau sebar data aku kalau sore ini gak bayar.
2: Dengar, Yup. Panik gak akan nyelesain masalah. Makin kamu sembunyi, makin mereka injak-injak kamu. Kamu harus berani hadapin ini sekarang, sebelum semuanya makin hancur.

0: Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu, Nes. Terus aku harus gimana dong?
1: Oke. Pertama, jangan kamu pernah gali lubang tutup lubang lagi. Itu cara paling cepat buat hancur sih. Kedua, kita cek aplikasi itu legal apa enggak. Kalau mereka udah mulai ancam atau sebar data, wah, itu udah ngelanggar aturan sih. Kita lapor ke OJK atau pihak berwajib kalau perlu.
0: Aku takut urusannya jadi panjang, Nes.
1: Lebih panjang mana sama diteror seumur hidup? Aku bakal temenin kamu kok. Kita omongin ke orang tua kamu pelan-pelan. Mereka pasti marah, tapi mereka pasti bakalan bantu kamu daripada kamu hancur sendirian kayak gini.
0: Makasih ya, Nes. Aku ngerasa bodoh banget masuk ke lingkaran kayak gini.
1: Semua orang bisa salah, Yup. Yang penting kamu mau belajar dan gak ngulangin lagi. Gadget di tangan kamu itu harusnya bikin hidup mudah, bukan bikin hidup kamu jadi suram.
0: Akhirnya gajian bulan ini utuh. Semua urusan kemarin sudah beres dan aku belajar banyak banget.
1: Gimana, Yup? Udah aman semuanya?
0: Iya, Nes, aman banget. Makasih ya. Kalau bukan karena kamu yang nampar aku buat jujur waktu itu, mungkin aku masih dikejar-kejar bahkan diteror sampai sekarang.
1: Sama-sama. Sekarang kamu tahu kan, gaya hidup itu nggak perlu dipaksain. Hidup tenang tanpa hutang itu jauh lebih mewah daripada punya barang baru tapi hati nggak tenang.
0: Bener banget. Sekarang tiap ada nomor nyasar, aku nggak pernah gemeteran lagi. Yuk, makan siang. Aku yang traktir deh pakai uang hasil kerja keras sendiri.
1: Nah, gitu dong. Gas.
0: Sebaya muda, tamparan keras buat kita semua. Di zaman serba digital ini, akses uang emang gampang banget. Tapi ingat, gak ada makan siang yang gratis. Jangan pernah terjebak dalam lingkaran setan, gali lubang dan tutup lubang hanya demi gengsi atau kebutuhan sesaat.

0: Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode tetangga julid. Widih, motor baru nih. Hasil cash apa kredit nih, Nes?
2: Alhamdulillah, mumpung ada rezeki lebih dari hasil tabungan, aku ambil cash aja biar gak punya cicilan, Yup.
1: Oh, gitu. Bra, kamu lihat gak sih si Ines? Gayanya itu loh, udah pakai motor baru aja sekarang. Padahal mah, motornya biasa aja.
3: Terus, emang kenapa, Yup? Dia beli pakai uang kamu? Enggak kan?
1: Ya enggak sih, tapi kan enggak asik. Kamu diajak gibah enggak bisa, Bra.
3: Udahlah, Yup. Kamu tuh enggak capek apa julitin orang terus? Enggak baik tahu. Bisa-bisa nanti kamu dijauhin temen kamu kalau begini terus.
1: Yaelah, canda kali, sensi amat.
3: Bercanda itu ada batasannya. Awalnya emang cuma bercanda, tapi lama-lama bisa jadi penyakit hati kalau misal omongan kamu gak pernah disaring.
1: Aduh, iya Pak Ustadz.
3: Nes, denger-denger abis beli motor baru ya? Wih, selamat ya, makin lancar nih kerjanya.
2: Makasih ya, Bra. Ya, mumpung ada simpenan, aku beliin motor aja. Daripada uangnya habis buatnya gak jelas, ya kan?
3: Bener tuh. Tapi Nes, kamu hati-hati ya kalau ngobrol sama Yupi. Kebiasaan tuh anak, kalau ngomong suka gak pakai filter.
2: Santai aja, Bra. Aku udah paham kok. Ya, aku maklumin aja.
1: Hai guys, lagi pada ngapain nih? Nes, pinjem motor baru kamu dong. Aku mau pakai buat nongkrong nih sama teman-teman aku.
2: Duh, Yup, bukannya gimana ya? Tapi motornya aja belum pernah aku pakai jauh. Masih sayang banget. Sorry ya, kamu pinjem motor yang lain aja dulu.
1: Dih, sama teman sendiri aja, perhitungan banget kamu. Motor kayak gitu doang mah, aku juga mampu beli kali.
3: Ya udah, kalau emang mampu beli, kenapa harus pinjem punya orang? Bisa gak sih kamu saring dulu omongan kamu itu sebelum kamu ucapin? Coba kamu filter dikit, temen ya temen. Tapi gak semua barang dia bisa kamu pakai sesuka hati. Kamu sadar gak sih omongan kamu tuh nyakitin? Ines itu mati-matian nabung buat beli motor itu. Enak aja kamu asal nyeletuk.
1: Aduh, iya maaf guys. Nes, maaf ya kalau omongan aku bikin kamu sakit hati.
3: Ya jelas sakit hati lah, kamu tuh gak pernah saring ngomongan sih.
2: Udah Bra, udah, gak apa-apa. Iya Yup, aku maafin kok, tapi janji ya, jangan diulangi lagi sikap kayak gitu.
1: Iya, sorry banget ya, aku emang kelewat batas.
4: Iya, jangan diulangin lagi.
3: Nah, sebaya muda, punya barang baru itu hasil perjuangan, bukan sekedar gaya-gayaan. Belajarlah buat menghargai apa yang orang lain punya. Kalau belum bisa beli yang sama, minimal jangan bikin luka lewat kata-kata. Kurangi julid, banyakin empati. Semangat terus, sebaya muda, buat kamu yang lagi berjuang.
5: Today is become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Number 1.
7: Cuman tahu Candi Badut sama Candi Singosari aja. Sini aku kasih tahu, ada yang namanya Candi Jago nih sebaya muda. Dia tuh ada di Tumpang, Kabupaten Malang. Dan by the way, ngomongin soal si Candi Jago ya, aku dapat info dari Radar Malang gitu kan, kalau dia nih lagi dipugar gitu dan bakal selesai tahun ini. FYI, buat pengerjaan tahap pertama itu udah fokus di bagian bawah, udah selesai ya. Terus sekarang ada di tahap 2 dan startnya dari bulan April kemarin. Which is di tahap 2 ini fokusnya ada di konstruksi bagian atapnya. Jadi kalau pantauan aku kemarin di sini ya, sekitar 10 orang itu lagi nata batu di bagian tengah candi yang ada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. By the way, ini tepatnya ada di lapis ke-44. Jadi batuan-batuan ini udah dikasih kode dan ditata sesuai sama urutan buat ngebentuk struktur candi yang lebih kokoh. Kalau katanya tim teknis pemugaran Candi Jago, Badan Pelestarian Budaya atau BPK Wilayah 11 Jatim, Pak Suyono tuh bilang kalau pemugaran ini sih targetnya bakal selesai di Desember tahun ini. Dan sekarang tuh progresnya sih udah di 60% ya sebaya muda. Jadi nanti bakal dilapis sampai ke 51 bagian atap candi. Nah gimana, kamu pernah belum ke Candi Jago?
6: Number 2.
7: Jujur, karena aku tuh jarang banget main TikTok, jadi aku tuh sampai gak bisa bedain mana ini yang iklannya TikTok, mana yang ini kontennya orang TikTok gitu kan. Tapi kalau ngomongin iklannya TikTok ya, sebaya muda kali ini aku dispil sama Kompas, kalau TikTok itu resmi nge-launching layanan baru yang namanya tuh bebas iklan. Jadi kalau bahasa casualnya tuh adalah TikTok ad free, dan itu cuman ada di Inggris aja. Udah di-launching di hari Senin tanggal 11 kemarin gitu kan. Jadi lewat layanan ini, pengguna tuh bisa ngebayar sekitar 90 ribu per bulan gitu. Jadi bisa pakai TikTok tanpa iklan dan juga matiin pelacakan data buat iklan personalisasi. By the way, langkah ini tuh kayak ngikutin jejaknya Meta yang sebelumnya udah ngeluarin paket iklan buat IG dan juga Facebook di Eropa dan juga di Inggris. Dan TikTok nih nge-launching program ini itu bakal bertahap ya di pengguna umur 18 tahun ke atas di Inggris dan di beberapa wilayah Eropa mulai bulan depan. So kalau misalnya di Indonesia ada, kamu mau gak sih nambah paket langganan lagi?
6: Number 3.
7: BM Maca nih sebaya muda, kayak tiba-tiba kayak keinget segernya maca. Enak banget deh. Tapi kalau ngomongin maca ya, kira-kira maca tuh punya gak sih manfaat buat tubuh kita? Nah, buat kamu yang ngerasa manfaatnya maca tuh gak ada, sini aku kasih tahu. Jadi aku di-spill sama Halo Dok, maca tuh punya beberapa manfaat yang gak kalah keren sebaya muda nih. Pertama, maca tuh punya banyak banget antioksidan. Bahkan nih, katanya tuh bisa sampai 137% daripada kandungan yang lain nih. Terus kafeinnya itu juga lebih joss daripada kopi. Next dia itu ada vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, sama vitamin K. Bahkan ada beberapa vitamin B kompleks, contohnya vitamin B, B6, sama B12. Terus dia tuh penuh banget sama serat nih, jadi gampang banget buat dicerna. Dan next nih, ada yang namanya klorofil. Iya, si zat hijau daun itu punya peran penting buat detox alami di badan kamu, jadi bisa ngebersihin racun. Jadi masih bilang nih, kalau maca itu nggak ada manfaatnya.
5: So, keep your ears on 102.1 Karimaya Baskara FM, bringing hits power 2.1.

0: Radio. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode pengennya mama papa.
2: Eh, udah pada nyampe. Sorry ya telat. Cari parkiran motor tuh susahnya minta ampun banget.
1: Aman, Bra. Santai aja.
3: Iya, Bra. Duduk sini dulu. Si Yupi nih, dari tadi mukanya udah kayak benang kusut.
2: Eh, kenapa Yup? By the way, ayah apa kabar? Sehat? Udah lama aku gak lihat beliau naik gunung. Terakhir aku lihat di sosmed setahun lalu deh kayaknya.
1: Hah, nah itu dia, Bra. Doi udah gak kayak dulu. Fisiknya udah mulai sering drop, bolak-balik sakit.
2: Oh iya? Turut prihatin ya, Yup. Semoga ayah cepet fit lagi deh. Dan kamu yang sabar ya, Yup.
3: Amin. Eh, udah pada pesan belum? Mas?
1: Nungguin kamu sih tadi. Mas, mau cappuccino satu ya? Mau apa kamu, Bra?
2: Aku cappuccino aja deh satu. Nes, kamu gak pesen?
3: Aku udah. Masih ada nih. Itu aja, Mas. Makasih ya.
2: Oke, terus-terus gimana? Ada masalah apa sampai muka kamu ditekuk kayak gitu?
1: Oke, jadi gini. Ayahku kan fisiknya udah gak sefit dulu.

0: Omi, ya aku ngerasa ngehianatin diri sendiri.
1: Gini-gini Yup, saran aku ajak ngobrol pelan-pelan deh ayah sama ibu kamu. Cari waktu pas mereka lagi santai, pas lagi enak moodnya. Jelasin kalau kamu milih teknik itu bukan buat gaya-gayaan. Jelasin juga kalau misal ditambang gajinya oke dan kamu bisa bantu keluarga lebih banyak loh.
2: Bener, kadang orang tua tuh takut kita salah jalan. Kalau kamu bisa tunjukin kamu punya rencana mateng, biasanya sih mereka bakalan luluh.
1: Tapi kalau setelah kamu jelasin mereka tetap kekeh, ya udah, turutin aja Yup. Bahagiain mereka di masa tuanya. Berkahnya anak yang nurut sama orang tua itu nyata. Kamu harus percaya sama itu.
0: Iya sih, mungkin ridho mereka ada di sana kali ya.
2: Si Bra kebiasaan deh, macet mulu alasannya.
0: Biarin aja. Itu tuh orangnya.
1: Yup, Nes. Sorry, tadi macet parah di perempatan. Gimana, Yup? Aman?
0: Aman, Bra. Aku udah buat keputusan, aku masuk ekonomi.
1: Wih, mantap. Gak apa-apa, Yup. Jangan kecil hati ya. Rezeki itu rahasia Tuhan. Mungkin jalannya emang lewat sana.
2: Tapi, kok akhirnya kamu mau? Kemarin kan kayaknya kamu berat banget tuh.
0: Jadi gini, ayahku tuh bilang kalau aku masuk ekonomi biaya kuliah ditanggung full sampai lulus. Tapi kalau maksa masih mau teknik, aku harus cari biaya sendiri. Ya realistis aja lah, kondisi ayah lagi sakit begini, aku gak mau nambah beban lagi.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Sekarang tugas kamu cuma satu Yup, niatin yang benar. Jangan karena bukan pilihan hati kamu, kamu jadi kuliah seenak jidat. Jangan bolos, jangan bikin kasus. Sayang duitnya, sayang waktu kamu juga.
2: Bener tuh, siapa tahu nanti kamu jadi manajer keuangan di perusahaan tambang. Kan cita-cita kamu tetap dapat, restu orang tua juga dapat.
0: Bener juga kamu Nes. Oke deh, aku bakal serius nih. Sebaya muda, ada loh pepatah yang bilang orang tua itu adalah kompas, tapi kita adalah nahkodanya. Tapi, kalau kondisi kompasnya lagi rapuh, nggak ada salahnya kan kita ikutin arah mereka dulu demi ketenangan keluarga.
3: Anti kesepian barengan Kalima yang Baskara.
4: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalima yang Most Wanted Hits minggu ini.
5: Tungguin bentar. Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nunung.

101.1 Kalimaya Baskara FM.

scroll sosmed emang asli bikin nyandu, tapi kalau keseringan bisa bikin brain rot loh. Radio Aiker. Biar kamu tetap bisa kreatif maksimal, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

playlist lama bikin bosan? Upgrade dong. Radio Aiger. Radio Kalimaya Baskara siap kasih lagu seru buat warnain hari kamu.

0: Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Cuman tahu Candi Badut sama Candi Singosari aja. Sini aku kasih tahu, ada yang namanya Candi Jago nih sebayau muda. Dia tuh ada di Tumpang, Kabupaten Malang. Dan by the way, ngomongin soal si Candi Jago ya, aku dapat info dari Radar Malang gitu kan, kalau dia nih lagi dipugar gitu dan bakal selesai tahun ini. FYI, buat pengerjaan tahap pertama itu udah fokus di bagian bawah, udah selesai ya. Terus sekarang ada di tahap 2 dan startnya dari bulan April kemarin, which is di tahap 2 ini fokusnya ada di konstruksi bagian atapnya. Jadi kalau pantauan aku kemarin di sini ya, sekitar 10 orang itu lagi nata batu di bagian tengah candi yang ada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. By the way, ini tepatnya ada di lapis ke-44. Jadi batuan-batuan ini udah dikasih kode dan ditata sesuai sama urutan buat ngebentuk struktur candi yang lebih kokoh. Kalau katanya tim teknis pemugaran Candi Jago, Badan Pelestarian Budaya atau BPK Wilayah 11 Jatim, Pak Suyono tuh bilang kalau pemugaran ini sih targetnya bakal selesai di Desember tahun ini, dan sekarang tuh progresnya sih udah di 60% ya sebaya muda. Jadi nanti bakal dilapis sampai ke 51 bagian atap candi. Nah gimana, kamu pernah belum ke Candi Jago?
1: Number 2.
2: Jujur, karena aku tuh jarang banget main TikTok, jadi aku tuh sampai gak bisa bedain mana ini yang iklannya TikTok, mana yang ini kontennya orang TikTok gitu kan. Tapi kalau ngomongin iklannya TikTok ya, sebaya muda kali ini aku dispil sama Kompas kalau TikTok itu resmi nge-launching layanan baru yang namanya tuh bebas iklan. Jadi kalau bahasa casualnya tuh adalah TikTok ad free, dan itu cuman ada di Inggris aja. Udah di-launching di hari Senin tanggal 11 kemarin gitu kan. Jadi lewat layanan ini pengguna tuh bisa ngebayar sekitar 90.000 per bulan gitu. Jadi bisa pakai TikTok tanpa iklan dan juga matiin pelacakan data buat iklan personalisasi. By the way, langkah ini tuh kayak ngikutin jejaknya Meta yang sebelumnya udah ngeluarin paket iklan buat IG dan juga Facebook di Eropa dan juga di Inggris. Dan TikTok nih nge-launching program ini itu bakal bertahap ya di pengguna umur 18 tahun ke atas di Inggris dan di beberapa wilayah Eropa mulai bulan depan. So kalau misalnya di Indonesia ada, kamu mau gak sih nambah paket langganan lagi?
1: Number 3.
2: BM Maca nih sebaya muda, kayak tiba-tiba kayak keinget segernya maca. Enak banget deh. Tapi kalau ngomongin maca ya, kira-kira maca tuh punya gak sih manfaat buat tubuh kita? Nah buat kamu yang ngerasa manfaatnya maca tuh gak ada, sini aku kasih tahu. Jadi aku dispil sama Halo Dok, maca tuh punya beberapa manfaat yang gak kalah keren sebaya muda nih. Pertama, maca tuh punya banyak banget antioksidan. Bahkan nih katanya tuh bisa sampai 137% daripada kandungan yang lain nih. Terus kafeinnya itu juga lebih joss daripada kopi. Next dia itu ada vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, sama vitamin K. Bahkan ada beberapa vitamin B kompleks, contohnya vitamin B, B6, sama B12. Terus dia tuh penuh banget sama serat nih, jadi gampang banget buat dicerna. Dan next nih, ada yang namanya klorofil. Iya, si zat hijau daun itu punya peran penting buat detox alami di badan kamu, jadi bisa ngebersihin racun. Jadi masih bilang nih, kalau maca itu gak ada manfaatnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Lagi-lagi MVP Pictures ngasih kita kejutan. Mana nih yang suka film horor dengan unsur budaya yang kental banget? Sengkolo Petaka Satu Suro hadir nemenin kamu. Dikepoin dari akun official medsosnya, film ini didirect sama Mas Hani Saputra loh. Doi ngangkat mitos dari tanah Jawa soal malam Satu Suro yang bisa ngebuka gerbang goib tebak. Di mana kekuatan negatif atau sengkolo ini malah berhasil bikin Bubi dan Rahayu terkena petaka ilmu hitam dan teror mistis loh. Buat yang tahu-tahu aja nih ya, lokasi syutingnya ada Desa Kabupaten Kebumen loh. Anyways, wae muda. Pemeran filmnya jangan ditanya. Ada Aulia Sara, Agla Arta Lydia, sampai Dias Ardiawan. Yakin udah siap jumpscare bareng film ini?
0: Jangan ngaku paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda. Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara,

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sadi tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamu Swolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode hamur alias rumah.
5: Den diserai hamurnya hari iki, yup akhe cetan kila hamurnya sebelandi.
3: Aku gak tahu Nes.
5: Loh, lah iyo, makanya takono yup, kil hamurmu sebelandi, ngono.
3: Maksudnya aku gak tahu apa yang kamu maksud.
5: Eyalah yup, hamuriku rumah, mbok kira apa?
3: Ya aku kira merek obat atau apa gitu.
5: Tambah obat, re.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu swalak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walek, bosone kewalek, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walek episode Kera alias Are.
1: Hei Kera ngalam, gue siap ngopi apa dorong?
0: Woi, aku dipanggil monyet ya barusan.
1: Tutup mbak, Kera iku Are, opo anak, walian.
0: Ya ampun, hampir aku lapor HRD.
1: Lek kon wis Kera, artine wis resmi wong ngalam.
0: Oke, mulai saiki aku Kera premium edisi luar kota.
1: Wis cocok karek lo KTA ae sing dorong lulus.
0: Pelan-pelan, sing penting ora dipanggil monyet maneh.
1: Kamu soal awalik, bahasan kebalik, Kera kabe ketawa.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamu Sualak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamu Sualak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Bem muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nikki.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: too.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yo ker gercep kepoin kamu semolak wale bosone ke wale vibes e ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak wale episode Rudit alias tidur.
1: Pi, kamu gak ngantuk ah?
2: Ngantuk sih Nes, sebenarnya. Kenapa Nes?
1: Ngantuklah aku, kudu Rudit, tapi gak kuat sumpah.
2: Rudit, itu jenis obat apa? Gimana Nes? Kamu mau konsumsi kayak gitu-gitu Nes?
1: Loh, tau gak dikira kata ngobat rek. Aku ini ngantuk kak, kudu Rudit. Rudit itu tidur.
2: Walah, aku kira kayak jenis obat atau apa gitu. Berarti kalau ngantuk bilangnya aku mau Rudit gitu.
1: Yes, ngono lah pokoknya.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Cuman tahu Candi Badut sama Candi Singosari aja. Sini aku kasih tahu, ada yang namanya Candi Jago Nisbael Muda. Dia tuh ada di Tumpang, Kabupaten Malang. Dan by the way, ngomongin soal si Candi Jago ya, aku dapat info dari Radar Malang gitu kan, kalau dia nih lagi dipugar gitu dan bakal selesai tahun ini. FYI, buat pengerjaan tahap pertama itu udah fokus di bagian bawah, udah selesai ya. Terus sekarang ada di tahap 2 dan startnya dari bulan April kemarin, which is di tahap 2 ini fokusnya ada di konstruksi bagian atapnya. Jadi kalau pantauan aku kemarin di sini ya, sekitar 10 orang itu lagi nata batu di bagian tengah candi yang ada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. By the way, ini tepatnya ada di lapis ke-44. Jadi batuan-batuan ini udah dikasih kode dan ditata sesuai sama urutan buat ngebentuk struktur candi yang lebih kokoh. Kalau katanya tim teknis pemugaran Candi Jago, Badan Pelestarian Budaya atau BPK Wilayah 11 Jatim, Pak Suyono tuh bilang kalau pemugaran ini sih targetnya bakal selesai di Desember tahun ini. Dan sekarang tuh progresnya sih udah di 60% ya Sebaya Muda. Jadi nanti bakal dilapis sampai ke 51 bagian atap candi. Nah gimana, kamu pernah belum ke Candi Jago?
1: Number 2.
2: Jujur, karena aku tuh jarang banget main TikTok, jadi aku tuh sampai gak bisa bedain mana ini yang iklannya TikTok, mana yang ini kontennya orang TikTok gitu kan. Tapi kalau ngomongin iklannya TikTok ya, Sebaya Muda, kali ini aku dispil sama Kompas kalau TikTok itu resmi nge-launching layanan baru yang namanya tuh bebas iklan. Jadi kalau bahasa kewalnya tuh adalah TikTok ad free, dan itu cuma ada di Inggris aja. Udah di-launching di hari Senin tanggal 11 kemarin gitu kan. Jadi lewat layanan ini pengguna tuh bisa ngebayar sekitar 90.000 per bulan gitu. Jadi bisa pakai TikTok tanpa iklan dan juga matiin pelacakan data buat iklan personalisasi. By the way, langkah ini tuh kayak ngikutin jejaknya Meta yang sebelumnya udah ngeluarin paket iklan buat IG dan juga Facebook di Eropa dan juga di Inggris. Dan TikTok nih nge-launching program ini itu bakal bertahap ya di pengguna umur 18 tahun ke atas di Inggris dan di beberapa wilayah Eropa mulai bulan depan. So kalau misalnya di Indonesia ada, kamu mau gak sih nambah paket langganan lagi?
1: Number 3.
2: BM Maca nih Sebaya Muda, kayak tiba-tiba kayak keinget segernya maca. Enak banget deh. Tapi kalau ngomongin maca ya, kira-kira maca tuh punya gak sih manfaat buat tubuh kita? Nah buat kamu yang ngerasa manfaatnya maca tuh gak ada, sini aku kasih tahu. Jadi aku dispil sama Halo Dok, maca tuh punya beberapa manfaat yang gak kalah keren Sebaya Muda nih. Pertama, maca tuh punya banyak banget antioksidan. Bahkan nih katanya tuh bisa sampai 137% daripada kandungan yang lain nih. Terus kafeinnya itu juga lebih joss daripada kopi. Next dia itu ada vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, sama vitamin K. Bahkan ada beberapa vitamin B kompleks, contohnya vitamin B, B6, sama B12. Terus dia tuh penuh banget sama serat nih, jadi gampang banget buat dicerna. Dan next nih, ada yang namanya klorofil. Iya, si zat hijau daun itu punya peran penting buat detox alami di badan kamu, jadi bisa ngebersihin racun. Jadi masih bilang nih, kalau maca itu nggak ada manfaatnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamus Wolak Walik episode Orip alias Piro atau Berapa.
2: Kon tuku ndek ndi sepatu iki kok api bi?
1: Aku tuku ning Matos, api ya.
2: Iya katoknya awet iki.
1: Aku juga mikirnya gitu sih, semoga awet.
2: Oripan iki.
1: Urip, enggak, ini benda mati Nes, enggak bisa hidup.
2: Ikulah urip bi, aku takon oripan, piroan, berapaan kan enggak ngerti.
1: Oh alah, aku kira kamu nanya hidup apa enggak. Mumpung promo, ini jadi 100 ribu aja. Eh berarti kalau tanya harga, oripan iki pak, gitu Nes.
2: Nah betul.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak-Walek di Radio Kalimayan Baskara, yoker.
3: Kamus Walak-Walek dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nunung.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the music power.
1: Music made to move you.

Malam minggu gak ada yang ngajak jalan, tenang. Radio Aike. Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin weekend kamu.

Pusing gak sih tiap buka dompet cuma nemu harapan? Don't worry be happy, ada Radio Kalimaya Baskara yang bisa nemenin kamu. Gak bikin kaya sih, tapi dijamin pening kepala langsung hilang.

0: Hits Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Cuman tahu Candi Badut sama Candi Singosari aja. Sini aku kasih tahu, ada yang namanya Candi Jago nih sebayau muda. Dia tuh ada di Tumpang, Kabupaten Malang. Dan by the way, ngomongin soal si Candi Jago ya, aku dapat info dari Radar Malang gitu kan, kalau dia nih lagi dipugar gitu dan bakal selesai tahun ini. FYI, buat pengerjaan tahap pertama itu udah fokus di bagian bawah, udah selesai ya. Terus sekarang ada di tahap 2 dan startnya dari bulan April kemarin. Which is di tahap 2 ini fokusnya ada di konstruksi bagian atapnya. Jadi kalau pantauan aku kemarin di sini ya, sekitar 10 orang itu lagi nata batu di bagian tengah candi yang ada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. By the way, ini tepatnya ada di lapis ke-44. Jadi batuan-batuan ini udah dikasih kode dan ditata sesuai sama urutan buat ngebentuk struktur candi yang lebih kokoh. Kalau katanya tim teknis pemugaran Candi Jago, Badan Pelestarian Budaya atau BPK Wilayah 11 Jatim, Pak Suyono tuh bilang kalau pemugaran ini sih targetnya bakal selesai di Desember tahun ini, dan sekarang tuh progresnya sih udah di 60% ya sebaya muda. Jadi nanti bakal dilapis sampai ke 51 bagian atap candi. Nah gimana, kau pernah belum ke Candi Jago?
1: Number 2.
2: Jujur, karena aku tuh jarang banget main TikTok, jadi aku tuh sampai gak bisa bedain mana ini yang iklannya TikTok, mana yang ini kontennya orang TikTok gitu kan. Tapi kalau ngomongin iklannya TikTok ya, sebaya muda, kali ini aku dispil sama Kompas kalau TikTok itu resmi nge-launching layanan baru yang namanya tuh bebas iklan. Jadi kalau bahasa casualnya tuh adalah TikTok ad free, dan itu cuman ada di Inggris aja. Udah di-launching di hari Senin tanggal 11 kemarin gitu kan. Jadi lewat layanan ini pengguna tuh bisa ngebayar sekitar 90 ribu per bulan gitu. Jadi bisa pakai TikTok tanpa iklan dan juga matiin pelacakan data buat iklan personalisasi. By the way, langkah ini tuh kayak ngikutin jejaknya Meta yang sebelumnya udah ngeluarin paket iklan buat IG dan juga Facebook di Eropa dan juga di Inggris. Dan TikTok nih nge-launching program ini itu bakal bertahap ya di pengguna umur 18 tahun ke atas di Inggris dan di beberapa wilayah Eropa mulai bulan depan. So kalau misalnya di Indonesia ada, kamu mau gak sih nambah paket langganan lagi?
1: Number 3.
2: BM Maca nih sebaya muda, kayak tiba-tiba kayak keinget segernya maca. Enak banget deh. Tapi kalau ngomongin maca ya, kira-kira maca tuh punya gak sih manfaat buat tubuh kita? Nah buat kamu yang ngerasa manfaatnya maca tuh gak ada, sini aku kasih tahu. Jadi aku dispil sama Halodoc, maca tuh punya beberapa manfaat yang gak kalah keren sebaya muda nih. Pertama, maca tuh punya banyak banget antioksidan. Bahkan nih katanya tuh bisa sampai 137% daripada kandungan yang lain nih. Terus kafeinnya itu juga lebih joss daripada kopi. Next, dia itu ada vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, sama vitamin K. Bahkan ada beberapa vitamin B kompleks, contohnya vitamin B, B6, sama B12. Terus dia tuh penuh banget sama serat nih, jadi gampang banget buat dicerna. Dan next nih, ada yang namanya klorofil. Iya, si zat hijau daun itu punya peran penting buat detox alami di badan kamu, jadi bisa ngebersihin racun. Jadi masih bilang nih, kalau maca itu nggak ada manfaatnya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada orang yang hadir dalam hidup kita seperti rumah, tempat kembali, tempat berlindung, tempat segala hal terasa nyaman. Tapi ada juga saat dimana kita sadar, sebaik apapun seseorang memperjuangkan kita, ada bagian dalam diri kita yang gak bisa mereka miliki. Bukan karena mereka kurang baik, bukan karena kita gak ingin mencoba, tapi ada sesuatu yang mengikat di masa lalu, sesuatu yang belum selesai. If I could, I'd freeze this moment, make it my home. You are all I want to know. Kalau kata Niki di lagu Anahim, mau sekuat apapun kita mencoba, bakal ada jalan yang gak bisa kita hafal, ada rute yang gak bisa kita tempuh, dan ada kisah yang gak bisa kita lanjutkan. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau bisa, sebelum semuanya benar-benar berakhir, bisakah kita berhenti sejenak dan menikmati momen ini sebelum waktu memaksa kita untuk pergi? Good things are coming after this, because Kalimaya After Hours will step into your ears. Stay tuned! Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Yuk cari makna hidup kamu, only on Good Vibes Only.

time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda, krisis identitas itu datangnya nggak pakai aba-aba gitu ya. Lagi happy-happy aja, tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Sebenarnya aku ini siapa sih? Cocoknya jadi apa sih? Aku bener pantas nggak sih ada di sini? Rasanya kayak berdiri di depan cermin tapi bayangannya buram. Kamu tahu itu diri kamu sendiri tapi nggak yakin nih sama sosok yang kamu lihat. Dan jujur, Lee.

emang bikin capek ya. Karena di satu sisi kamu pengen diterima, tapi di sisi lain kamu gak mau kehilangan diri sendiri. Yang makin bikin berat, dunia sekarang penuh banget sama standar. Dari media sosial, pertemanan, bahkan keluarga. Semuanya kayak punya ekspektasi sendiri tentang siapa kita harusnya, gitu ya. Kamu lihat orang lain kelihatan keren, sukses, atau bahagia. Terus secara gak sadar kamu bandingin diri sendiri. Dan disitulah muncul rasa kita kurang atau mungkin kita gak belong. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, semua orang juga lagi berproses loh ya. Bedanya ada yang mungkin bisa nutupin struggle mereka dengan lebih rapi, ada yang kelihatan banget. Tapi ya pada akhirnya semua orang punya fight-nya masing-masing gitu. Yang perlu diingat di sini, krisis identitas itu bukan tanda bahwasanya kita gagal atau lemah, tapi justru bagian normal dari perjalanan hidup sebagai muda. Emang sakit sih rasanya. Kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa tahu kapan ketemu cahaya. Tapi lewat fase ini kamu belajar kenal diri sendiri lebih dalam. Apa yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu hargai, dan siapa aja orang-orang yang beneran peduli sama kamu. Dan pelan-pelan sebagai muda, tanpa kamu sadari, potongan puzzle diri kamu tuh mulai nyatu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi ngerasa lost, gak apa-apa. Itu artinya kamu lagi ada proses penting nih buat nemuin siapa kamu sebenarnya sebagai muda.

0: Gak ada judgement di sini. Cuma aku, kamu, dan obrolan yang bikin kita sadar kalau kita gak sendiri.
1: Heart to heart, only on Good Vibes Only.
2: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah nggak sih sebaya muda kamu ngerasa kayak harus bisa semuanya? Padahal sebenarnya kamu juga ngerasa capek banget gitu. Kalau misal iya, mungkin kamu anak pertama ya. Anak yang dari kecil udah diajarin tanggung jawab, disuruh ngalah, disuruh jadi contoh, sampai kadang lupa gimana rasanya cuma jadi diri sendiri. Emang sih, jadi anak pertama itu bikin kita jadi orang yang kuat, mandiri, dan bisa diandalkan. Tapi di balik itu, ada sisi yang jarang kelihatan. Rasa takut salah, takut ngecewain, dan kebiasaan untuk nahan semuanya sendirian. Dan itu gak apa-apa, sebaya muda. Kamu gak harus selalu jadi yang paling siap, yang paling beres, yang paling dewasa. Kadang kamu juga butuh ruang buat istirahat, buat gak ngatur, buat jadi manusia biasa. Karena being the oldest doesn't mean you have to be perfect. It just means that you have been growing a little earlier than others. Jadi pelan-pelan aja ya, kamu juga berhak tenang kok.

Relax with the station Kalimaya After Hours only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda kita terlalu keras ya sama diri sendiri. Orang lain salah, kita bisa maafin. Tapi kalau diri sendiri yang jatuh, rasanya dunia kayak runtuh banget gak sih? We bury ourselves in a guilt, padahal yang kita butuhin cuma satu hal, kesempatan kedua. Kita sering ngomong soal ngasih second chance ke orang lain, tapi lupa untuk ngasih itu ke diri sendiri. Padahal, tanpa memaafkan diri, kita nggak akan bisa benar-benar memaafkan orang lain. Loving yourself is not egoist, sebagai muda. Itu perlu banget. It's about knowing who you are and still choosing yourself even when you've messed up. Karena hidup itu nggak selalu indah, tapi dari bagian yang berantakan itu, kamu belajar tumbuh. So please, give yourself that second chance. You're not your mistake, you are the person who's trying to grow from them. And that right there is something to be proud of. Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu, hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita harus merelakan sebaya muda. Bukan karena gak sayang, tapi karena gak semua orang itu ditakdirkan untuk tinggal. Dalam hidup, people come and go, itu bukan suatu hal yang buruk. Ada yang hadir untuk mengajarkan, dan ada yang pergi untuk memberi ruang. Tapi di antara semua itu, ada segelintir orang yang patut untuk diperjuangkan, yang tetap tinggal saat kamu gak baik-baik aja, dan yang gak cuma ada saat kamu dibutuhkan, tapi juga saat kamu membutuhkan. Menjaga pertemanan yang sejati itu bukan soal memaksa mereka untuk tetap, tapi hadir dengan tulus, saling mendengar, dan gak gengsi untuk bilang bahwasanya kita saling membutuhkan. Persahabatan yang kuat itu dibangun dari dua arah yang sama-sama mau bertahan. Jadi, lepaskan yang harus pergi dengan lapang, tapi jangan lupa juga untuk peluk erat mereka yang layak bertahan. Karena teman sejati itu langka, dan kalau kamu udah ketemu, jangan disia-siakan.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup yang kamu inginkan, itu bukan tempat yang harus kamu kejar terburu-buru sebaya muda. Tapi, dia bisa kamu bangun, pelan-pelan, dengan jujur dan penuh kasih sayang. Gak harus cepet kok, cukup satu langkah kecil tiap hari, dan cukup satu bisikan ke diri sendiri. Aku tahu kita belum di tempat yang kita mau, tapi aku di sini, dan kita akan sampai ke sana pelan-pelan. Karena kamu terlalu berharga untuk hidup dalam luka dan penyesalan sebaya muda. Jadi, it's okay untuk hari ini kamu maafkan. Hari ini kamu peluk diri, dan hari ini kamu anggap cukup. Katakan saja pada dirimu bahwa semuanya akan baik-baik saja.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jarak yang maknanya bukan sekadar kilometer. Dulu kita pikir jarak cuma soal angka di peta, soal tiket pesawat, atau jalanan yang memisahkan. Tapi nyatanya, jarak juga tumbuh di kepala. Dari percakapan yang makin jarang, dari perasaan yang makin samar. Kamu ada di duniamu sekarang, sibuk mengejar yang baru. Aku masih belajar menerima bahwa gak semua yang pernah dekat akan tetap tinggal. Kadang aku kepikiran di tengah malam yang sunyi, pernah gak sih kamu merasa kehilangan yang sama? Sama seperti apa yang aku rasa. Tapi kalau ada satu hal yang aku sadari, mungkin kita memang harus kehilangan sesuatu untuk benar-benar ngerti artinya memiliki. Jarak bukan sekedar kilometer. Kadang itu cara semesta ngajarin kita tentang arti dari sebuah merelakan.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slayer
3: Muda. Good morning, Slayer Muda.
4: Good morning, Slayer Muda.
5: Good morning, Slayer Muda.
6: Good morning, Slayer Muda.
2: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
7: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
8: Siapa yang gak mau dapat gaji yang bisa bikin orang bilang iri? Bilang bos ke inner circle-mu. Marki Spill, kerjaan bergaji tinggi di Indonesia spesial buat fresh graduate. Pertama, content manager. Gaslah kalau kamu punya skill teknologi, informasi, dan strategi marketing yang oke banget. Sabi nih, kamu jadi content manager, gajinya tuh super cakep, sekitar 20 juta per bulan loh sebaya muda. Kedua, marketing director. Siapa yang punya passion di bidang elektronik, telekomunikasi, F&B, atau tekstil? Apalagi skill komunikasi dan strategi pemasaran kamu tuh juga udah di level dewa. Gak usah ragu lagi deh, jadi marketing direction adalah jalan ninjamu. Soal gaji jangan ditanya, bisa sampai 40 juta loh per bulan sebaya muda. Ketiga, content creator. Panggilan buat para social butterfly di media sosial yang selalu nih banjir likes dari followers. Wajib banget buat jadi content creator yang profesional. Soalnya gajinya super wow banget. Bayangin, kamu bisa dapat sampai 200 juta per bulan loh. Auto sultan gak tuh? Keempat, IT specialist. Apa iya? Lulusan teknik informasi, sistem informasi, atau ilmu komputer bisa dapat gaji yang gedenya bikin tepuk tangan? Iya, pakai banget sebaya muda. Soalnya, makin kesini kan kemajuan teknologi di Indonesia makin gercep ya. Jadi don't worry kalau profesi IT specialist tuh laris manis nih di perusahaan skala nasional atau internasional. Keren banget kan? Last but not least, head of legal. Yang suka tantangan dan punya background pendidikan jurusan hukum, wajib banget nih buat jadi head of legal. Soalnya tugas utama kamu tuh adalah mengatasi tiap masalah hukum perusahaan, meminimalisasi resiko sengketa, mengurus izin perizinan, sampai mengesahkan beragam kebijakan loh. Buat yang tahu-tahu aja nih, gajimu tuh bisa sampai 1 miliar per tahun loh sebaya muda. Langsung deh kebeli tuh rumah impian.

0: Mau masak telur, bukannya minyak yang panas, malah hatiku yang kebakar.
1: Aduh, sinetron banget sih kamu. Lagian, ini kamu masak sambil dengerin apaan deh?
0: Ini loh, Kalimaya Baskara FM. Dari tadi lagunya relate banget sama kisah cintaku.
1: Cuman lagu-lagu di Kalimaya Baskara FM yang bikin kamu berasa jadi main karakter tiap dengerinnya, Sbaya Muda.

0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's Blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Mie instan tuh simpel banget ya rasanya. Tapi kok kayak beda banget ya kalau dimakan habis putus cinta.
1: Ya lagian, kamu makannya sambil dengerin lagu galau gitu. Gimana gak makin berbumbu itu mie kamu?
0: Kalimaya Baskara FM selalu bisa jadi bumbu tambahan buat semua rasa di hidup kamu sebagai muda.

0: Here we go.
1: Another song.
2: Here comes another hour of today's hit music.
3: Here's the tune.
4: More fresh and more power.
5: Info asik dari Malang Raya, nasional dan mancanegara.
6: Plus tips seru bisa kamu dapetin cuma di Morning Breakfast.
5: Yang siap buat temenin kamu setiap pagi, dari Senin sampai Kamis.
6: Mulai jam 6 sampai 9 pagi. Kamu juga bisa share info terbaru dari daerah kamu loh.
7: So stay tuned on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power and streaming hits.
8: Kamu tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi semua influencer sekarang harus hati-hati.
9: Hah, masa sih?
8: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
9: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
10: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet lampu Olimpik.
11: Special for you, it's Kalimaya.
12: What a 2-in-1, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi, Sbeuda, selamat pagi and welcome back with Arby di Morning Breakfast. Yang kali ini Sbeuda, Arby bakal kembali menemani kamu di pagi hari ini. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi dengan update-update berita dari Malang Raya, Indonesia, dan juga mancanegara. Ya pastinya bakal selalu up to date gitu ya. Sobat kamu juga Sbeuda yang di pagi hari ini masih dalam perjalanan, atau lagi apa nih, lagi masak, atau lagi mau berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah, supaya muda Arby bakal nemenin kamu dalam pagi hari ini. Yang pastinya semoga hari ini bahagia ya supaya muda. Anyways, kalau misal kamu mau update juga informasi dari daerah kamu, atau kamu juga mau request lagu supaya muda, boleh banget di 0822 622 0021, atau juga bisa nih di Instagram kita di kalimayang_malang, dan juga nanti di live TikTok kita di kalimayang malang supaya muda. So, bareng sama Arby selama 3 jam ke depan, and enjoy.

Still on untuk Point One, Kalima ya Baskar FM, the new hits power das. Ya udah, jujur aja ya, masalah sampah itu memang selalu menjadi salah satu drama kota-kota besar di Indonesia yang pada akhirnya makin susah dihindari. Nah kali ini sebenarnya udah salah satunya adalah dari pemerintah kota Malang yang lagi nyiapin program baru bernama LSDP buat memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir mulai dari tahun 2027 nanti sebenarnya udah. LSDP ini adalah Local Service Delivery Improvement Project, di mana menariknya sebenarnya udah dia kuspil dari antarnews.com ya. Program ini adalah hasil kerjasama dengan Jepang dan juga pemerintah pusat dengan total anggaran itu sampai di ratusan miliar rupiah. Ya nantinya bukan cuma fokus di angkut sampah aja, tapi juga pengolahan yang pada akhirnya lebih modern dan juga terintegrasi. Bahkan sebenarnya udah sebagian sampah di Kota Malang juga bakal disalurkan ya ke proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Jadi konsepnya bukan cuma buang lalu hilang kayak mantan kamu gitu ya, tapi sampah pada akhirnya bisa punya nilai baru di sini sebenarnya udah. Anyways, kalau misalnya menurut kamu generasi sekarang apakah udah cukup peduli belum soal urusan sampah dan juga sustainability di kota sendiri?

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalimaya Baskara, only for you.
2: Menjadi kota yang banyak dikunjungi sama masyarakat di luar-luar ya, sebenarnya luar kota, luar negeri. Kali ini emang menjadikan perhatiannya itu juga harus dinaikkan gitu. Karena kali ini sebenarnya kalau misal kamu pernah mengunjungi salah satu kota, terus ada titik jalan yang vibes-nya tuh kayak chaos gitu ya tiap weekend. Nah kali ini sebenarnya di Kota Batu lagi siap-siap buat glow up ya lewat proyek preservasi Simpang Pati. Sebenarnya dimana ini dimulai dari pembongkaran pos polisi Pesanggerahan, proyek senilai pada akhirnya 10 miliar ini bakal fokus ke pelebaran jalan, pembenahan drainase, sampai penataan lalu lintas biar pada akhirnya gak macet parah nih, pas liburan abis ini kan juga long weekend ya, terus juga Idul Adha, yaudah. Dan yang paling menariknya adalah bakal ada patung Panglima Sudirman setinggi 4-5 meter yang pada akhirnya bisa berputar, sebenarnya udah unik banget ya sih. Dan pengerjaannya bakal mulai di akhir Juni 2026 selama kurang lebih di 150 hari. Anyways, ini aku baca dari suryamalang.com ya. Kalau misalnya menurut kamu proyek kayak gini bakal bikin Kota Batu makin nyaman atau malah ya udah nambah-nambahin pemandangan aja nih, sebenarnya udah.

0: brace yourself.
1: Still with us with you, Hip, and you, Power. What is the way to
2: win? Let's go.
3: Ready for you to rule.
4: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
5: Mager, enggak dulu. Dengerin Morning Breakfast.

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Silon 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. We udah masih barengan sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 14 Mei 2026 di pukul 6:35 pagi. Dan anyways, we udah dibagi hari ini buat kamu yang akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Balai Arjosari atau ke arah Jalan Ahmad Yani, we udah area ke arah exit tol Karanglo atau sebaliknya. Di pagi hari ini sebenarnya di menurut cctv.malangkota.go.id arus kendaraan terpantau lengang ya, terutama juga buat kamu yang mengarah ke arah Arjosari, baik melewati di flyover atau di bawahnya, sebenarnya di pagi hari ini juga terpantau lengang dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Sementara itu untuk cuaca di wilayah Arjosari dan juga Balai Arjosari sebenarnya di pagi hari ini terpantau sangat cerah sekali. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely sebaya mudah.

0: Kecil, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Keputusan besar dari pemerintah itu memang kadang selalu kayak bikin heboh ya sebagai muda. Tapi kali ini bukan keputusan besar aja yang pada akhirnya bikin heboh, tapi juga yang kelihatannya sepele kayak sistem administrasi nih sebagai muda. Nah kali ini aku sepil dari suryamalang.com. Sekarang DPRD Kabupaten Malang lagi ngevaluasi dugaan pelanggaran administratif yang menyeret nama Wakil Bupati Malang Latifah Sohib sebagai muda. Di mana isunya soal surat perjalanan di yang ternyata ditemukan ada tangan hasil scan dan juga beberapa dokumen yang dianggap bermasalah dari DPRD. Sampai pada akhirnya turun tangan bareng Sekda dan juga OPD buat ngebahas ini serius selama berjam-jam. Bahkan dari inspektorat juga bakal ikut menyelidiki siapa yang pada akhirnya bakal bertanggung jawab. Menariknya mereka juga bilang bahwasanya ini jadi momentum sekalian buat benahin tata kelola birokrasi supaya DPRD-nya tetap transparan nih supaya mudah. Anyways, kalau misalnya menurut kamu nih, kesalahan administrasi kayak gini apakah pada akhirnya masih bisa dimaklumi atau pada akhirnya harus ditindak tegas nih sebagai muda?

Still on 1.1 K5 Basket FM, the new hits power dance. Ya udah, masih ngomongin soal sampah gitu ya. Dan juga kadang banyak orang itu masih mikir bahwasanya kalau misal ngomongin isu lingkungan ya, itu pasti sampahnya ya udah sampah plastik, polusi udara gitu ya. Padahal ternyata sebenarnya limbah medis yang pada akhirnya dibuang sembarangan itu juga ternyata serem banget dampaknya sebenarnya. Ini aku diceritain dari antaranews.com, di mana di Malang ini baru-baru ini ditemuin limbah medis ya, berupa jarum suntik dan juga alat kesehatan di saluran air dekat perumahan warga. Nah, pada akhirnya dari Dinas Kesehatan Kota Malang dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sekarang itu lagi menelusuri asal limbah itu ya, karena pembuangan limbah medis itu jelas gak boleh sembarangan sebenarnya. Apalagi kalau misal sampah itu tuh masuk di kategori B3 alias bahan berbahaya dan juga beracun sebenarnya. Untungnya alat itu masih tersegel sebenarnya, walaupun udah kadaluarsa ya, tapi tetap aja bikin khawatir loh sebenarnya. Karena kalau misal sampai pada akhirnya salah penanganan, bisa bahaya buat lingkungan dan juga kesehatan warganya. Nah, menurut kamu nih sebenarnya, kesadaran soal pengelolaan limbah di sekitar Malang ini pada akhirnya sudah cukup serius atau belum sih? Coba dong drop your touch ya di 0822 622 3021.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Masih barengan sama Wis Weoda dan kita bakal update dulu di area sekitar Malang. Dan kali ini kan udah mendekati long weekend ya. Long weekend terus juga nanti bakal ada libur panjang Idul Adha. Terus juga minggu ini juga akan ada kenaikan Yesus Kristus. Kali ini Weoda menjelang momen libur panjang di Mei 2026 ini dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Itu tuh udah meta